0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagu re.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ne belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey ada pantap tu peninggal ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya ba YFM.
2: Kes culi tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Bejalai penaka ati nak madah ke penunga ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok pansi dak nak prayes tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Nyap nak kutungai nemueng ke rumah ni, nakap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku aku tau, kan gak letak ngiroknya. Selalu ai ada mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papan ke susu sumai diri tau.
4: Ana banget bensinnya, hak miyu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Jadi hari ilak nadai magang tanya. Yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama.
5: Pesan tu hari aku Ken Michael.
6: Kau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 bahak duo pagi wai.
7: Selamat pagi, yu.
8: Selamat pagi, yu. Mana hari kita saya tenun?
9: Ayo, ya baru datang dari luar.
8: Jadi ya luar yang hari kita tahu pada ke pamagi gak nyau majas surut sesurut mai sebuan di luar dan pagi tahu rica.
10: Lebih lagi bisa hujan 2-3 hari itu kemarin apa bisa hujan tanah lama.
8: Kemana kemarin cak dini hari tadi bisa ke hujan cak
10: si hujan deh
8: si tali masih kian aja baru ke keluar berbuat tak punya data lu pada udahnya pamam nyari kena dai. Alapan kita cukup nangin dan kelebih lagi ba sukut ketitanya betul ba miak ke sekolah tu kelebih lagi nanti lebih maya sekolah ti ditutup ketika kesebuan tu nah.
9: Ya. Kau kapan nak sedaknya tadi belajar di rumah kau tahu ke disebut kita dari PDPR dan tuan bakal kita ke gawak tu. Nah dari kita ngau sedak di rumah ni kadang-kadang miak tu nanti ya ke pemberi satu. Nah tuan mau yang ingin tahu di rempu buat pengawaknya nah tuan.
8: Aku bagi kan tangan kami ke terika atau ngikut lagi terika. Nah dari jakup PDPR nya. Beri suara ke di telepon kan. Dia lahir nanti pedayu tihok juga.
9: Nyampi ini PR punya tuan.
10: Okey, jadi pagi itu Pak SSL bersama Pak Trio Pagi. Kita akan kena ke siti topik lah nak. Ya ke boleh ngasuh orang lelaki tusah ti tumbuh-tumbuh pagi itu.
8: Lepas topik kita satu kamanya ngasuh kita tadi berundiang mansuat ke leka jaku. Baiknya tadi kita jaku patut yang petapis belebas tahu kenyataan kita ikhlas hari hati. Tentang selalu ya. Nanti kita pada utai ngau cara jujur. Tentu tahu ngepun ke pampenya tadi canmu dibuat kena nikah butuh bapak pampenya. Tahu terengkah apa kita ya.
10: Okey, situasi yang begitu. Uji lebih maya pagi hari. Maya kita akan uruan tahu ke pasar ke. Udah sedia magang kereta pan kunci kereta udah di dalam kunci ada
8: kan udah hangat ke kereta
10: deh udah start kereta
8: udah start hangat ke hangat tinggal pagi hari lah
10: udah nanya pangan atau ke bini kita nanya pansur dari bini hari pangki yang nanya kita sano mana nak baju ku tu nak gemuk ku kena baju tu
8: tu utaya ke cukup sensitif ba sida ia ke Indo kelebih lagi ba gari ke kena sida nurun pagi lah kita nemu Indo tu pama ya keluar dari rumah ia ke 180 degree. Saya tu tadi berbalik. Satu lepas puluh setengah. Mungkin sebut kau tadi. Berdaut 360 sebut kau tadi.
10: Tanya aja simple aja kemenarian. Nak pedih sawat. Nanti salah sawat. Rolaki.
9: Nak jadi kita pansut ne.
10: Nak jadi pansut ya.
8: Melati ini bahas situasi itu. Kini dia selalu ya Melati. Nanti ngasai pagi hari nanti kita sebilik aku. Kamu kok berjalan keluar. Nang ngilain tadi ngalu ke tau kenya tadi. Nah ya segi besi. Ati kang ngelantang kati keluar. Ketika tiba situasi itu selalu ya pagi hari.
9: Aku nak nanya aku gemuk tau kena tu. Udah dia pedak lah tuan. Aku kadang-kadang ia kena tanya aku. Okey kau baju tu nyak jak meh. Ia ke suah dia tanya aku meh. Okey kau baju tu kau seluar tu. Ke bukan nyak jak lah nanti tanya ke gemuk nak aku kena tu. Aku kurus nak aku kena tu. Anak aku kalau nanya ke nyak tuan eh.
8: Autang nanti cuma tu aku medah. Balah dia aku nemu balah dia ya sikit nemu tanya aku di sini jalan nyawat. Dia nyawat banyak kayak sembes yang sawat. Balah nak contoh bala anak tu tadi teh. Nama kati baju tu kene. Nama nah mak bajunya kan. Kati lari baru dia
9: tukar. Atau kata nanti malah nak nang awak ngelarat tu.
10: Nah masalah ya nanti kita ni nyawat orang Indo madah ke nak nak mana kata.
8: Aku
10: terus terang naik kan ya bunyinya dia.
8: Untang aku mau dah kerja.
9: Dua dek kalau kena.
8: Kalau
9: kena situasinya.
10: Kalau kena.
9: Cerita lah.
8: Tidak nolak lari kami lah. Kita aku ngasai ke kita orang dah lagi kita ingin kereta lama tu cara. Kita lagi si kereta sebab mutus patutnya 10 minit diangkat ketemu lagi ni cak. Ngambil kia injen terangkat. Engkau kalau makai jam itu ke 40 minit ketika kamu dah nak ngam ngodi.
9: Nanya ada tuan?
8: Nyak pada hari 10 minit atau nambah 45 minit. Ketika lama bergarik baru. Bergarik baru nak ngawa. Udahnya pasut terdur-dur gemang.
10: Ya, ya tadi. Jadi kita nyawut. Nggak deh, mana? Nggak deh si gemuk. Gunanya lah. Lagi pada orang kang nyamai kati sedaya aja. Jadi kita nyawut yang lagi. Okey lah. Nak lain tu gemuk. Mimit je ke kita ni. Kena jeliang ke udah nyaca?
8: Mimit tak mimit tahu, Cak. Kadang-kadang, ya ke ngai aku tadi dah. Kita ni dah nyawut ni. Mana namanya? Okey. Amai kah? Ya? Amai. Amai kah? Amai.
9: Tiga kali amai lah, tuan.
8: Okey, tiga kali amai. Hari rumah datang ke kedai. Amai kahnya berapa kali? Datang ke destinasi. Imagine kita, hari kucing yang nanya amai kah? Mupuak ke Semanggang. Berapa jam perjalanan sebab 3 jam ni cak. Serantau entah 3 jam yang nanya amai kah. Tengok ke sana amai. Awak kena tahu pasal lah cahum.
9: Jangan bisa ke buah tu tuan dia. Laban nanti kita berhati ke buat kami ke Indok tu. Nanti kita tu tadi dia tanya mana nak baju tu. Kurus nak aku gemuk tak nak tekan nyawut kita nak balik ya. Kasih si teh hari ke buah kini tuan. Bahkan tak ikhlas kan. Lebuh ke nyawutnya tuan. Mereka yang kebukai deh. Tanya si teh hari ke buah lah pelabak aku. Namanya orang Indoknya bakal nganggap utainya nak ikhlas. Nya si teh hari ke buah pun tak aku.
10: Di kita dia diri enam bunyi lagi kumair ni buah ke
8: kita lagi. Sama salah situasi itu. Kadang-kadang bunyi aku bahkan di tadi ketika kena malia mesti. Tapi nanti dia malia dia kah hipokrit susah kah. Dia pernah tanya tadi nang kemana main kena emainya ada. Kira nanti matching kau tanya ya. Pan nggak jadi rubah main malia tu. Kak dia terus terang sah-sah kumpul delay tau kan tadi perjalanan tadi flight cancel tegal kegari jadat cun okey yeah. Jadi asosi kita ke pagi tu
10: ya yeah, drop komen kita pagi tu lebih lagi okay, kita orang lelaki ya ke kalak bak situasinya agak rindu pan nanti kita kalak nanya hanya ngagai petuai kita nama sawat sedak ya
8: okey nanya ketika saya hati kita lebih menerima sawat sedak ya ngerti ya terbuka hati ya ketutup tau kenya tadi pintunya segalu lenyau terus terbabak.
10: Nah jadi menurut pasar.
8: Nah jadi ketengahnya flight cancel dah.
10: Terus mulai kami Trio Pagi.
8: Why? Pagi ada empat.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Terima pagi bulan kami pagi tu 8.24 minit pagi.
1: Lagi berkenaan ke bahas tentang makeup password. Induk tu nanya. Ketika kena gemuk aku nak baju tu.
2: Okey, jadi selamat pagi kakak sis Lucy. Aku duduk macam ke kita tiga ni. Jadi kuih antik aku udah ngantak ni boh nanya laki aku kuih laban bajet berlama aku pedak ya kuih antik kita nanya. Ajak aku ya. Bajet punya uji kena kita baju cari tancut cari ada nemu ya komplain nama pengawak dia kena baju jahit kuih ya. Tak uji ke kita kuih geduknya ni boh komplain pangan diri sama-sama memesainya memesai engkau jayanya aku ya.
1: Selalu yang nanti laki tu kaya tu tadi dia tu lagi berundiang cak dalam utaknya. Ikhlas tak pernah
0: lagi berpikir antara dua lah
1: antara dua kami aku amai tahu ke pula lepas laki tu ya selalu berundiang ke ketika dia kesan ya tak ke pangkak banyak kok terdekat dikeluar dia. Jadi panjang lagi panjang lagi rundiang dia kemai ya. Jadi nanti nya
0: pandai nyokami medai ke bulak aja. Yang iga tak sawat ya keselamat. Jawapan selamat ya.
1: Jawapan selamat ngambil ke dream pun nak ya nak tersepit kurang tadi deh. Buat situasi. Bakal bagi pas tentang tanyanya. Nanti kita induk berniaga. Tu kami merisi tips deh. Kita kalau bagi nanti lakinya ya sebenarnya aku ya tolong kita.
2: Iya. Nama ke buah datun? Nak ikhlas.
1: Ada dua kategori. Nanti yang ya pandai. Menyek aku tadi ya lu pula
2: apa ya
1: nanti ya panjangnya tadi ya ke bula-bula anda nanti ya lama-lama tadi nanti ya nak kempang
2: nemu main
1: ledun laki kebiak kau kena itu.
0: Ok, naik kumang pagi tu nanti biar ya rindu lagi nanti orang yang terus terang kau ya. Nanti baju nak cuan pernah nak cuan. Nanti mana pernah mana ambil oleh nukar baju je kau ya. Pengemuknya ni lah pelalai kau ya baku kau ya.
1: Lama
0: terima je ambil kenyataan nanti yang asuh pedih hati
2: ya. Sikit amat kau naik kumang tu kian deh nanti nanti baku lah aku kaget orang berterus terang. Nyamai ke padah ke dia jam eh.
1: Nanti maka aku tu terang dah deh nanti baku punya aku tu siku bangsa orang ya ke ketika nyemotona sedar derimpu gem lama nama ya kadang-kadang maya orang muda baju ni nama saya di sana suagi aku milih saya saya kembet ya di tubuh aku yang kepatu ada lama aku tu bangsa rindu kenapa saya kebet ya
0: opia
1: lama baku tubuh aku tu bangsa yang kebo peluah jadi nanti garisnya bet baku ya nyapat gi
2: nyerap lu.
1: Nyerap lu aku. Ya aku kek aku. Aku nak nak tu nantang saya kunti tubuh dalamnya bawa besar yang bisi persai kini betul boleh tu nicir betul buah. Nyak buah aku tu rindu ki ngena baju pitnya kan nak. Nama dia kan main ngena bajunya bang. Perut dia pedak.
2: Ya, PJK. Perut jalan ke depan.
0: PJK.
1: Hanya nanti PJK. Perut jalan ke depan. Pernah main kecil ke subjek ke semua.
0: Okey. Pendingan kita ke muka pagi itu Nicholas Layau Tibu. Sebab ia senang je aku yang nyawut nanti rindu nanya. Tanya-nya. Nama aku, mana aku nak seluar tu? Why nak besar perut ku? Mutai temunya nya aku ya. Sawut ia senang je. Terpadah ke okey je. Nak mana pan padah ke mana. Nanti nanti sawut nak betul segi semet. Tapi pintu kereta aku ya.
1: Ya pada.
0: Nah, ikhlas tu betul.
1: Bapak tibu tu ya kategori M1 cak. Okey. Okey. Pandai tu. Okey, bulan pendengar kita hari ni ya ke pagi tu. Nanti ya terima aja mi pemalaki nyebut tadi gemuk kena malaban ya kamai jadi sikuk laki ti saya aku ini ya sigi dekat ngelara ketika ya bini tu tadi begari ngicak ke mana jadi nanti nyemak ya biar aku anak no kena baju kata-kata orang medak nak mana pihak kuyanya tanda ya lakinya saya aku kita jadi ya tua kinduk tu nang patut nemu nama utai patut gagak kentuki garik ya kengkeman dikenak mak kita yang ambil ke geman megak bak mata laki kita.
0: Ya, bukan ya. Bukan semina bak tubuh bararas tubuh tang ente bete baku lah. Ente rindu ngena baju ke seksi. Kelalu seksi pan gak jadi kan.
1: Mama. Ya tiap aku sikut ni, aku nak nemu bawa mata orang cak. Bawa mata aku cukup ngai main kumrai nak nak baju kering kulit mana.
2: Ya, amat nak kau.
0: Aku benda wallpaper di bisi kering kulit kau orang ni.
2: Ya, weh.
1: Kau wallpaper aku tahu kemang kulit bukan kan ni tuju kulit.
2: Okay, jadi macam Siti lagi komen tau. Kan, uka best. Jadi kau ya, nanti aku kau ya medaknya nak ke mana. Aku madah nak cun dengan kaya. Anak di telai aku kau ya. Oh. Asal aku madah ke indah ya. Awak ke anaknya memadah ke indah ya. Ini cara selamatnya tun.
1: Amai.
2: Anak nak anu indah ya. Indah ya, nak anu anak.
1: Lepas mesti dia pun program tadi. Kita ini tu, nanti baka anak ya kebiaku. Terusah kita keringat.
2: Ya.
1: Tang nanti punya laki kebiaku. Alukan kuda. Kita tambah ke buah faktor dia bekerja.
0: Tajak pun komen di mana?
1: Membina komen nantinya. Tapi anak tanya pun komen anaknya. Nanya cuma yang lulu hati ni ringan ni cak. Dan nak kena muringan.
2: Nak mu lama ke buah tu. Nampak kita iba anak tu. Tiba aku mana kempang aku tu kan nganu itu. Kau begini nanti utai ke kerja yang tak betul. Angkaga kita nganu ni nanti utai ke setakat ke berketuknya. Kak aku ninggal sudah itu. Nanti apa yang larau kenya.
0: Sehingga
1: kena nampak ambil cerita apa ya. Jadi ya nyak laki tukap terus terang lepas bisnis sekedar kes cak ketegal ke terus terang nangi ke kadang ngai ke dinding rumah tadi temu ukir no ginju.
2: Okey saya petun.
0: Ya lepas tu baca komen peningat kita ya kebukai bagi tu.
1: Lagi agregas ke mata kita ya jam yang keperlu di berapa pagi? Tiada pagi kita pagi tahu.

0: Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal tengerindu orang bukai.

0: Hebat SSL pagi hari 4 Oktober serentang cerita. Sawat orang lelaki inti induk nanya sedak ya pasal baju.
1: Sebenarnya kita nyamong baru komen belum peringat tu. Kita ya ke mesti daripada aku pasal kabar kita pagi tu.
2: Boleh berita kita
0: nama ya.
1: Kita sudah ada nemu berapa jenis kereta api ya ke mesti berdunia tu.
0: Oh, kereta api.
2: Sudah tiba kereta api.
0: Aku berapa tu 40 satu dah umur aku tahun tu cah. Aku berdua kalah berdua kereta api. Live.
1: Aku berdua tiba kalah ni.
2: Aku berdua tiba cerita Tamiel ni.
0: Cerita Tamiel lah Mayu.
2: Itu sih kan.
1: Jadi ya.
0: Mengenal ni cerita pasal kereta api begitu.
1: Kereta api tu kita nak mulai tak punya masa. Ni kalau dikumpul orang bawa masa awak ke gagal orang yang lah ERT. Habis ini bergaya ke data kemarin monorail. Bisa kereta api laju. Lalu ya ke baru-baru tu bawa menua India. Nanti aku minta kepada aku bawa surat kabar. India sudah menjadi ke situ kereta api baru. Ini tadi kereta api ti di kumai kereta api bawang.
2: Ha? Bawang?
0: Bawang.
1: B-A-W-A-N-G-W-A-N-G.
0: Normal kereta api bawang.
1: Akalah ya di India di tu situ sebuah perjalanan ke situ kereta api khas udah digagak berjalan bawa menuanya kalai kereta api tu nang yang ada main mesia ada main utai buka dalamnya nang 100% bawang aja.
2: Oh, sehingga ngundan bawang aja.
1: Sehingga ngundan bawang lalu perjalanan tadi nak ngetung lagi India. Jadi ya perintah India sudah lancar takut jadi ke utai tu ketungkah hari harga bawang di menu India ti ke lalu tinggi yang berita 85 nang ya mayuh lalu ngujung ke perjalanan bawang tu tadi perjalanan bawang perjalanan kita api bawang tadi terus perjalanan area bandar-bandar utama India dia bakal New Delhi, Mumbai, Ahmad, Jaipur, Patna lalu belanja ya kena ungkup ya tadi hari 40 itu ke 60 rupiah kerana 10% tambang ya.
0: Namanya ngumpul bawang, ngumpul bawang.
2: Ya mana tadi ya mana tadi kende kereta api yang tadi nang ketu-ketu mai bawangnya. Kini ketu enggak bawang yang tadi nang ketu.
0: Nek nanya ngumpul bawang ke nganjung bawang.
1: Nganjung bawang.
0: Oh nganjung bawang.
1: Kita kereta api nanti bukai ambil bawang tu anjung ke ambil bawang
2: ni menurut. Bisa ketu punya.
1: Yang ketu menyok bawang aja. Seperti tadi nanti kita buka itu bawang bawang bawang bawang. Nurun bawang ni kepan bawang baru. Salah hari yang keterima aja bau bawang.
0: Nganya dinda intinya ngundan bawang sehari hari mai bawang ni.
1: Asai ku berai ba mama tai ke dalam ni nyium bau bawang kat mamai wah.
2: Ya udah terlebak sudah itu.
1: Udah terlebak kita mu baru jaton menua ya ke petiap makai bisi bawang makan. Tentang ba indianya orang ya ke pemadu mayuh makai bawang di dunia. Ada ke bawang tu kena dengan dessert sikit meh.
0: Ya, menu sudah mesti bisa bawang lah.
1: Betul.
2: Ya, patut ya ngagak ke kereta apinya sebut kita khas kena ngundan bawang ni.
1: Lepas silap tadi hidup macam nanti bawang.
2: Ya.
0: Yang pertama tadi pemakai sisi-sisi bansanya sikit kini kita mendah nah. Nas bakal ya.
1: Ya, mah.
0: Kita kita Evan orang mendah tahu pakai kasam je itu.
1: Kan
0: kasamnya dah kini ni yang mudah
1: ini sinonim
0: ini sinonim kita
1: alapan aku kalau mudah bergabar pansi cinta tuai kalau mudah kebah kita bantu lebih maya berbatak ngayau sebab dia kita pulai demo lebih maya nama lebih maya garam kedai bayam dia lalu lebih balai bandar dari garam ginya lalu pulai dari ngon expedition lagi nya Siti hari kebuah lebang kita mu garam nangis Siti medium dulu kita bergagak ke kasam. Okey, jadi ya pun kak cita bawang kita garam tadi. Oh jawab macam cita kan
2: ya. Oh jelata apa India.
1: Kita ya pula baru ubah tentang cita bak semua salah laki bak isu tu Kod Nelson S peninggal kita sebenarnya bidirannya kita mesti pandai psikologi ya. Untuk atau mesti berjalan dulu kita patut dulu merik puji ngagaya contoh pansut jak yang dipanggil tu cuman apa berupaya bajet main non solo ngana bajunya matching main ngau tancut di bakal lagu Wonderful Tonight-nya aku medak di jam yang ke dia tu ya. Jadi ngambil ke bininya tadi nak nanya lalu ya confident keluar cah selalu yang tidak hidup tu dipuji kita dulu ya. Confidentnya levelnya nanya lebih hari 1% cah jadi ngambil kena pedih pala mana meh kita itu tadi kena tips ya dia kena Nelson S laban aku ya nanti bakal kita meriknya in kita mesti ya kena pandai meri kini ngambil hati bini ngambil ke sehari-harinya hari kita ceria.
2: Ya,
1: oh.
2: Nanti bini nak ceria lu sehari-harinya mana ceria begitu nih tuan?
1: Alban udah kalah madah tadi melatih deh. Rumah tangga ya ke aman damai bahagia dah hari bini ya keceria.
2: Iya, amat segi amat. Nyalain yang penting sate orang tahu. Ya mat gitu nih ente sidai pedia sati lebih lagi ente laki yang ke ngemedia sati sidai bisa mu tai ke pengawak ke di kerja orang laki tu ngasu bini sidai pedia hati yang mereka banyak dia tuan tas hari-harinya bini ente dia muat namanya silap-silap nak makai kita sebilik sehari-harinya
1: nyam kah aku tadi laki be muat ruang bilik kita boleh berjalan bakal yeah. Sebenarnya ya pernah panjang kan dah berjalan jalan nak apa
2: dia tahu kita bisa tinggal kurang rumah ni tuan
1: bisa gerep bisa nama induk boleh berjalan tentang nanti Indo nade bahagia apa dia hati cha
0: yeah.
1: Kita itu rumah terencat megang garik ndak dibaso pinggai ndak dibaso perut lapar ndak ada orang nyumai
2: tahu kalau oke kalau ngasain itu kan
1: semuanya dah tayari pengalaman.
2: Pelawak
0: ku
2: Ken
0: pun
2: sama
0: dengan saya ni Ken. Sama. Semua lelaki sama dengan saya ku.
2: Ya. Jadi pulai ke gai komen peninggal kita ke pagi tu Vivian Bestina. Jadi nanti ngeya ku ya lelaki ya segi jujur ya bercakap ku ya. Nanti nak mana lalu pada hand nak mana. Nanti mana nyak baru ngam. Nyak ku lelaki ya nya tuan.
1: Oh. Itu bangsa laki yang keberani mati saja, Cak. Lalu kap terus terang. Kalau memang menyikuh kita yang takut ke kempen boycott yang berjalan.
0: Ya. Oke, okay, demikian untur. Begitu, tusah nantinya mah otai berketuk, ya. Nurun gawak ni buah ke anunya bermanja meh ku ya.
1: Ni buah meraya ke?
0: Ni buah meraya meh. Si cerminnya benar kapa bangun tanya orang laki ku ya. Begitu. Benar tanya, benar ingat.
1: Raya meh tu. Tu asal ku. Ngakanya tunggu-tunggu pagi gerak orang tunggu besar mandi cak.
0: Nah, gerak orang tanya mana gerik tu kurang. Kenapa dia hati saya ku?
1: Amai. Siapa kaca mimpi benar mana kenyap cak tu mendengar orang ketika kena nyak kemana, ke mana kena gerik ku. Membayar kena bengah pentiang mai.
2: Ada kadang-kadang orang laki tu segi amat temil ke tuan deh nak nemu seduai dah pelabak ku dek siku ori orang ketemil dah ni. Lama nanti orang kan pupuk bergerak ke dan ni tinduk tu amat temil nanti orang indau bini asal aku lah nanti indau ke nyadi bini tuan-tuan nak kata korang nak sabar ya kan anu nanti gagak nak bukanya tuan
1: nah laki tu kamanya ya cukup kerinya betul menghargai korang ni jam tinduk cak. Sesikir pandi kencari jam tinduaknya lama tinduak tu jam laki tu boleh ngasai ke diri jadi raja
2: nah kata kurang ke ngantik kita ada
1: ha? Grepis sih nama kau sah song senyum grep. Okey, Aisyah dah di mana peninggal kita ke pagi tu peninggal hari maruk-maruk angkili jadi nyak meh soalannya kesuah ditanya bala bini tei udah ngantak lebah maya mani oh bala bini maya mani bini tu tapi jadi aku ya pada hamai salah bulak pan salah jadi nyak meh nanti bayar sih sawat kak gemuk kak kurus bini dikendok kak kome dewai wayasi ya gerinti tap tangan tengah hari lauk spesial di sumai kurang ambil nak dai kasam sabi ngawin calok gulai cabai kurnuang
2: kaya okay, wow. Nyaman benda tuan
1: mana mai nanti beri tu deh kak jadi kurus kak jadi gemuk saya omeku ke dewai tetap mini bini aku
2: kena katikanya ngambil hati bini ya omenya tuan
1: saya ku ya tau sebab saya dah diman tu sepeguru ngau Romeo paper saya ku
2: datai baru Romeo.
0: Okey, nyas kita hari cerita hari peninggal kita pagi tu bisiknya madah kita dek sawat namanya
1: ngau ati kelas jujur
0: ati kelas awak bisik itu nak jujur
1: nak jujur bisik enggak ngajar kita ya penemunya liah ke hari jawat utanya ngau beri sekedar hari petua jadi ngarap ke bala kita ke laki bisik berarti mes sekedar hari petua ke di pekunsi ke bala lelaki ke udah datai bala label sila Romeo paper tu cak
0: ya.
2: Kadang-kadang Ken tu ada utanya berpanggai bini kita meh nanti laban sikut-sikut orang tu nak sama deh bisiknya tadi bakal ke madah pendengar kita ini bisa ya boleh nerima lakinya tadi jujur terus terang bisa ya tadi bunyi kos dua ya terus terang salah ke tak terus terang salah ke bisa gak mungkinnya
1: lepannya
2: berpanggai basiku-siku orang menyatun
1: ya lepannya bisa segera bangsa bunyi kos dua tadi ya rindu ke cita fantasinya dalam penghidupnya ada-ada lu kan jadi princess aja
0: ya.
1: Jadi pagi-pagi berita keringa mesti kerita mana kena orang puji ya,
2: hanya minta pujinya tuan
1: ya puji yang kena orang bukannya ada.
0: Nah, kebenar orang Indo tu ya sudah meraya kebenar.
1: Cita patu ya meraya macam. Lawan hormon meraya abah Indo nya.
0: Hormon meraya. Hormon meraya. Bro ya aku ni enggak.
1: Okey, terima kasih yang kebalaya ke udah komen ca. Lalu pihak mengajak terima kasih lawan ya ke mega udah bergulai sial lain kalau kita tinggal bahas semua salah lelaki SSL kita ke pagi itu. Jadi pesan lagi balas sila Indo di luar dia. Sebenarnya kita akan minta penemu orang pedak dulu tinjau dulu di pembaca cerminan jalan yang keman kena berkita. Ana kira kira banyak koca. Contoh buka aku mudah tadi baju kulit nak mana hari kena nanti bak mata di baju kulitnya
0: kena.
1: Si mana kena.
0: Tangan kena baju kulit kemakir dah. Nah lah aku mai orang sidak forest lagi. Okay, forest apa namanya?
1: Ya,
0: forest
1: lah.
0: Oh, Bristri.
1: Aku baru jual daging kulit.
0: Masalah.
1: Amat kan jadi macam nak baju kulit.
2: Udah.
0: Okay, lagu kebenudi itu Felicia V bergulai sampai mati.
1: Ingat, anda nak baju kulit. Agak tamu. Mumpah dulu kami tinggal.

0: dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita tu perindang. Atau ya ulat-lat.
1: Ungkua anak juga.
2: Kelambu.
1: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Bukan. Anak ujum.
2: Untang anak tenggan.
3: Letan anak kusir.
5: Kumpang anak tinggi.
2: Nyantau anak juna.
3: Ugap anak utut.
1: Nyaru anak talam.
4: Janggang anak ingkoi.
5: Bulan anak kasau.
1: Empati anak dugu.
2: Entap anak tulu.
1: Manit anak celing.
2: Rejap anak bagi.
1: Mat anak akit.
3: Border scout utut anak tanggang.
2: Dampi anak Brian.
1: Andrian anak padang. Lala kita Sapa Sidato.
6: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
1: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika suba.
7: Sidato bebadi maya laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
6: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau.

0: berada di dalam rumah. Macam anak-anak, kita kurangkan kepada kebergerakan sosial, kurangkan pergerakan kepada berjalan, kurangkan pergerakan aktiviti dan sebagainya. Banyakkan minum air kerana ini merupakan satu sumber tenaga kepada kita. Dan sekiranya perlu keluar juga ataupun mana-mana aktiviti, pakai mask sebagai salah satu kaedah untuk mengurangkan pencemaran yang boleh mengakibatkan efek ataupun kesan kepada penyakit dan sebagainya.
1: Profesor Badia Dr. Kamarul Azman Khamis. Sementara itu, fenomena jeruba turut mendorong penduduk kampung Lubuk Merbau Perdu Kedah mengambil langkah berjaga-jaga ketika melakukan aktiviti luar. Keadaan jeruba, keadaan udara yang kurang baik menyebabkan penglihatan terhad serta menimbulkan rasa pedih pada mata. Ikuti reaksi penduduk kampung berkenaan Yaza Saad dan Muhammad Nizam Wahab.
2: Nasihatkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kampung Lubuk Merbau Perdu ni agar menjaga kesihatanlah, memandangkan keadaan pada waktu pagi, keadaan berjerubu dan tidak baiklah untuk kesihatan kita. Jadi saya harapkan agar masyarakat lebih prihatinlah.
3: Kebanyakan masyarakat kampung ni dia menoreh. Jadi kita nasihatkan kepada orang-orang kampung nak keluar rumah tu, pakailah mask kan. Macam keadaan jalan pun dia nampak kabus, kabus tebal sikit lah kan. Jadi tak apa-apa nampak kan. Mata pun jadi pedih. Banyak yang tak sihat lah, selalu demam sesemua kan.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Ya, 9.16 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Medani, salam setelah kemajuan makmur. Dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda yang mendengarkan kami di Ekspresi 912 Siva FM. Segalanya untuk anda. Pertemuan kita di pagi Khamis 27 Ogos 2026 Masihi. Bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah, anda bertemankan saya DJ Din Sunatullah Alauddin Rosli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan seperti biasa, di jam yang pertama, seketika tadi kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia. Dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat dan juga berita keluarga. Jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Sirah pukul 9.45 minit pagi nanti. Di jam yang kedua, selepas kita ikuti berita dunia 10 pagi, kita akan kembali bersama di Ekspresi 912 dan rancangan Jus Sihat pukul 10.15 minit pagi. Selepas itu kita akan kembali kongsikan info-info semasa dengan anda. Di jam yang ketiga, kita akan kongsikan info solat dan juga pastinya ruangan interaktif Siva FM. Ucapan dan salam daripada pendengar sahabat Siva FM akan saya bacakan di jam yang ketiga nanti. Dan siaran kita akan berakhir seperti biasa tepat pukul 12 tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Siva FM. Segalanya untuk anda. Ekspresi 912.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.21 minit pagi, kita ingin dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca untuk sepanjang hari ini bersama dengan rakan kita di Met Malaysia. Assalamualaikum Ramzi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Ramzi pagi ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baiklah Ramzi, untuk perkongsian bersama dengan pendengar kita laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan Ramzi.
2: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, terdapat derebu di kebanyakan kawasan di Sibu. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula, diramalkan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Dan sahaja ramalan cuaca untuk hari ini, kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih Ramzi.
2: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

Yes, 29 menit pagi, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Bila jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, pastinya hanya di Siva FM, segalanya untuk anda.

Serbu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat cerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada cerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bicara sirah kita pada hari ini akan membincangkan tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahshin. Beliau merupakan golongan pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan sepupu Rasulullah, kerana ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib ialah ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan juga ipar kepada Rasulullah kerana saudara wanitanya Zainab binti Jahshin merupakan isteri Nabi, dan dialah orang pertama yang membawa bendera Islam serta orang pertama bergelar Amirul Mukminin, ialah Abdullah bin Jahshin Al-Asadi. Beliau memeluk agama Islam sebelum Rasulullah melaksanakan dakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apabila Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahshin merupakan seorang muhajirin kedua yang berhijrah ke Madinah selepas Abu Salamah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah memilih 8 orang sahabat untuk baginda tugaskan menjalankan tugas ketenteraan. Mun bahasa kita kini itu risikan lah, korisik. Tujuannya adalah untuk membuat risikan. Maka baginda SAW menyampaikan panji kepada bendera kepada Abdullah bin Jahshin, menjadikan beliau adalah Amirul Mukminin pertama yang dilantik mengetuai kumpulan angkatan kaum muslimin. Maka Rasulullah memberi surat kepada Abdullah, dan di dalam surat tersebut Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah untuk membaca surat tersebut di Nakhlah. Maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku meneruskan perjalanan ke Nakhlah untuk mengawasi kaum Quraisy agar aku memberitahu berita mereka kepadanya. Maknanya baginda SAW mengarahkan Abdullah bin Jahshin untuk mengintip, untuk membuat risikan terhadap kaum Quraisy. Ia tugas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu ketika tiba-tiba sesampai di Nakhlah, mereka mula mencari berita tentang kaum Quraisy. Dalam melakukan intipan, tiba-tiba dari kejauhan terlihatlah satu kafilah Quraisy tu, 4 orang lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Jahshin adalah Amr ibn al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Osman bin Abdullah dan juga Al-Mughirah. Lalu sidak berbincang, apa yang patut kita buat tu? Maka mereka bermusyawarah, maka mereka mengambil keputusan untuk menyerang kafilah Quraisy. Namun dalam keadaan bulan yang haram tu, bulan yang ditegah untuk berperang, tapi menyebabkan mereka sanggup juga untuk memerangi mereka. Maka akhirnya mereka sepakat bersetuju untuk menyerang khalifah dagang Quraisy itu. Maka semua barangan kafilah itu menjadi harta rampasan perang, dan kemudian serangan tersebut menyebabkan seorang telah terbunuh, 2 orang menjadi tawanan dan seorang telah melarikan diri. Maka menyebabkan Rasulullah SAW marah kepada mereka, demi Allah aku tidak menyuruh kalian memerangi mereka. Rasulullah nyuruh merisik aja, kan, mula risikan aja. Tetapi mereka telah memerangi tentera Quraisy tersebut, menyebabkan kaum Quraisy mengatakan bahawa sesungguhnya Muhammad telah melanggar kehormatan bulan haram. Kerana Arab tu, masyarakat jahiliah tu, nyasi dapat melanggar bulan haram, si boleh bagi sidak, kerana bulan haram adalah bulan haram untuk darah ditumpahkan. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas daripada peristiwa tersebut. Allah SWT menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan tindakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin tersebut. Maka Rasulullah SAW kembali tenang. Baginda kembali tenang. Maka baginda mengambil harta rampasan perang tersebut, meminta tebusan tawanan dan redha dengan apa yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Jahshin dan pasukan pimpinannya. Maka peperangan itu tadi merupakan detik besar dalam sejarah Islam. Itu adalah ghanimah pertama umat Islam. Musuh yang terbunuh adalah musyrik pertama yang darahnya ditumpahkan oleh kaum muslimin. Kedua tawanan itu pula merupakan tawanan pertama bagi kaum muslimin. Panji peperangannya adalah bendera pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah amirnya, yakni Abdullah bin Jahshin, merupakan orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Maka setelah itulah barulah berlakunya Perang Badar. Maka Abdullah bin Jahshin diuji dengan ujian yang mulia sesuai dengan keimanannya. Inilah ada kisah Abdullah bin Jahshin, Amirul Mukminin pertama, yang boleh kita katakan sebagai korisik pertama umat Islam, yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Jadi sekadar itu saja, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan surat.

9.57 menit pagi, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Safrin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari http://casm.my/crc 2026. Jangan ke mana-mana, tepat pukul 10 pagi nanti berita dunia akan dapat anda ikuti, dan terus setiap sama kami selepas itu menerusi ekspresi 9.12.

Di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: 10.15 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM waktu ini, walau di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, temu janji kita setiap hari Khamis, kita akan bersama dalam rancangan Jus Sihat. Dan pada kali ini kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang kita bawakan ke konti untuk rancangan Jus Sihat kita, yang akan bercakap mengenai bagaimana kita kekal sihat semasa jerebu. Jadi kita nak ucapkan selamat datang dan selamat berkonti kepada Dr. Adib Lim bin Fairuz Lim, Pegawai Perubatan UD14, Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Selamat pagi dan apa khabar, Doktor?
1: Selamat pagi, DJ Din. Ya, khabar baik dan terima kasih atas undangan sini. Ya,
0: ya, Doktor. Malum dengan keadaan kita sekarang ini sedang berjerebu dan menerusi info cuaca pagi tadi pun diramalkan dari pagi hingga ke malam cuaca berjerebu. Jadi mungkin ramai yang hanya bercakap berkenaan dengan jerebu dan tak faham ataupun tak tahu apa yang dimaksudkan dengan jerebu. Mungkin Doktor boleh jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan jerebu. Silakan, Doktor.
1: Baik. Jerebu adalah keadaan alam sekitar yang dipenuhi partikel-partikel ataupun zarah-zarah yang halus dan tidak nampak oleh mata kasar, terampai di atmosfera ataupun udara dalam kepekatan yang tinggi, terus menyerap dan menyerapkan cahaya matahari sehingga mengurangkan batas penglihatan kita, ya.
0: Dan pastinya ada punca-punca jerebu ini. Jadi apakah pula punca-punca jerebu ini, Doktor?
1: Jerebu berlaku disebabkan oleh pencemaran udara. Pencemaran ini boleh berpunca daripada kejadian semula jadi atau perbuatan manusia sendiri. Kalau punca semula jadi, pencemaran udara adalah seperti debu halus, habuk tanah yang diterbangkan atau letupan dan luahan gunung berapi. Manakala punca pencemaran buatan manusia terdiri daripada pembakaran terbuka, penebangan dan pembakaran hutan, pelepasan pencemar dari kendaraan bermotor, pembakaran bahan api, pembangunan tanah dan pembinaan serta industri-industri lah.
0: Jadi pastinya ada kesan-kesan bila berlakunya jerebu ini. Dan apakah kesan-kesan itu, Doktor?
1: Secara umumnya, jerebu boleh memudaratkan kesihatan manusia. Antara kesan-kesan kesihatan akibat jerebu adalah serangan asma, serangan sakit jantung, jangkitan saluran pernafasan, iritasi mata serta simptom respiratory seperti batuk dan sakit kerongkong. Di samping itu, jerebu juga akan mengurangkan jarak penglihatan, justru meningkatkan risiko kebalangan jalan raya.
0: Jadi pastinya juga ada golongan-golongan yang berisiko bila berlakunya jerebu. Jadi siapakah golongan ini, Doktor?
1: Keadaan jerebu yang berterusan akan meningkatkan kesan buruk kepada semua orang, terutama yang berisiko tinggi, ya, iaitu golongan kanak-kanak, golongan warga emas, wanita mengandung, orang yang alahan, ya, pesakit kurang daya tahan, mereka yang perlu bekerja di luar pejabat ataupun di luar rumah, dan mereka yang menghidap penyakit kronik, iaitu penyakit paru-paru seperti asma, bronkitis, radang paru-paru dan lain-lain, penyakit jantung dan penyakit strok.
0: Jadi mungkin Doktor ada nasihat secara umum lah kepada orang ramai terutamanya untuk mencegah penyakit ini ketika jerebu.
1: Orang ramai dinasihatkan supaya tidak kerap terdedah kepada jerebu dan sebaik mungkin berada di dalam bangunan. Kurangkan aktiviti fizikal lasak di luar rumah. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan bagi mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya mereka yang berisiko tinggi dan para penunggang motosikal. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa banyak meminum air kosong bagi mengekalkan tahap hidrasi badan. Dan orang ramai juga dinasihatkan sentiasa membasuh tangan, muka dan mandi. Mereka yang sakit, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Pemandu-pemandu dinasihatkan untuk menyalakan lampu kenderaan bagi memudahkan anda melihat dan dilihat. Dan perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini dari media massa dan mengikut nasihat daripada pihak berkuasa.
0: Jadi orang ramai selalunya akan melihat kepada laporan berkenaan dengan IPU ataupun indeks pencemaran udara ini setiap hari, Doktor. Jadi mungkin Doktor boleh jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan indeks pencemaran udara ataupun IPU ini?
1: Indeks pencemar udara, IPU, adalah petunjuk kepada kualiti udara. IPU dikira berdasarkan paras purata parameter-parameter zarah-zarah pepejal bersaiz kurang daripada 10 mikron. Seperti termasuk sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon dan karbon monoksida. Ada beberapa tahap kualiti udara berdasarkan nilai IPU. Sekiranya nilai IPU mencecah 101 dan ke atas, tahap kualiti udara sudah tidak sihat. Dan pagi ini dekat Sibu, tahap IPU kita adalah 153. Sudah tahap tidak.
0: Masih lagi tidak sihat, ya. Jadi Doktor, langkah-langkah pencegahan dan juga kawalan kesihatan yang perlu dipatuhi semasa jerbu berdasarkan kepada bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU ini.
1: Ya. Langkah-langkah pencegahan kita bergantung kepada tahap IPU lah. Bagi nilai IPU 0 hingga 100, tiada sekatan aktiviti untuk semua golongan. Adalah dinasihatkan supaya semua mengamalkan cara hidup sihat. Okey. Bagi IPU 101 ke 200, iaitu tahap kualiti udara tidak sihat seperti sekarang, tahap pencemaran ini boleh menjejaskan kesihatan golongan yang berisiko tinggi. Justeru golongan berisiko tinggi perlu mengurangkan pendedahan kepada pencemaran udara dengan mengurangkan aktiviti di luar rumah. Dan jika perlu berada di luar rumah, dinasihatkan memakai penutup hidung dan mulut. Golongan orang awam yang lain yang tidak berisiko tinggi juga digalakkan untuk melakukan aktiviti radah atau sukan di luar rumah. Tidak digalakkan, maaf ya. Jika perlu berada di luar rumah, digalakkan memakai penutup hidung dan mulut. Sebarang aktiviti pembakaran terbuka tidak dibenarkan. Bagi semua sekolah, taska dan pusat jagaan warga emas, semua aktiviti co-curriculum dan fizikal di luar bangunan perlu dihentikan. Bagi pekerja yang di lapangan yang berisiko tinggi, perlu mendapatkan nasihat doktor sebelum turun bekerja di lapangan, dan majikan perlu menyediakan penutup hidung dan mulut. Bagi nilai IPU 201 ke 300, tahap kualiti udara di sini adalah sangat tidak sihat. Tahap pencemaran tinggi ini akan menjejaskan kesihatan orang ramai dan boleh memburukkan gejala bagi yang mereka berisiko tinggi. Oleh yang demikian, sekolah, tadika, taska disarankan untuk tutup. Aktiviti-aktiviti majlis keramaian di kawasan terbuka juga dinasihatkan untuk dibatalkan. Dan bagi pekerja, sila rujuk garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.
0: Jadi itu untuk IPU sehingga 201 hingga 300, ya Doktor, ya. Jadi mungkin ada panduan bagi mereka yang lain, Doktor. Mungkin ada Doktor nak tambah lagi.
1: Bagi nilai IPU untuk 301 ke 400, ini tahap kualiti udara sudah mencapai bahaya lah. Tahap pencemaran adalah sangat tinggi dan membahayakan kesihatan. Selain daripada nasihat yang saya ulaskan sebentar tadi, ya, pemandu kenderaan pada tahap ini perlu dinasihatkan menyalakan lampu untuk pemanduan selamat lah. Orang-orang awam digalakkan untuk berkongsi kenderaan. Dan bagi IPU 401 ke 500, ini adalah tahap kualiti yang sangat berbahaya. Ini orang awam dinasihatkan untuk tinggal di dalam rumah. Dan akhir sekali, bagi IPU yang melebihi 500, status ini sangat berbahaya dan darurat. Tahap pencemaran adalah terlalu tinggi dan sangat membahayakan kesihatan. Orang ramai dikehendaki untuk mematuhi arahan pihak berkuasa dan sentiasa mengikuti perkembangan melalui media massa.
0: Itu untuk keseluruhan IPU dari peringkat 0 hingga 100 hinggalah kepada 401 hingga 500 ini. Jadi anda perlu, ya, untuk mengikuti perkembangan yang terkini, ya, berkenaan dari media massa dan sebagainya, untuk anda mematuhi arahan daripada pihak berkuasa. Baiklah, Doktor, bagi orang ramai yang ingin menggunakan face mask ini, mungkin Doktor boleh bagi panduan juga tidak kepada orang awam, apakah pemilihan pelitup muka yang baik, Doktor?
1: Baik. Secara umumnya, saiz partikel jerebu yang boleh menyebabkan masalah kesihatan adalah kurang daripada 10 mikron. Bahan-bahan partikel iaitu zarah terampai yang terdapat dalam udara seperti habuk, kotoran, abu dan asap berbeza saiz dari 2.5 mikron ke 10 mikron. Jadi ada dua jenis penutup hidung dan mulut. Yang pertama adalah surgical mask, juga dikenali sebagai face mask ataupun triple mask, yang biasa hanya dapat menapis 12% daripada partikel halus jerebu yang berukuran sekecil 2 hingga 3 mikron yang terampai di udara. Ia juga tidak melekat pada muka. Jadi ini boleh menyebabkan udara tak tertapis masuk melalui celah ataupun ruang antara penutup dan muka. Penutup hidung mulut ini sering dipakai oleh orang awam. Dari zaman kita COVID, kita pakai penutup ini. Hanyalah sekadar untuk menghalang partikel besar zarah halus jerebu masuk dari saluran pernafasan, atau dengan kata lain, hanya sesuai untuk menghalang pengguna daripada menyebarkan virus ataupun bakteria kepada orang sekeliling sahaja.
0: Jadi yang apa, surgical yang apa, face mask yang lain pula, Doktor?
1: Ya, yang kedua adalah yang disarankan adalah N95. Ini yang merupakan penutup hidung dan mulut yang telah mendapat kelulusan NIOSH, Institut Keselamatan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan. Ia dapat menapis habuk dan partikel halus sehalus 0.1 ke 0.3 mikron. Saiz partikel yang terdapat dalam asap jerebu adalah kira-kira 2.5 mikron. Jadi hampir 95% daripada udara jerebu tu dapat ditapis. Ia juga melekap pada muka dan dapat menghalang udara tercemar dari masuk hidung dan mulut.
0: Jadi mungkin Doktor ada yang ingin ditambah ataupun ada pesanan terakhir daripada Doktor untuk disampaikan para pendengar kita agar mereka dapat kekal sihat semasa jerebu ini, Doktor.
1: Baik. Sekiranya anda mengalami tanda-tanda dan gejala penyakit berkaitan dengan jerebu, seperti batuk, hingus, bersin, kulit gatal ataupun sakit kerongkong, banyakkan minum air. Banyakkan minum air, sering cuci tangan, muka dan mandi. Dan jika anda perlukan ubat, boleh ke klinik berdekatan. Manakala jika anda mengalami gejala yang lebih teruk, seperti sukar bernafas, sesak nafas, sakit dada, ini saya sarankan segeralah ke klinik berdekatan ataupun hospital berdekatan.
0: Jadi Doktor, rasanya cukup maklumat yang disampaikan. Mungkin ada yang nak ditambah, Doktor?
1: Tidak ada.
0: Baiklah, itu kita bersama dengan tetamu kita, Dr. Adib Lim bin Farus Lim, Pegawai Perubatan UD14, Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Sini, terima kasih di atas perhatian anda yang mendengarkan Sibu FM waktu ini dengan topik yang kita bawakan dalam rancangan Jus Sihat, Kekal Sihat Semasa Jerebu. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Adib Lim bin Farus Lim, Pegawai Perubatan Kesihatan Bahagian Sibu. Terima kasih, Doktor.
1: Sama-sama, Dijidin.

Ya, 10.39 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siwa FM. Segalanya untuk anda. The Six International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari http://csm.my/crc2026. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, pastinya hanya di Siva FM. Segalanya untuk anda, terus layan.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan. Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
0: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

Ya, sebelum 48 minit pagi, terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM, segalanya untuk anda. Jadi di ekspresi Siva FM 912, waktu itu kita terus bersama lagi di ruangan live Facebook kita, page Siva FM, segalanya untuk anda. Ramdi Lee, Assalamualaikum Jadid, Waalaikumsalam. Selamat bertugas, semoga sihat dan ceria selalu, katanya bersama rekan-rekan Siva FM. Request lagu pelayaran dari bulan Mei untuk hiburan semua ngopi laksa Sarawak, tu katanya. Dan kita ada juga Cheng Suni pagi itu, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat bertugas di Jadid, katanya. Syukur diberi kesempatan untuk mendengar Siva FM pagi itu, katanya. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Cheng Suni. Ini sekali lagi, The Six International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Safuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari http://csm.my/crc2026. Terus layan Siva FM, segalanya untuk anda.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibet FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibet FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok @SibuFMSibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita? Binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak? Untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya. Guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibar FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibar FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: 10:04 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Nasibah FM. Segalanya untuk anda. Jam yang ketiga kita bersama menerusi ekspresi 9:12 di ruangan komen di live Facebook kita. Apesya Sibah FM segalanya untuk anda. Dari ucapan yang terbaru saya terima di situ dari Opa Cici. Selamat pagi DJ Din, selamat bertugas. Terima kasih Opa Cici. Ladana Kang Injob, kita ada pagi tu. Selamat pagi DJ Din dan tinggal bas kami katanya. Panas hari di Sungai Amang Kapit, Tang Jerebu lagi bisi. Terima kasih DJ Din. Terima kasih juga untuk kita Ladana Kang Injob. Kita ada juga Agnes Indah Robin pagi tu. Selamat pagi DJ Din dan selamat bersiaran di Sibah FM. Cuaca di Miri pagi tu panas katanya. Gramong Anel Grinang, selamat pagi DJ Din. Dari Julau tu request lagu dari Juyaya ngepong. Lalu aku buat adiknya di Jongka Grinang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Grinang, Estan Sunai Ngau, semualah bisik nama di tu. Inilah Boni sebilik di Kapit dan semua yang mengenali dengan ucapan. Semoga kalian semuanya sihat, sejahtera anaknya. Itu saja DJ, terima kasih dari Gramong Anel Grinang. Robert pagi tu, terima kasih Robert. Kita ada James Anyam, selamat pagi DJ Din. Selamat berjalan ke pengawal, minta nuan nebah lagu ini utai orang. Kena merindang di Rimpu, Mary Ubud Martin, Emilia Sam, Induk Kenawi, Cerina Sandau Janang, gak semua kebisik nama ditulis di tok. Terlebih lagi ngagai ke Ngelala katanya, selamat berkelala kaban. Terima kasih DJ Din, panas hari menua kami di Kenawi. Okay, bye bye. Ari James Anyau turut menonton waktu tu. Okay, terima kasih Arita Philip, selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas. Minta tebah ke lagu Tika Kepulai Ari Remjana. Kena melindang semua peminat Sibah FM. Salam saya selalu Ari aku di Kapit, Ari Rita Philip. Baiklah, dah pun 11:36 minit pagi. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di Sibah FM, segalanya untuk anda. Ada SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang.
1: Kerja sini dek dalam negeri kalau dalam negara.
2: Overseas lah. Ui. Lalu imagine kami best, sejuk.
1: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa pekerja, kak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seruntuk.
2: Benar juga, macam ni lah.
1: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak, kelak apa nak ditawar indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini, dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

11.48 minit pagi waktu ini. Untuk seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat pada Zuhur 12.36 minit tengah hari, Asar pukul 3.48 minit petang, Maghrib pukul 6.41 minit petang, Isyak pukul 7.51 minit malam dan Subuh pagi esok 5.20 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12.38 minit tengah hari, Asar pukul 3.51 minit petang, Maghrib pukul 6.42 minit petang, Isyak pukul 7.52 minit malam dan Subuh pagi esok 5.22 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabung Ningga Seri Aman, Angka Liri, Lubantu Betong Sepauh Pusat Strata Roban dan juga Debak. Zuhur 12.39 minit tengah hari, Asar pukul 3.52 minit petang, Maghrib pukul 6.42 minit petang, Isyak pukul 7.52 minit malam dan Subuh pagi esok 5.23 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di Sibar FM segalanya untuk anda 11.50 minit pagi waktu ini.

0: di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibut FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibut FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibut FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibut FM, segalanya untuk anda.
1: Dan 11.55 minit pagi, nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan ekspresi Sibat FM 912 untuk edisi hari Khamis 27 Ogos 2026 masih bersama 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih di atas kesetiaan anda mendengarkan kami setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan juga terima kasih untuk anda yang dah pun mengikuti kami di semua saluran media sosial rasmi Sibat FM, di TikTok, di Facebook, di Instagram, di X, dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Pada setakat ini pertemuan kita untuk hari ini, insyaAllah esok kita akan bersama lagi menerusi pertemuan yang sama ekspresi 912. InsyaAllah saya akan menemani anda sekali lagi esok hari Jumaat, ya. Jadi untuk hari itu, sekian dulu pertemuan kita. InsyaAllah semoga apa jua yang kita kongsikan bersama dari awal pertemuan hingga ke waktu ini akan dapat memberi manfaat dan juga kebaikan yang boleh kita kongsikan bersama. Yang sedang dalam pemanduan, semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tujui. Apa juga urusan yang anda lakukan hari ini, semoga akan dilancarkan dan juga dipermudahkan. Baiklah, dengan ini saya mengundurkan diri. Sampai jumpa lagi. Salam untuk semua. Salam Malaysia Mentani. Salam Surah Kumajub Amor. Dan bye-bye. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.

0: mengaku Nancy Tambo membawa berita tengah hari YFM kena 27/8/2026. Penanggul internet bawah Indo UPS Polis Pilih Menua atau ke IPD Lawas patutnya ke boleh diputar ke laban penanggulnya tahu ngasuh communication hendak lancar kelimpah hari tinggrogak pengurusan perkara penglikun engkau pengawak ti patut dikerja nanti semua penusah ngenyit bisik nyadi. Lebuh ti mantai ke perkara tu Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan padah ke perkara penyambung ke digital kemayar itu udah majak berguna. Nyaukak semua sektor mega udah majak berpanggai bak arus internet entap nyengkawa mbak perkara penglikun, perkara pelajar, penggerai, pengawak dagang ngau servis perintah. Yang maksud kerja kutu udah ya tinggal mata ke pengawak ndur bersilih ke sempekat pendigitalan ke saling hubungan limbang engau lawas ke diatur antara Sarawak Digital Economy Corporation engau Sarawak Energy Berhad di lawas. 200 ikut membiak sekolah SMK Meradong di Bintangor bisa terima insentif pelajar Ari Kaban Kawasan Negeri Sitak Meradong, Datuk Ding Kuang Hing. 133 ikut Ari Sidak Tu terima insentifnya pengudah Sidak Kenderima Kangau Nampung Pelajar Beruniversiti lalu 67 ikut kebukainya terima insentif tu laban tik nyulut buat Persa POM 6 tahu ke STPM tahun 2025. Datuk Ding madah ke insentif dikenak bala nembiak nyambung belajar bak universiti endang udah dipecalai ke kenyak oleh tahun 2017 subak. Insentif ke dikumbai My Journey to University-nya diberi kena nyukung serta meransang bala nembiak ngambil ke mansang bak pelajar. Ia mansut ke jakutuk bak pengawak ndur nyerah ke insentifnya ke boleh RM25,900 ke diatur bak sekolah SMK Meradong. Penyayau ati balan biak ke menua tu patut diayan ke ngena ulah ti ba ambil ulih ari peluang pelajar ndur ngulih ke pemujur ke dirimpu komuniti engau menua ke jemahila. Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Datuk Yusuf Abdul Wahab, madah ke utai ti diasai ke rakyat kemayar itu, nyak endang hasil ari pemanah pengawak ke dikerja rebak orang ke duluk subak. Nyak alai perkaranya patut dibalas ngena pengawak nempak rebak orang ke berpenemu, landiak serta uliah ngemansang ke menua. Yang maksud kerja kutu buat program Jiwa Ed Community Ari Kebangsaan engau Ari Malaysia di SMK Belawai. Berita tik ke penudi. Polis sudah nangkap dua ikut lelaki rakyat menua tumpu tik dipelabak ke bisik kawal ngau kes mencuri komponen perengka pengangkut buat jalan matang di Kuching kena 24/8 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexson Naga Cabuk madah ke suspeknya ke umur 26 ke 29 tahun ditan ke buat dua operasi ke berbida di Kuching ke Padawan. Buat operasi tu polis mega udah ngerampas barang kes ngambil ke dipansiak ngau silik agi lalu seduanya mega ditemu sama bisik rekod ngerja penyalah jenayah. Sedua itu udah ditan ke dalam penglama 4 hari lalu kesnya dekat dipansiak ngena Seksyen 379A bracket 1 Penal Code. Tunakan berita tengah hari-hari YFM sehari itu beritanya tadi ditusur Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Padani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Udah tu lagi peningat ya kita dekat buku lain kau YFM Miri bawa ngela tengah hari.
1: Ngela tengah hari buku lain kau geng 2B bawa YFM Miri
2: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik engau ba FB resmi Miri FM.
1: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemai. Segulai sejalai. Asmara dan Kimberly, winner Miss Petit.

0: Belum ini lepas pukul 12 tengah hari, ngelak tengah hari bukan lagi kami hari YFM Miri ke tengah hari itu dua ikut kaban kami 2B ngau bas studio ke tengah hari itu.
1: Iya, betul.
0: Dominic ngau Syahira.
1: Syahira.
0: Oh, ya. Jako penglalu res 2 Dominic Syahira.
2: Hello, hai, selamat tengah hari.
3: Selamat ngali hari ngan guys semua peningat.
0: Jampak ngali hari Syahira. Lagi tengah hari.
3: Tengah hari.
0: Lapar ya. Jadi Ruben Julai dah ngelalu ke semua balap lingga YFM Miri ngau lagu Hello Hi Hi. Jadi ke tengah hari itu mayuh berita ke disadang cukup berguna ngai bala kita ke milih station kami. Kelimpah ri bala temuai ke datai ke studio bisa ri upis pengerai bisa ri ATX JTM Campus Miri ke dekat berkongsi ke penderang ke mana kelebih lagi berkawa ngau convocation se Borneo ke dekat dia tu silik kita tahu ninga ke randau kami pukul 1 tengah-tengah hari di Bandaraya Miri ke tengah hari tu hari agi meruan bersebun
1: yang
0: bisa kurang mimik na Syahira tengah hari meruan angan taja pihak sebenarnya nama Jakob ngelalu hari ni ada bayi
1: Jakob ngelalu hari aku anak-anak ingat ngirup air nyawa tu pun harap ke gerai main dalam minggu tu ne laban bisik penangguh ke nyawa tu hari minggu lepas nyin sarinya okay, nama laban dom kita itu tentu yang mayu peminat ya nyung rampir deh ya jadi probak ku mayu lagu peminta hari bala peminat dom baru sarito ne
2: Kumpul bisa
1: ya. Klaim bagi orang ke bernama Bella tu tadi ini.
0: Bisa live Titi.
1: Titi yang pun cari tau.
0: Harap ke Bella engkau bisa dah muka masa radio engkau boleh nitih ke perkembangan dom.
1: Betul. Titi. Okay, nama aku marah kenyak DJ Wana Lampan Sarito bertiti kumpul aku nanti boleh live. Jadi nanti kita perhati ke kami kita tak terus ngagai Titi dom. Aku marah awak ngeyak Sarito. Awak orang marah give ngeyak dom Sarito.
0: Jadi sebenarnya balap ini berarti ke dulu gerah gaya hari ke bisa diterima report dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
4: Report gaya hari Ba YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari Ba YFM Miri ke diterima hari Met Malaysia Miri. Jadi muak ke lemai hari itu lagi hari di sadang ke riba kudik Ba Sekedan Nur. Malam di sadang hujan harapkan mamaknya di hujan meh.
1: Ya.
0: Lalu angin barat daya berpupuat dengan peneras 10 hingga 20 km sejam ngujung ke kanan tasik bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat toka suhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gayari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Kita terus berperindang kepala peninga laban berengkah hari minggu tu kami sebuat bisa ke gawa secara hybrid atau ke VDR. Jadi teacher atas hari itu gawa hari rumah tu nadai
1: nadai brand busters
0: yang tanya pihak kami ngisik ngau info ngamuka lagu-lagu kau dah ditusun dalam playlist kita ke tengah hari itu.
5: Anang buah mindah ke Bukai, dito ajami kita bugulai ngau geng dobi, dini age, bawai FM Miri mewai.

0: Ya, lagu dari juri kami Semampai Sayau. Kami dari YFM nang Semampai Sayau ngarap ke kitapan Semampai Puah atau ke Setia Begolaingo Altia Miri. Lalu pihak Megah Sebengkah berita ke patut ditemu bala peningah Megah atau Syahradu Megah Megah Bia. Jadi minggu baru nak berasai ganti kita berarti ke umur Altia Miri itu nyumanggai 51 tahun ya. Kena 2 bulan 9 2026. Jadi kami bawa Altia Miri bisa ngatur pengrami nyambut kira hari pengada mehante bak kita mesti atau ulang tahun Altia Miri ke 51 kena 3 hari bulan 9 to ilah ya hari 4 pukul 9:30 pagi ba auditorium Altia Miri nyerumba penemuai director upis penabur atau ke pengarah Jabatan Penyiaran Sarawak ke bisi nemuai ngagai Altia Miri mayanya ilah ya. Jadi nama otak ngerinok kati ba pengerami tau kelebih lagi ba tema tahun tau kita tiga engkau boleh berkongsi ngagai bala peninga
1: tema pada kita inya orang kampung.
0: Orang kampung
2: kira bekayen me kita
3: eh? Bekayen magam
1: kita tepi
0: nama kebuah milih tema orang kampung ke ini nanya seluai dulu tu Syairah kau Duam nama kebuahan milih tema orang kampung tu
1: bapak kaku engkau akan ngulih ke nostalgianya dapat tu kan ke 51 dah tua yang minta tak ada
0: Syairah
1: nyarati ya tebaku
3: sama me kena mulai ke pengingat lama
1: kena mulai ke pengingat lama
0: laban tu kita berarti ke CGRI nama tu moto LTM nya teman setia anda ya. Jadi nang kenyawari kita ninga ke LTM radio atau ke Mendaba TV. LTM tu sigek nang jadi pangan kita berlama-lama ya teman setia anda. Baik ke kitanya ringan hati ke tetama ATM tu jadi teman setia anda kita.
2: Nafi ya. Hari mid ke kita dah kita dah ninga ATM. Laban ti ti di prati ke subak deh. Dom ngau sira kita ATM miri to kira ke alam kita nurun sekolah subak. Pukul 6 pagi udah bisik pantun sira ya. Pakai bisik pantun alu dani. Alu nurun sekolah sira subak.
0: Nyameh jadi teman setia anda kita ya. Oke, jadi berperindang kita nangkan ke lagu dari siapa tu? Siti lagu lama kena kita mulai ke pengingat laban lagu-lagu ke bisi ya ke lama ya ke didinga kita udah tak lagi nyangka boleh mulai ke pengingat kita nyerumba hari pengada ATM Miri ke 51 ya udah tak lagi kita macam pesan ke bisi dikirim ke ngagai wifi Miri.

0: Eh, anak-anak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruan nyadi panganuan, mai sada nyawa, cerita, engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subak nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berarti, tetap ngopeninga. Aku Dom.
1: Aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerindang Nuan.
2: Ya, berengkah natai kerja aku pesan ke bisa diterima kami ke tengah hari itu.
3: Ya, oh, jadi pesan ke Trubah itu, pesan kata sulit tu datai Ari Roni anak tawain tau ke Nomi. Mandah ke ngetas ulit niang ini ya, ianya Lucy anak manggu, tau ke bini niang tuai rumah Sigau anak sempun, tau ke ini Nomi. Kena malam 28 hari bulan 8, ianya pergila jam 8 malam dengah jalai Semiang. Jadi dipinta semua ke pembelayan ke ngelalan niang ini Lucy, kenalah dirintai ke Dito. Dipinta datai ngagai rumah Ucuk ya, bernot 2E, Jalai Satria Timur 6. Jadi penerang ke Silet tau bertelepon ngagai Roni tau ke Nomi. Ucuk ni yang empuh berkusung 019-826-8767 tau ke Christine Icet ya, berkusung 12-528-3832.
2: Pesan rabat kedua tu datang dari Selemah anak tugang dari Mahmud Sebuti. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan baru rumah Misun nang Salau Sebuti, rumah Apin, rumah Timai ngau rumah Lani, rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai ngau rumah Belang di Kelitang Sebuti, rumah Ticue, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Jenat Genatan di Pidiak Sebuti, ngau kabang belayan di Bakas Sebuti, kabang belayan di Temam Nipak ngau Selepin Bakung, kabang belayan di Sah Ulu Nia ngau di Manu Nia, ngau semua kabang belayan di Miri Nia Bekenu Bintulu ngau semua ke bukai kan oleh dia sebut di tu. Jadi isi berita madah ke Cula atau ke Jabai anak tunggang, Cula atau ke Jabai anak tunggang udah nadai kena 27 hari bulan 8 pagi tu tadi ya. Jadi niang dekat di Sungai Balamayuh kena malam tu lalu dianjung nganti penatai kabang belayan. Jadi semua ke dipesan dipinta datang ke rumah Lani abang yang Mamut Sebuti Miri.
3: Ya, jadi pesan ketiga tu pesan rapat megak ianya niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi pesan tu datai hari Sundai anak Banting ngari ke sidak sebilik dekat madah ke laki ya, nyak Rudi Juing anak Kusau. Ya, nyak Rudi Juing anak Kusau udah nadai kena 26 hari bulan 8 tu tadi, lalu dekat di Sungai Balamayu kena 27 hari bulan 8 nyak Sarito di rumah Yampu di tuai rumah Lucy Batu 11 1-2 Jalan Oya di Sibu. Jadi serta dianjung ke pendam kena pagi 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemplayan ke ngalan yang tu kelebih lagi ngagai nanga bawan kena uyit Bukit Temenak Sedaya, Pasai Bun Sibu, Tanah Putih Sarikai, Sungai Melangan Sibu, pemegak di Kemeduk Sari, Kemena ngau di Seratuk serta kabang belayan ke bukai kelala niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi penerang ti silet tau bertelepon ngagai Sundai anak Banting di 011-2587-3686 tau ke berismi anak Kusau berkusung 019-822-9696.
2: Ya, pesan rabat ke Siti tu pesan pemati sebagai anak janin. Jadi pesan tu di datai renyuin anak aluang tau kapai Dela ngari ke sida sebilik madah ke inai sida ianya sebagai anak janin. Sebagai anak janin tau ke renyuin udah nadai kena 26 hari bulan 8 ba RPA Bandaria Pak Bintulu lalu ni yang dekat di Sungai RPA Banaria Pak Bintulu Blok D, lalu ni yang dekat di di Sungai 2 malam 26 atau 27 hari bulan 8, lalu ni yang dekat di Anjung ianya pergilah 28 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu ditujuh dengan kabar belayan ke ngelala ni yang sebi anak janin, ni yang sebi anak janin tau kena nyuin ke diau baru meh Helena Empina nang merit kapit sita menua kabar belayan di Batara Jang Kapit kabar belayan baru meh Lidam empit pakan rumah kadam wak pakan nang tebuak ulu pakan nang rebuah wak pakan ngau di lubuak kerupuk kabo seratua di Bintulu Miri Sibu ngau kabar belayan bukai kena oleh di rintai kadito. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon negeri Meluta yang ucuk ni yang kena lumur 019-881-3798 tau kengagai Ansi Nguyen 014-902-3994. Jadi sebarau nampun pesan ke bukai menggawak kita lagu hari Dosika Robert semampai bati YFM
3: Sekulai Sejalai.
4: Apo, apo, apo si karamai numan ambo.
5: Aku Melissa Francis, dengar kemeh YFM, Bak Frequency 95.7 FM.
6: Sekulai Sejalai.

0: Okey, nampung baru pesan kita ke tengah hari tu. Ngagenon dulu be.
1: Hmm. Okey. Awak jadi terus ke pesan ke bisi terima kami di tengah hari tu. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit. Datai dari Sudan anak munsang. Madah ke pengok ngetas ulit untuk ayah yang embai anak tindin. Tau ke indai banga. Ngenak cara semayang. Jadi pengawal ngetas ulit dekat dia tu kena 28 hari bulan 8 ninya hari 5 pergila nguan ulit lalu ngetas ulit kena dini hari 29 hari bulan 8 ianya hari 6 di rumah Runggul Nanga Sepayang Lijan di Julau. Jadi pesan dituju ngagai semua kepembelayan ke Nangi Raja Watak ke Semak lebih lagi di Batang Lijan Jalan Antabai Jalai Sangkung, Piamangkat di Ulu Kenawit, Merurun, Sujung Balut, Piamangkat di Ranan Kenawit, Macan, Lasi, Ngau, semua kenglalan yang embai anak tindin. Tau ke Indai Banga. Jadi penanti silet atau telefon ngagai Indai Peter, menantu Nyangpo, berkusung 11-251-81261.
0: Ya, pesan ke Siti tu datang dari Maika na Bungkong, madah ke pengawal ngetas ulit Indaya ni yang Regina Dewi, Dewi anak Bantin atau ke Dewi anak Bantin. Barumah William juga skim gempuro na ngangungun sungai ngemah Kenawit. Kena 29 hari bulan 8 tuila, ianya hari 6 pukul 8 pagi. Lalu lemai 28 hari bulan 8 hari 5, ianya pengawak nguan ulit. Jadi pesan tu dituju ke kabang belayan di Miri, Sibu, Kapit, Rumah Ujang, di Rantau Lugai, Sungai Ngemah, Rumah Jimmy, di Kerangan Sibau, Rumah Magal, Lubuk Tanjung, ngau skim gempuro nanga jagau ngau nanga niro semua tu di Sungai Ngemah Kenawit. Ngau semua kapan belayan bukai ke ngelala ni Regina Dwi anak Bantin ke nak ulih di rintai kadito. Jadi isi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Regina Dwi anak Bantin Barumah William juga skim gempuro nanga ngungun kena 29 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi. Jadi 28 hari bulan yang lemahnya bisa pengawal nguan ulit.
1: Ya, jadi pesan ke Siti tu, pesan rapat mega datai hari Mikar anak Jagan madah ke pesan pemati apa ya nyanya Jagan anak Ikau tau ke lebih lagi dikelala ngau nama Apai Bunyau tau ke Akimil dekat madah ke pengawak rapat tu lebih lagi kenglala ni yang jangan anak Ikau. Jadi pesan tu dituju ngagai jalai penggalan lubang Ulu Bawan, Sikan, Daruk, Ulu Muka, Pemegat di Balingian, Temesu, Tiris, Megau, Bayan, Penyana, Jalai Selangau ngagai Muka, Suai, Ngau, Niah. Lalu pesan tu madah ke Niang Tok Udan Adai kena 25 hari bulan 8 tu tadi di hospital Sibu. Lalu Niang Tok dekat di Baik lalu di Sungai di rumah Rami Jalai Pengalan Lubang di Sungai Bawan Baligian. Lalu dekat di Sungai Balamayu kena 27 hari bulan 8. Jadi Niang Tok dekat dikubur kena pagi 28 hari bulan 8 hari 5 di pendam segayan pedam besai bersimpang penggalan lubang jam 6 pagi. Jadi penanti silat atau telefon ngagai Mikar Jangan berkusung 13-560-5312 atau ke Munai Jangan berkusung 13-819-4312.
0: Ya, pesan ke Siti tu datang dari Mikar anak Jangan sebilik. Jadi pesan rabat tu madah ke apa
1: sih?
0: Udah tadi. Oh,
1: yeah.
0: Oh, jadi ke Siti tu pesan dari Nelson anak Cali ngari ke sidak menyadai ya madah ke pengawal ngetah sulit ini yang indai sidaya ianya libai anak Mindar kena 30 hari bulan 8 2026 10 pagi barumah Bobi anak Andawi Kampung Gerandi Sri Aman. Jadi ngau tu sida sebilik nesau bala kabang belayan datang ke pengawal tu inya ya ke dituju nya ini ini pama di Miri ya timah di Kuching ya Munah di Suaman ya Mira di Miri ngau ya Gloria di Miri ngau kabamblayan ke diau ba rumah Bubi Grandi kabamblayan ba rumah Panjai Grandi Kuching Miri Grand A B C ngau I Banting serta kabamblayan ke bukai kena oleh di rintai ke dito. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon agen Nelson anak Cali tahu ke Nir ngena lumur 013-749-0775. Jadi tahu ke ngagai Roslyn Siti anak Cali ngena lumur 019-45-95-699 ngau Jeffrey anak Cali 014-59-55-667. Jadi seberang nampung pesan ke bukai dulu mengawak kita istilah lagu hari Florence Low peminat nuan nangkan ke pesan tu.
2: Nuan udah nyitang jalur gemilang. Enti udah terima kasih. Enti bedau aging bisik masa. Besrimbai ngah hari kebangsaan ngah hari Malaysia tu. Aram kita sama-sama nunjuk ke penalu ati nyadi anak Malaysia. Tuat ke bak rumah, bak kedai, bak upis tok ke bak endur bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka semina menira ia lambang kita pupu bangsa, siti menua, siti semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngoh hari Malaysia. Ari aku bio isi begulai ngoh YFM Miri.

0: Lagu hari Florence Low, peminat Wan, peminat siapa peminat Adam,
1: yeah.
0: Peminat Bella, nuju Adam. Bisa ayan Bella tadi Adam.
2: Lama.
0: Oh, jadi tu nampak pesan ke penodi tapi Wan dulu.
1: Oh, jadi pesan ke Siti tu, pesan hari James anak Jalin. Ngari ke siah anak abut madah ke pemati indai sidak ya inya sati anak gasa. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di bala di rumah gesa Teluk Batu, rumah muluk selitut tatau, pemangga rumah buta gemuan selitut tatau, bala di jelai sepanjang tatau sanggan, pemangga bala di bertungkat jalai tatau sibu, bala sira Japang sebilik atau ke apai wini di Genan, kapal melayan di Semuru Bakas, bala menyadik Anil anak Thomas sebilik di Lambir Miri, pemega sira Konselor Janting sebilik sepupu Nia XXM Jalin anak Dau, rumah Andy Bendan nangal luau di Julau, pemega kau kaban bala mayuh kenalah di rintai ke dito di pintar ratai ngagai rumah Rebayah Lubuk Pas Tatau tau ke rumah Niang tuai rumah Mors Subak kena 26 hari bulan 8 ya. Jadi Niang tu dekat di anjung ke Pendam ianya kena sarito 27 hari bulan 8. Jadi penerantik silik atau telefon ngagai James anak Jalin Bo di 013-599-8090.
0: Ya, pesan ke Siti tu datang dari Sudan anak Munsang madah ke pengawang atas sulit entuaya mbai anak tindin mai anak tin mbai anak tindin tau kena bangga ngena cara semiang jadi pengawang atas sulit dekat diatur kena 28 hari bulan 8 tu inya hari 5 nguan ulit lalu ngetas sulit inya dini hari 29 hari bulan 8 2026 hari nambah rumah Runggo nanga sepayang Lijan Julau. Nyalai pesan tu dituju nge semua kabang belayan ia ke ngelala niang baka di Batang Lijan, Jalai Entabai, Jalai Sangkuang, Ulu Kenawin, Merurun, Sucuk Balut, Ranan Kenawin, Macan, Lasik, ngau semua kebang belayang ke ngelala niang mbai anak tindin tau ke inai bangga. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai inai Peter yang menantu niang ngena lumur 011-2518-1261 011-2518-1261.
1: Iya, jadi ke pesan ke penuri tu, pesan ngetas ulit datai ari Lijai anak jangga ngari ke sidak sepilih madah ke penguat ngetas ulit niang anak ya nyanyak William Mandau anak igang nyanyak William Mandau anak igang jadi penguat ngetas ulit serta ngupas anda balu dekat dintu tak ke diatur kena 29 hari bulan 8 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di sepemanjai Batang Oya pemegat di Batang Bawah Celum tak ke Burak serta kapal melayan kenalah dirintai ke dito kengelalan yang William Mandau anak igang. Jadi penguat tu dekat diatur di rumah langit nangga bawah di dalat nguan ulit kena 28 hari bulan 8 lalu ngetas ulit kena 29 hari bulan 8 jam 5 pagi ngetas ulit udahnya ditangkan ke ngau pengawak ngupas antabalu jam 7:30 malam. Jadi penerantik siliat tau telefon ngagai Atin anak igang nyenyak mandik niang pu berkusung 011-251-37968 tau ke Matthew anak Dana nyenyak ipar niang pu berkusung 019-500-1050.
0: Ya, pesan ke penudi hanya ngetah sulit tu datai dari Corina Johnny Wis madah ke ngetah sulit apa ya niang ex-counselor Johnny Wis engkaman kena 29 hari bulan 8 2026 yang lemai renam pukul 7 lemai baru mah pita tinggum bawa asan sibu jadi pengawal tu dekat diatur ngena cara semiang jadi sepengudahnya lalu ngupas entebalu indai sidaya jadi pesan tu nuju ke bambelayan bawa asan nang telik kerian seratu nang luau awet seratu Julau Sibu, Nanga Pak Sibu, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apuang, Engkalat, Rantau Panjai, Bidut, Pasin, Tekuk, Sekerang, Sibu, Kuching, Kapit, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, Ngau, Pelungak, Ruban. Lalu ngagai semua kebambelan ke ngelala ni yang ex-counselor Juni Wis Engkaman. Jadi penerang kesilap kita tahu telefon dari Corina Juni Wis mengenai nomor 012-88-34711 atau ke ngagai Bujang Kalos 012-23-24711. Jadi nyak pesan ke penudih ke diterima ke tengah hari itu. Jadi nangkan lagu hari Saber G sama nak nguai kita terus nyingkang program temuai minggu tu.

0: Y minggu tu. Pak Y FM Miri.
1: Ya temui minggu tu bawa FM Miri. Jadi ada bekas selama banyak itu jam kita bergulai baru bawa program temui minggu tu. Mm-hmm. Jadi di studio dah bergulai dengan kami dua Brenda. Hanya Mr. John anak Sudin dari klinik pengerai Bandaraya Miri. Selamat datang ke studio tuan. Nama berita lama nak bertemu tu dah.
2: Okay, selamat tengah hari DJ. Kalau sebab bola peninggal sekian lama kita ya, dah bertemu dah.
1: Okay,
2: sebabnya sebab.
3: Oh, sebab lama banyak dah ni.
1: Tahun tu baru ya ni ke ke studio bukan abah program tu. Nah,
2: ni ke kita DJ.
1: Nyadi awak kena masa jam topik kita sebuah adanya pekawa ngau program kospen. Suai mega ngenang lama tahun nah, Mr. John nah. Dan kira bakal orang ke renew lesen kereta sampai keingat baru nabi ya, Mr. John ya. Ya, jadi nama nota kita sebuat orang kospennya Mr. John.
2: Okay DJ, terima kasih ya. Jadi program kospen tahu ke nama penuh ya dikumai orang komuniti sehat pemerintah negara yangnya City Initiative ya, kerjasama antara Kementerian Kesihatan Malaysia atau ke KKM Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS Jabatan Perpaduan Negara ngau integrasi nasional. Jadi idea inisiatif tu sudah dipenyadi mantan YB Menteri Pengerai Benua Malaysia Subak ianya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam bulan 3 tahun 2013. Pengawak tu ditaga ngambil ke rakyat benua Malaysia nemu nyaga pengerai diri dikena ngurang ke penyakit tindak berampit benua Malaysia. Penemu itu disokong mega oleh YB Menteri Pemansang Benua Pesisir ngau wilayah. Ketegal kemas mayuah berjalan ke pengawak ti berserimai pendiau ngau bala mayuah. Dia kemas sudah dipilih jadi agensi ti begulai ngau opis pengerai negi ke pengawak. Ngermai ke penemu nyaga pengerai diri bagenap iku rakyat benua Malaysia. Belalau ke rembai jaku holding hands atau ke pepegai jari dia opis pengerai dekat merik penemu teknikal ngagai pegawai kemas lalu sida pengerja pengawak tinadai berbayar ba siti-siti genturang peniau diajar serta dilatih dekatnya di agent of changes atau ke agent perubahan ba ulah ti ngemeran ke pengawak jaga pengerai ba siti-siti rapat bansanya tadi penyakit tak berampit tu dikemeran ke dekat ditagiangnya baka penyakit kemik manis, penyakit berkait engkau tungkul hati, baka darah tinggi, penyakit jantung, engkau stroke, penyakit riman, serta penyakit di berkait engkau seput baka ampus.
3: Jadi itu tadi tuan, baka ni tujuh engkau langgu penemu kospen tau ke kospen tu di penyadi tu tadi tuan. Minta nerang ke ngagai bala peninggal kita eh?
2: Ya. Mm-mm. Jadi bisa 47 utama langgur penemu kospen tu ianya keterubah ngada keharapan bangsa ti berpengerai serta produktif ngena gaya penghidup berpengerai nyerumbak pemansang kerja pengawak diri nyangkung tikas penatih pemisik serta pemansang ketegak pagi. Jadi kedua ngerembai ke jangkau program kospen dikena nyadi keharapan bangsa berpengerai nadai ngembuan penyakit nak berampit ti tau nyadi penanggul besai ngagai menua ke mayari ilak. Jadi ketiga ngenambah ke nilai program serta aktiviti di baruah Jabatan Kemas ngau Jepnin ianya bakal nerap ke elemen pendidikan asas pencegahan ngau cara mudah pengesanan faktor risiko penyakit kena berampitnya tadi. Jadi ketiga negap kagi grup sukarelawan pengerai ti telatih bak genturang peniau ahli komuniti.
1: Mm-hmm. Lalu bagaimana ko program kospen tu dipejalai ke Mr. John?
2: Ya. Jadi program kospen dipejalai ke bak tiga strategi ya dikena negi ke individu ngau komuniti senentang gaya hidup ti berpengerai ianya ke terubah negap kagi penemu individu serta komuniti senentang penyakit tak berampit faktor risiko penyakit tidak berampit, langkah pencegahan asas serta cara mudah pengesanan faktor risiko penyakit tidak berampit. Yang kedua, negi kagi penemu pengerai ngagai perubahan tinggal laku ti engkeman engkau penduduk bak siti-siti sitak menua. Engkau ketiga, negap kagi rampak ti nyukung gaya hidup pengerainya tadi. Aktiviti kospen bisi lima. Lima skop utama kena negi ke penyakit tidak berampit ianya maka A, makai secara sehat, B, pergi dopti aktif, C, tidak insap, D, pengawal ngatur pemerat tubuh, E, ngecik atau kemersa penyakit tidak, nemu berampit, tumbuh kaki, hari seringan, kesehatan. Jadi bisi 3 lagi skop tambah ianya keterubah program minda sehat, kedua program pencegahan dan pengurangan kemudaratan alkohol, engkau ketiga program CPR atau ke kadia pemandiri resuscitation.
3: Oh, jadi tok tadi tuan pakar ni locality program kospen ke dekat dia tu ke tu ilah.
2: Locality tu yang keman oleh ngatur aktiviti kospen ianya bakal ikut terubah lokaliti TBC ketua lokaliti serta peranak menua ti uliah meri kerjasama. Yang kedua, lokaliti ti uliah nyedia ke sekurang-kurangnya 5 ikut sukarelawan kospen ti aktif serta komited. Yang ketiga, lokaliti ti besai kemudahan awam TBC kemudahan awam bakal balai raya dewan orang ramai serta kebukai. Yang keempat, lokaliti TBC kelas engkau aktiviti hari jabatan kemas engkau Jepenin serta ke kelima lokaliti ti benung berjalan ke program pengerai bak komuniti baka program komunikasi untuk perubahan tingkah laku tau ke kombi ya. Tajak pihak siti-siti lokaliti ti berminat uliah ngadu ke aktiviti kospen nitiah ke takak lokalitinya tadi. Jadi bakal ke dia tu program kospen sudah diperjalai ke 8 lokaliti di menua Miri tu. Ianya Keterubah Kampung Selanyau Subis, kedua Kampung Bario Asal Miri, ketiga Kampung Kuala Sibuti Subis, keempat KRT atau ke kawasan rukun tetangga Desa Senadin Fasa 1 Miri, kelima Rumah Michael Murudi, keenam Kampung Tudan Fasa 4 serta Fasa 5 Miri, ketujuh Kampung Long Laput, Telang Usan.

0: kau bertemu ngau kita.
1: Bertemu ngau sila upias pengerai ba upias kami dia me.
0: Jadi sebenarnya kita nampak randa aku jangan kaget tem stajon mengawa kita ngau lagu ku dah disedia ke kita sebuat. Udah tahu lagi kita buka lagi baru ninga ke nau ku jangan kaget.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Kita diatuk benar-benar ke geng 2P bak YFM Miri.

0: Bujang Ulu Sungai Rim Marina Jara kena mengawak temuai minggu tu kita ke tengah hari tu lalu nampak baru randau kita tiga tu Mr. John eh? Program kospento oleh negap ke volunteer ba community nama reti volunteer pengerai ba site-site community tu Mr. John.
1: Ya DJ. Jadi volunteer pengerai ba community ianya gunturung pendiau ba lokaliti ti dipilih oleh sida jatuh kuasa program kospen peringkat lokaliti ti dipengerusi ke ketua lokalitinya tadi. Jadi kriteria volunteer pengerai ti dipilih ianya bakal ke keterubah ngambuan komitmen ti tinggi jadi siku volunteer pengerai. Ke kedua berumur 18 tahun ke atas. Ketiga uliah maca ngaus nulis. Keempat peranak menua ke tetap bah siti-siti lokaliti serta kelima nadai kepentingan peribadi ko kita ianya nadai bah politik ngau agama. Jadi semua volunteer kospen ke dilatih bala sida ari opis pengerai menua Malaysia ngena modul latihan sukarelawan kospen. Jadi tikas pengawak ti dekat di aduka sida volunteer pengerai ke keterubah bertanggungjawab ngagak saringan faktor risiko penyakit ndak berampit ngagai komuniti baka tinggi pemerat ngira BMI ukur lilit punggung paras gula ngau tekanan darah. Yaki kedua ngatur sida klien ti ngembuan bacaan berpotensi bisi penyakit dirujuk ke klinik pengerai ti semak. Yaki ketiga berjalan ke aktiviti pengerai di peringkat komuniti baka program pengurusan berat badan, program rumahku bebas asap rokok, program pemakanan sehat serta majlis ngau program aktiviti fizikal mingguan. Serta ke keempat, meri jakula lau pengerai ngagai peserta.
2: Okey. Jadi itu tadi tuan nanti nyemak bisik utai ditanya. Dini alain dua tau ke peranak menua tau boleh maklumat tau ke info berkawal dengan program kospen tau tadi tuan.
1: Jadi nanti bisi utai tidakkah ditanya atau ke info lanjut tentang program kospen nua nulih nalipun pejabat kesihatan bahagian Miri bak talian 085-4247-22 atau ke melayari laman sesawang di www.infosehat.gov.my atau ke ulih megak ngagai unit penyakit kinda berampit bak pejabat kesihatan bahagian Miri.
0: Lalu nama pesan tuan ngagai peranak menua luar dienda Mr. John.
1: Aku seruran ngarap ke rakyat menua Malaysia uliah ngambil langkah ti engkeman dalam negi ke agi nyaga pengerai ngena cara negi ke gaya hidup dikena ngemerat ke pengerai ti bokoliti ngagai derimpu orang ti dikesayau serta peranak menua kebukai.
2: Jadi nak berasai randau kita dan berujung ni tu tadi Mr. John. Jadi sebenarnya kita nutup program kita bertemuai minggu tu. Jadi nama simpo jaku ti oleh di ditaga hari topik tu sari tu kita ngake bala peningal tuan.
1: Okey, jadi penjurai hari program kospen ianya siti program pengerai hari community ngagai community barang siapa ti berumur 18 tahun ke atas sigi dikemeratka ngagak saringan kesihatan secara tetap hari tim volunteer ti telatih sida ti ngambuan risiko kesihatan sigi ka diberi intervensi ba peringkat community serta ka dirujuk ke klinik pengerai ti semak ngau sida ngambil kauliah dipersang ngau silik agi kerjasama hari semua agensi segi amat dikemeratka ngambil ke program kospen tu uliah berjalan ngau mana ngambil ke menua Malaysia uliah nagang penyakit nak berampit tu hari terus bertambah penuh dia kemerat kemeh gaya hidup pengerai hari cara kita nyaga pengerai dari impu nyajak hari aku DJ. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Mr. John kau dah berkongsi ke penerang ke mana berkawal dengan program kospen tau ke komuniti sihat pembina negara. Jadi maya bukai bertemu baru kita bawa program ke bukai Mr. John ya.
1: Ya, boleh DJ.
0: Ya, terima kasih sekali lagi. Lalu udah tu lagi ke kami dua IBC mega menerima penatai temuai hari ATX GTM Campus Miri ke dekat berkongsi ke penerang berkau ngau program atau ke ITBT ke dekat diatur sida ujung minggu tu. Sekali lagi terima kasih Mr. John. Okay.

0: Ya, sekali lagi lalu ke bala peninggal kita banyak ke mendiang ke kami bak RTM Klik atau ke bak radio ke tengah hari itu. Terima kasih Mayu-Mayu. Kita bisa mega temuai nangkan Mr. John tadi jadi lalu ke Miss Faulin dari ATX JTM Campus Miri tidak ke berkongsi ke penerang lebih lagi berkawal ngau program ke dekat di atas sida ujung minggu tu nya pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo Sarawak ngomega Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 atau ke CityTex 2026. Selamat tengah hari Miss nama berita Nuan.
1: Okey, mana berita aku DJ?
2: Mana ni? Oh, jadi tu tadi Miss Pauline. Jadi boleh nonerang ke program atau ke berapa kali sudah kita ngatur program tu. Jadi tu kali ke berapa program tu diperjalai ke di menua Sarawak tu.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi program ni tu convocation ke 29 ngau ICTEC 2026 tu dekat dia ada ke Baitek JTM Kampus Miri ke udah dipilih jadi tuai rumah ke pengerami itu cukup besar. Jadi pengerami itu dekat diatur kena 28 ngau 29 Ogos 2026 ianya kena hari 5 ngau hari 6. Pia mega bisik jualan ramah ngau My Future Job Fair dianjur ke Pekeso mega kena dia kena ke 29 Ogos 2026.
0: Oh, mayu program kreator kita tu. Jadi oleh nama dah ke ni pemayu bala graduan ke ngau masuk convocation ke tahun tu Miss Faulin.
1: Okey, dalam tahun tu bisa 719 ikut graduate yang kaum graduate dari kampus ATEC Miri, ATEC Kota Semerahan ngau ATEC Bintulu. Jadi pengerami itu dekat diatur bah Dewan Interim ATEC JTM Kampus Miri. Kelimpah harinya bisa mega pengerami ICTEC 2026 ngau rambai jako IR 4.0 and Sustainable Energy.
2: Oh, jadi itu tadi Miss Pauline kita masuk ngagai siti agi acara ke nak kurang nama tu tadi ke nak di dikerinduk ke jadi ianya Sarawak International Creative Innovation ngau Technology Exhibition 2026 atau ke CityTex kini kan ngau tu sebenarnya CityTex
0: ICTEC
2: ne.
0: Silent S
1: International. Sarawak International.
2: Ya, minta tu nerang ke nyak tadi Miss Pauline.
1: Okey, jadi ICTEC 2026 ianya platform ngagai bala pelajar, ngagai bala pengajar serta pencipta inovasi mandangka idea, kreativiti serta teknologi baru sida. Okey, hanya merik peluang mega ngagai bala peserta mandangka projek inovasi sida.
0: Oh, artinya pelajar TV atau kes mina belajar ngena mesin aja sida mega oleh ngaga ngubah ngeripai ngau mega ngasih ke innovation baru naf ya Miss Pauline
1: ya betul. Jadi pengawat sida tu innovation tu nya berengke hari masalah ke kita temu dalam penghidup sari besari-sari udahnya kita tu ngigat jalai ngambil ke masalahnya ulih ditapik ngena teknologi baru serta kreativiti.
0: Jadi sebelah kita tiga nampak rana aku jauh kaget mengawak kita ngol lagu aku dah di sedia ke tengah hari tu kena merenang bala peninga ke benar-benar yang ke radio ninga online ba RTM Klik sambil ke belalak udah lepas ke ngetum rarau ke tengah hari tu Pauline okay. Kita berperenang dulu nginya War Rock kaban sampai mati YFM
2: Sekulai Sejalai.

0: Eh, anak-anak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruan nyadi panganuan, mai sada nyawa, cerita, enggau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berhati, tetap ngopeninga. Aku Dom.
1: Aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerindang Nuan.
2: Ya, sekolah sejalan dengan kami bahawa YFM Miri ke tengah hari itu hanya di 2009 bunyi ke di sebut kita tadi hari ke cukup bersejarah besar hati dengan bala orang kegawak bahawa RTM kelebih lagi bala peningat setia RTM yang hari ulang tahun ke-51 RTM Miri. Jadi lengkap ke ceritanya nampuan baru randau kita tiga atau Fallin ya. Yang dia tu ngalih ngagai attack JTM Campus Miri ke nyadi tuai rumah pengerami convocation ke-29 wilayah Borneo. Jadi nama nak tanggung pengawal attack Miri dalam pengerami itu.
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi attack Miri temgah hati. Jadi tuai rumah ketahun tu. Okey, tanggung pengawal kami ianya jadi dia kepalan facility serta nentu ke pengerami itu jalan ngolanja.
4: Oh, jadi itu tadi Miss Pauline. Jadi pengerami itu atau ke convocation itu ngau IC Tech itu tadi nama lagi aktiviti ke bukai ke bisik diatur berprogram itu ilah.
3: Okey, buat pengerami itu orang mayu mega tahu data yang agak beberapa aktiviti ke sudah disediakan. Antaranya bisik My Future Job Fair kemerik peluang agak orang ke bergiga kerja kemayato. Kemega bisi jualan ramah ngambil ke komuniti atau sama-sama ngambil peluang serta kepentingan lagi kita tahu sama-sama nemu serta mendah hasil inovasi pelajar serta peserta estetik yang kengau bertandang.
2: Oh, Mayu Ahmad, program ke mana ke diatur kita maya toilet. Nah, Fallin ya. Yeah. Jadi orang kedatai ukai semina datai ngolo pengerami convocation tam beka datai menda innovation ngiga pengawa puang tak ke kerja ko leh ditangkap sida meli barang jualan ram nyerumba jualan ramah mega ya. Eh? Kira baka 4 dalam 1 program toilet. Nah, yeah. Miss Fallin ya.
3: Ya. Yeah. Okey, kita amat ngasuh sida komuniti dari luar atau bala apa inai bala ri pelajarnya mega ngau sida alumni ke udah lepasan etek yang pu ngau nembiak sekolah serta bala mayu sampai magang lah data yang agai etek JTM kampus Miri.
2: Wow. Aku tertarik dati My Future Jobs Fair tu. Nama bagi pengawal puang ke visit tanya dia oleh ada kunci ke ngagai balas peningan kasih danya ke data ini nemu rek benang iga pengawal ke baru habis bekerja maya tu ialah maya company ke visit ngatur pengawal interview muka booth sedar dia atau ke counter dia lah. Boleh?
3: Okey. Jadi aku tadi bisa berjalan ngagai booth-booth ke bisik ke di sekitar labanya nak jawah rindu kami yang dua pengawal. Jadi komodanya bisik nama Bumi Uni Plus Sendirian Bahat, bisik hari OM material, bisik hari
2: Kendro Sendirian Bahat industri
3: hari industri.
2: Oil and gas tak kau kenyal lah.
3: Oil and gas pun bisik muka.
2: Jadi lah kenalan terus nanya tu Brenda.
4: Jadi tu tadi Miss Pauline jadi sepedau kita nutup program kita atau kerandau kita sebuat cerita ni Auji Nuan madah ke ngagai bala nebiak kemayari dia tu nama jaku tangkan hari Nuan atau ke nama jaku lalu hari Nuan buat program atau ila Miss Pauline.
3: Okey, so pesan aku ngagai bala nebiak rebek baru anan takut milih laluan TV tu. Jadi kemahiran ke kita belajar kemayari itu taunya di modal kedudai hari lah ngagai apa inai beri meh sukung ngagai bala anak-anak kita ambil sida ya milih megak dalam pendidikan kemahiran tau ke penemu penglandia. Okay. Kami Sige ngasuh siapa tu? Ngasuh sida ke kurang dari segi akademik tu boleh nyubalah datang untuk tamat dalam Tibet.
2: Nampak pelajar ngambil dalam bidang teknik mah ternyata ada nak. Ya. Jadi hari segi gare ke dekena nama nak lalau nuan ngagai balau ke dekat datai maya atau ila atau Miss Pauline.
3: Okey, kami ngelalau ke bala mayu ke datai ngenagare te kemas tu guna amat laban penampilan mandang ke sapa diri kita.
4: Oh, jadi kena nguju ke randau kita nadi nama tok ke program ke patut di kingat ke bagi program tu Miss Pauline.
3: Okay, pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo serta Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 atau ke di Kangauran ICTech 2026 BAETech JTM Kampus Miri. Kami ngasuh semua sampal datai serta sama-sama ngerami bala graduate innovation serta potensi nembiak rebek baru kita.
2: Jadi terima kasih lagi nuan sekali lagi Miss Pauline wakil dari ATEX GTM Campus Miri ke sudah berkongsi ke berita ke cukup mana hanggai bala peningah. Jadi sekali lagi anda ingat ngenatai ke diri ngagai pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo Sarawak ngam mega Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 ICTech 2026 bau jo minggu tu lah. Kena sekali lagi nak nyebut hari bulan 29 semina sarinya aja oh.
3: Bisa 28 nya bertanding.
2: Oh, bertanding.
3: Bertanding. 29 nya sidaya konvol.
2: Oh, convocation. Kira ke bertanding pameran ngau mega ya ke my job my future job fair nya berengkari 28 ni tadi ya. Oh, jadi mesti mayu tahun natai ke direnti sebab kita nak nak tentu sampai nama ATEX JTM Campus Miri ILP Miri mah
3: ya ke semua ya, ILP dia tu upgrade nya
2: nak jauh hari hari iman tu dan ya nurun ke baru hanya kira depan saat isi jalan apa ya Pauline ya.
3: Ya betul.
2: Terima kasih sekali lagi ke berita nuan ngarap ke program convocation ngau mega ICTech tila mujur dia tur kita mah.
4: Ya.
2: Jadi sekali lagi terima kasih ke berita nuan ke tengah hari tu ya.
3: Okey, sama-sama DJ.
2: Ya, jadi kena nutup randau kita sebuat merina bala kita ke benua dia ke WiFi Miri ke tengah hari tu. Lagu ke dipinta bala peninga kita ba Titi tadi tu Ari Veronica Natasha simpa nak bertampung WiFi.
4: Sekulai sejalai.

0: Telagori Bronika Natasa simpan nak bertampung. Jadi sebenarnya kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang. Jadi sebengkah program ke dekat diatur di Bandaraya Miri, dua bengkah program tu hanya program bisnasi anti revis. Jadi ke terubah tu dekat diatur ba Dewan Datuk Pemaisuri Miri 5 ngagai 6 bulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai. Jadi kelimpernya megak dini age palan kedua nur ngatur program tu dom ngau syara.
1: Ba ahong buat tudan. Tudan kena ke 12 ngagai 13 bulan 9 2026 pukul 9 ngagai 4 lemai.
0: Ya, pukul 9 ngagai 4 lemai. Jadi kita ke bisa nupe ukui tau ke udo. Jadi kempai bisa nerima vaksin anti rabies. Jadi anda ingat ngatai ke diri ngagai Dewan Datuk Pemaisuri Miri 5 ngagai 6 bulan 9 lalu ba ahong tudan 12 ngagai 13 hari bulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai. Okey, jadi udah tu kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang. Ninga ke penerang ke depan ke Premier Sarawak bekawa ngau pemesai guna sungai ba peniau ngau penghidup kita besar-besari.

0: Sendiri nyentuh ke menua pesisir Kitai Sejalan Nyapai Expression Bumi Kenyalang Aku Sylvia Banyi Dinga ke Sarawak Mansang Seminat Bak YFM Miri
1: Kita Sarawak sangat bertuah Baru hari download saya situ Melancarkan Sarawak Water Si semua negeri negara ada air tahu tak Kalau di Afrika ada sungai Nile Daripada Mesir Berkongsi dengan negara-negara Afrika Kalaulah sikit negara yang ngatup tap Sebelah Yasek Daya Nak berkelahi lah Gia juga di Indochina Indochina sikit Sikit lah Sungai Mekong Siapa kongsi? Kambodia kongsi Thailand kongsi Semua negara Asia kongsi sungai Kita Sarawak bersyukur Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu Sungai Semerahan ada Sungai Sadong ada Batang Lopar ada Batang Baram ada Batang Rajang ada Semua batang kita ada Maknanya ini anugerah Allah kepada kita Dengan begitu banyak sungai Si berkelahi kita Sungai ada air Nikmatkanlah air ya Dengan ilmu

0: Okey, jadi cerita lagu nyerumba hari bangsa atau hari kebangsaan ke dekat dia sambutan lama lagi 31 yeah. bulan 8 2026. Ke berapa tahun Syairah Dom hari kebangsaan tahun tau?
1: Ke bapaknya.
0: Bapak Syairah. Okey, dua dulu lagi dua itunya. 1957 dia tahu 2026.
2: Tahun ke
1: 81.
0: Jadi kemarin bisa penusah ke tak ke penusah ke nak tentu mana nyadi ba menua inya ba Nepal ngau mega ba sempadan Nepal ngau Himalaya Tibet China ya. Jadi bisa nyadi ba tunggal ngujung ke 400 ikut bala temuai bisa 50 ikut rakyat Malaysia di Lenyau lalu 157 ikut parai ya. Udah bakal bisa tanah tusur ngubah tunggar bak sempadan Himalaya antara Nepal ngau Tibet China kemarin ya. Jadi penusah tu udah ngujung ke genturong peniau ngau mega jalai alun ngau projek tenaga rosak ya. Jadi karena bisa mega berita bukai ke dikunci bakau ngau penusah tu bi.
2: Iya, jadi inti diperhati ke ba media ramah tu bala peninga laban utai tu tadi ngenyet deh laban penusah bah tu laban sidak kediau ba semak tebing tasik tidak salah ko. Jadi bisi nambah ke info DJ Bana tu tadi bisi 150 ikut orang ke Nadai pembega ba menua Nepal tu tadi lalu bisi 341 ikut kira ke Lenyau jadi yang kau mesti nak ke bangsa Amerika pun bisik tu tadi di Jepana.
0: Ya, abang mayuh bala temuai ke rawan kia.
2: Ya, biar mereka nanti di nanti nak salah ku, aku bisik maca info mereka bisik yang kau bang, hari kita di Malaysia mereka bisik penusah bah tu tadi bisik kira-kira dalam 40 ikut mereka tu tadi di Jepana.
0: Oh, jadi nyau teka nyadi ngarap ke penusahnya orang Kelenyau pan boleh
2: ditemu
0: boleh yeah. dia selamat ke jadi ngarap ke sidanya boleh dia selamat meh jadi kelemparannya mega kita berkongsi ke sekedar area pengawal buka itu main pickleball sedoi tu rindu main pickleball do Syairah
3: nak kalah
0: nak kalah semina kalah meda dalam tanya jadi tu JCI Miri dekat ngatur pikir rindu hati ya main pickleball begulai ngau NSJ atau ke Gerempuang Pengarang Berita Utara Sarawak kena 20/9/2026 dini nur ya atau nur tu berau ditetap ke atau nah Syairah ya
1: to be announced
0: jadi jamnya pukul 4 lemah pukul 6 lemah ya jadinya siteri main kelimparannya mega program bukai ke dekat dia tu uji seduai madah program meresi tebing tasik atau program gotong royong takkan ngerupa ngerupan ya meresi tebing tasik siapa ngatur tu
1: ke ngatur program tu ialah Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia Miri Beach Cleaning
0: di berapa hari bulan tu Syairah
3: pernah ke 30 hari bulan 8 2026 ianya hari Minggu pukul 7 nyentuk ke 9 7 pagi nyentuk 9 pagi
0: ujung minggu tu ya
1: minggu
0: tu. Ba dini tadi?
1: Kampung Pulau Melayu.
0: Tapi yang tadi Kampung Pulau Melayu ya. Jadi nya teka dekat dia tu rujung minggu tu eh. Jadi
2: kira projek sukarelawan betul ni.
0: Iya,
2: jadi ngagai kita ke rindu ke ngau pengawat tu atau ke Ramadan Jokori by charity deh. Kita tahu terus Giga Brian berkusung 19488 1812 tau ke Cik Poh ianya berkusung 19 988 8492.
0: Ya. Jadi sebelum kita mai berita bukai untuk bala peninga ke buku lain kita sambil natai ke info natai ke berita berita bala peninga
2: minta lagu Pak Dom
0: lagu-lagu ke bisa sudah disediakan dalam playlist kita itu mega lagu ke dipinta bala peninga hari isna nalata pejuah ngelatengari
2: tuju ngagai peminat tu Bella tu.

0: Pagi, Ricky Anderson, Bungai Pinang. Nak ke kita tiga berkongsi dulu sebengkah program ke diatur Gerempuang Kenyah Sarawak dulu.
1: Iya, jadi tu jadi malam pinggang setiap program ke diatur di Gerempuang Bangsa Kenyah Sarawak nya PKKS dekat ngatur pengrami main asal Kenyah Sarawak atau ke SKCF berlabuh hari 31 Ogos ngagai 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Forum Asal Miri. Jadi minta seduai berkongsi ke nama program pukai ke bisik datua berprogram SKCF tu tadi.
2: Mungkal ke SKCF kena ke 31 Ogos tu, bisik pekit main badminton dengan main bol. Lalu sepamanya SKCF mayuh macam aktiviti ngante ianya nginyeng kaum lumba ngau main ayat, main gasing, nyala, nyumpit, nyulamani, demonstration nyumai pemakai asal, bengke sampai ngau luteng.
3: Serta pekit ngagak motif engkau ngagak kerah pasal.
1: Iya, jadi muak ke malam nama program kita ke bisik datu atau setahira?
3: Muak ke malam megak bisik showcase kebudayaan, belagu lagu rakyat, ngau concert culture evolution.
1: Iya, jadi ingat 31 hari bulan 8, ya kira ke minggu hari Sabtu ni. Hari Sabtu tu, ya ngagai 4 hari bulan 9, Palan Main Asal Forum. Hanya di masuk tapi si berbayar gini.
2: Masuk secara percuma.
1: Iya. Jadi anak tu sati sama bela kita ngagai orang miri sama bela ngelatai diri ngericah ke program Sarawak Kenyah Culture Festival 2006. Jadi setiap program tu hari minggu tu deh sirang ngodum inya program Miri International Bike Week 2006. Jadi minta Adum dulu berkongsi ke program tu dekat itu minggu tu. Minggu tu.
2: Miri 5 Julai pengawak ngatu Miri International Bike Week MIBW ke 13 dekat itu hari 28 ngagai 31 Ogos. Di sana ngulih negap kemiri nyari palan dagang temuai. Lumba main serta gaya penghidup tek berpengerai.
1: Iya, jadi Sira terus ke berita kita.
3: Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Enggau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa atau ukai seminar nyempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam enggau luar menua dan megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak yang dipalan dagang temuai di kerindu. Kuk ia megak miri ngembuan pengelebih hari sukut pemanah rampak menua penyelaik budaya enggau penyerengguna hospitality ti ulia mata mayuah agai temuan domestik ngau antarabangsa.
1: Iya, hanya di nampung baru info tu tadi balap ringa ukai seminar bisi mantai ke munyiko jakuk ribai tu tadi bikers tu tadi ne. Kita bisi program ke bukai ke bisi datu Miri International Bike Week ianya kena 30 hari, hari bulan 8 ianya bisi program Rock Fest. Jadi bala peminang mainnya kita bisi Delima, pihak mereka bisi Lost in Vandal, ngau Night Dream Band, pihak mereka bisi band ari Pants on Fire, pihak mereka bisi Orzi Garden ngau Sufi Bon. Jadi bisi 6 itik kumpulan hari sidak ke rindu ninga lagu metal lebih ngegai sidak rock kapak tu tadi. Kita uliah sama-sama ngenatai diri buat program tau ke program MIBW nyanya program Rock Fest kena 30 hari bulan 8 2026.
0: Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang agak

0: constructive way. Merina bala peningang ada buah lagu dari Loudness in Fire tinggal kenang. Lalu ditangkan ke lagu dari Kelemayang Band One Berulah.
1: YFM. Sekolah Sejalai.

0: Ya, kelemahan band Nuan Berulah dulu tadi ya, lagu dari Loudness and Fire Tinggal Kenang. Jadi sebenarnya kita nyingkang agak interaktif why atau ke maca pesan dari Facebook enggak mega TikTok. Mai bala peningah berarti ke sebengkah program ke dekat diatur kelebih lagi tunggak ke utara Sarawak. Siapa dulu tu? Atau ke Syera?
1: Kem merasa pengerai pendian hidung ngaur kuang 2026. Jabatan Otorinolaringologi Spital Miring ngau kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngantu kem merasa pendim hidung ngaur kuang 2026 bak klinik pengerai bario. Program tau dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8 2026 janya hari 6 9 pagi nyentuk ke 4.30 lemai. Mensia mayu kelebih agai peranak bario engau kandang menua ngelingi nya ditesau sampal datai nguliah ke peresa pengerai pending hidung engau rekung enak berbayar. Mensia mayu tit pelilih menuanya diperansang datai kena ngemuju ke program tau.
2: Oh, jadinya Siti program ke diatur di klinik pengerai bario. Oh, jadi kita terus ngagai Facebook rasmi kita Imin FM atau ke Titi berdumpu atau ke Titi kumpu laban bu jujung tu baru leh live tu tadi balau dengar. Oh, jadi kita terus ngagai Facebook kita dulu ne. Oh, jadi minta teras doai dulu maca ke pesan ke bisik kiro malap ninga kita ngagai Facebook rasmi Miri FM. Okey, jadi keterubah tu adum minta nak baca.
3: Ari Alexis Dewi Bijo, selamat tengah hari DJ 2B YFM Miri. Selamat mujub jalan ke pengawak gaya hari kami agak bisa jerebu tem bisa hujan malam tadi ko ya.
2: Okey, hari Sindio Edi tu amadah ke selamat tengah hari Nuan Dom ko ya, selamat berjalan ke pengawak berkonti. Oh, jadi tu minta nak baca tu sehira hari Alex Deltabina.
1: Hari rumah joiners laja pentai baru engkilik. Selamat ngaliari serta selamat bertugas DJ Ucok Akik dengan DJ Brenda. Minta tebih ke lagu Maligai Pengerino Ari Ari Anthony dikenak merindang Ernie Mead di selulap betul bulan pengerino di Batu Nia Ripin nyandang engau Alexis David Biju di betul Wellington Imai Richard Uncup di Simpang Simunjan Roy Kuang Indo Kenawit Max Cagat Margan Batai di Matang Jaya Libas Liben engau David Alo di Simunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akal Stemmer Stavely Stelov Apai Lamai Jupas Langgul Lina Lina Bugis Silen salam rindu saya selalu salam Malaysia Menani serta salam kesejahteraan.
2: Ya, hari Alex Databina tu tadi. Jadi tu hari Clarence Midan, hari Kucing minta menebak ke lagu hari Duna, aku tetap sayau. Kena merindang semua malam meninggal WiFi Miri. Apakah ke ngali hari tu kelebih lagi ngagai bala kru hari kawasan Babai tok ke buku. Pemengat di Kucing ngau bala kaban ke Bukai kelebih lagi ngagai Sirat Syasha Manda di Sibu. Dan hari di Limbang ngau lalu nuju setuai ngau pemega kebukai Arab terperindang. Okey, hari Clarence Midan tu okay, tadi.
0: Sebenarnya macam ke bukai pesan bukai kita yang natai ke dulu bisa peminta bala peninggal minta tebah ke lagu Nape. Di Facebook band kena berina bala peningah ke bukulah yang kita sebuat ke lemah itu.
4: Hai, aku Norman Adiang Ari Raban Nadi 13 kita datuk mendiang ke YFM Miri Bukit Lambir Miri 95.7 Bandaraya Miri 98.0 Engau Suai 95.1 MHz.

0: Ya, lagu Bidayuh Nape-Nape hari Raban Tony Pes Band. Kena berina bala kita kemudian ke YFM Miri ngelating hari ba awak interaktif Y. Jadi sebelum kami nampung pesan ba Facebook ngabengga ba Titi. Jadi berstrima yang hari bangsa atau hari kebangsaan kedekat dia sambut kena 31 hari bulan tuilah. Jadi kena 30 hari bulan 8, 9 setengah malam. Ba dataran Merdeka Kuala Lumpur. Dialai Menteri Besayang Berbohman Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat ngenatai ke Majlis Amanat Perdana berserimai dengan Hari Kebangsaan tahun 2026. Jadi oleh dipendiang kita ba ATM klik dengan megak ba TV1 ya. Jadi ngarap ke bala peningah sama bala ningah nama nak pesan berserimai dengan Hari Kebangsaan 2026. Jadi nampuan baru pesan ke bisa di pos bala peninga ba Facebook rasmi Miri FM.
1: Iya. Jadi sebentar kami sebuat dekat macam pesan ke BCD Kirum. Jadi kira ke kami sebuat meri awak ngagai bala peninga kita. Nanti dekat ngirum pesan ngena arus telefon kami di WiFi Miri. Kira semina tin anak danggul. Dweko tang ti nyema jam tadi cemburu semina siko ajau. Jadi kita tak terus nguji telefon ngagai kami kusung 85427-53 tu tadi. Okey. Jadi selain nanti ke sur kangau tu adum ngau sehira. Jadi kita terus baca pesan tu ne. Jadi tu hari Lina Pugis madah ke selamat tengah hari minta lagu hari minta sebarang lagu ko yang kena merindang akumpu. Lalu nuju semua akan melayan ke Ngelala kelebih lagi di menua Sarawak tu. Hanya aja terima kasih. Okey, nya pesan hari ni dah Bugis. Jadi Tok Dom hari Stamos TV Still Love.
2: Selamat tengah hari DJ Ngos doainya. Selamat ngerja ke pengawal ungkup ke sehari tu. Minta diputar ke lagu Temegah Ari Unan Mojun dikena melindang semua bala kaban ke Ngelala. Terima kasih ya.
1: Okey, jadinya Ari Stemers. Ari tu Sira, Ari Zek Ming.
3: Ari rumah Minggu di Seratuak. Selamat tengah hari DJ. Ari kami buat Seratuak tengah hari tau panas. Laban ngagai bala peninga ke ke mending radio bakal tengah hari tau nyak jat DJ.
1: Iya. Jadi tu hari Uka Beach padah ke panas pendapat inat kami di Tok DJ. Suah besar dan suah semua anang kurang hirup air. Okey, maya panas kami dia tu. Okey, nyari Uka Beach ke Siti tu Dom hari Dita Sapir Kandau.
2: Selamat ngalih hari DJ. Selamat berjalan ke pengamuan berkonti. Panas hari kami di Seloi Sibuti. Minta DJ nebah ke lagu Ari Anderson ngalai berai ngantai. Lagu kena merinang kaban aku ianya Seri Enti Maria B ngau madai aku Nora Piling ngarap pesan terperinang serta tucum selalu nyajak DJ berjima pula lagi. Terima kasih ya kuya.
1: Okay. Jadi aku maca di titi tu tu hari Sherry Etty madah keselamat ngali hari nuju setuai DJ hari Induk Shell di tu. Oh, misi Induk Shell ni dengan kita ini. Jadi tu hari Kujai Kujai tu tadi dah tumu minta lagu hari Ricky Bungai Pinang tu tadi ngarap ke Tepinang di lagu di Tebah tadi madah keselamat tengah hari selamat berjalan ke pengawak koya. Jadi tu hari Ucuh Cawong hari selamat ngalih hari koya. Selamat berjalan ke pengawak ngagi kita. Panas kami di Sebauh di tu angat amat koya. Selamat tengah hari ngagi orang Sebauh. Tu hari Donald selamat lemai wai. Selamat lemai megak ngagi nuam. Sikup peningat tu nama yang nama Cina. Tang aku leh perhati ke tengahnya ia bakal cek. Nanti ku salah minta ampun tau. Nadi ia mandah ke minta lagu Ari Stella Philip. Sulu ninga nak madah. Apo ne nama kebuah Sulu pergi. Sulu ninga nak madah. Jadi seminat nuan ajak kenemu laban nuan minta lagunya. Jadi ke Siti tu madah ke Ari McLean Mac. Ya madah ke Steady DJ dah berkongsi ke program Miri Bike Week ko ya to hari peninga hari lubuan tu jadi ya mupuk pukul 6 pagi pergilah. Jadi
2: wow.
1: Pelabak aku si nak ke ngena motor tu pukul 6 pagi mupuk hari lubuan tu ti nak salah ke pukul 2 atau ke pukul 3 dah baru dah tai Miri. Laban si nak ngena motor deh. Jadi ke Siti tu hari Rosita selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawak panas kami di Ulu Sebawah tu. Hari Nuan Dom hari bisik hari Titi kini macam dua ikut pesan
2: Kuna ada di tok
1: Nandai ni. Asal aku dah skrup batas sekali ni tadi.
0: Kita berperindang ke?
1: Iya, berperindang dulu. Lagu hari siapa ni di Jepang?
0: Hari Jonas Juni Aman. Nuan bisa intan kemuan setere lagu ke Mujo Nyingkang agai final SSJ. Nalama dagi.
4: Kira 5.7 FM. Terus bergulai dengan kami. YFM Miri. Bergulai sejalan.

0: Ya, tinggal lebih kurang 19 minit lagi nora kita boleh bawa interaktif Y ngelah tinggal dari Y family. Jadi lagi bisa pesan ke diterima bala peninga Facebook Mirai FM.
1: Oh, okay. Jadi tu hari Gramong Anil madah ke minta mutar ke lagu hari Ju Yaya ngapun lalu aku kena merindang menjadi ya Dr. Jongga Grinang di Unimas Kuching pemaga pengulu belawan Grinang ngau Esther apa imu Cikgu Lumi ngau Cikgu Moses ngau kebukai ke bisi dirintai ya ke dito madah ke Arab terperindang bakal ke tengah rito. Oh, terima kasih ya Gramong udahnya tu hari Rambli minta nak baca dom.
2: Selamat tengah hari DJ, selamat berkonti, semoga sehat ceria selalu. Minta putar ke lagu Pulau Kesarang hari Jam Jana.
1: Pulau Kesarang sebenarnya.
2: Pulau Kesarang. Pulau Kesarang merindang semua bala-bala FB ke ya.
1: Okey, oh bisik tai poi bimin peninga kita ini. Okey, nak nak cau. Okey tu hari James Anyau Sira minta nak baca ke pesannya ke bisik ditinggal ya.
3: Selamat berjalan ke pengawak. Minta Nuan nebel lagu Juliana Ambo nama Rita Sulu kena merindang di Dempu.
1: Ya nanya Nuannya Sira.
3: Oh ya kak, mana berita kami kena merindang di Dempu kau ya.
1: Oh
3: Mary Ubon Marin Emilia Sam Indo Kenawi Serina Sanau Janang Lina Bugis Rosliau Sindu Edi Margaret Uncing Catherine Rubin Nancy Agnes Maria ngau kabar FB ngau WhatsApp kelebihan ngagai kita ya, terima kasih.
1: Okey. Au jadi hanya pesan dari James hanya dari Titi bisik doang mari Titi Nuan ke pesan bala pembidak Nuan bisik nak bisik ninga ke pesan.
2: Nala ninga ke pesan Cimina minta lagu ya Rita.
1: Minta lagu ne. Uji baca Nuan Siko hari siapa minta lagu tok tadi.
2: Tau hari tanya Pink Moonlight nama tau lagu baru Maxwell Lupa Aku ke ya.
1: Oh,
2: nah, ini nama oke lagu Maxwell tapi lagu baru ke kok ya.
1: Oke, okay. Oh, jadi ku baca di Titi tu Andrew Ibi pesan madah ke pesan tuju ngagai serumah berumah Awin Angga Merit sangan tak tahu ngarap ke gerai belama. Oh, jadi tu hari apa long yang madah ke panas kami di tak tahu DJ. Udahnya ke Siti tu ada semut merah mendung kami di kapit. Ya, nama berita orang kapit. Awalnya di tu ada Donald minta lagu dari Ricky L Jayau Selemai. Udahnya tu ada Alistair John selamat lemai DJ minta lagu dari minta lagu Sayau Semaya Balang Ari Ita Medin. Okey, terima kasih Alistair laban udah mulai dengan kami sebuah hari buku 12 tadi yang tidak salah aku ne. Oh, jadi ke Siti tu hari GB madah ke selamat ngelari DJ boleh minta lagu hari Sylvia G Asap Lia pelabak ku dah kita nembah ke lagu hari Sylvia G tadi ne tang lagu bukai. Okey, tu tadi Dom hari Jeffrey Jeff minta nak baca pesannya.
2: Hari batu kawa kuci selamat ngelari hari selamat bertukar di konti DJ nama ke aku tetap saya di dunia tuyu ke semua kaban FB aku ngagai lima Thomas di Bayun seri K nama berita lalu ngagai semua mending ke Radio Miri FM ke hari 4 tu mega ngagai seduai ke ya.
0: Okay, kita berperinan dulu sebenarnya kita nama tu maca barengat ke penudi lagi ya. Tu siapa ke minta lagu hari Ju Yaya ngapun lalu aku harap ke terperinan mah ngabala peninggah ke bukai.

0: Ya, jauh ya ngapung laloh aku. Kita tiga akan ngapung laloh orang.
1: Nainya alu buai ke tepinya. Jauh ke tepi punya kami semua. Ini nanti
0: ya ke laluannya ya ke mana-mana. Nah, ke tiga ngai ya ke arah cerah.
2: Ngai meh.
1: Jauh ke tepi deh, Sera.
0: Oke, ini kira lebih kurang 5 minit peluang kita tiga macam san.
1: Ya, oke.
0: Facebook kita ya.
3: Atau televisi siko. Ari HDKK Song atau DJ minta putar ke lagu Ari penyanyi Robert Ngalang lagi patah ke tiang sukong ke.
1: Tahu. Oke, awalnya Ari dombo jadi di titi tu bisi peringat kita Javier selamat ngelari minta putar ke lagu Merampau Ari Alex Wan lagunya sampai bisi ne. Tang tengah cau lagi kita nguji nampah lagu Alex Wan ke bukai lagi ne. Awalnya di tu Ari Stella Joro selamat ngari dengan Wan minta masang lagu sebarang lagu koya. Okey. Jadi kita ngu yang ngagai Facebook Mir FM jadi minta nak baca pesan tu ari Flora Ladum tu Sahira.
2: Selamat tengari serta berjalan ke pengawak.
0: Ya. Sebenarnya apa aja nya Flora.
1: Apa aja. Ya. Okey, jadi
0: barunya siapa lagi di tu Dublin ke baca pun madah diri bisa mendiang ke WFM Miri.
1: Oh, jadi apa lambai pemisi di tu?
0: Apa aja terima kasih. Oh, Ellis Spencer pun madah ke yang bisa tu. Dia baca doa itu Alshira.
2: Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak panas bas bawah di tu. So, minta diterbaikan lagu Ari Anthony Usan. Nak uli aku ambau kena merindang Lili Laka bak permajaya miri apa kibi bak pidi miri indai mau indai bunda bak Tanjung Baru Pako anakku Michelle Fiona bak ulu ibau kapit kami serumah serta semua ke ngelala rak ke terperindang rindok me selalu.
1: Ya, jadi biasanya apa kita itu Christopher Hijau ngau bundau babi wai pun biasanya itu. Jadi itu Don minta nak
0: Udah tadi.
1: Kau minta baca baru
3: tu. Okay, tu dua hari David. Halo, selamat tengah hari selamat berjalan ke pengawas dua tengah hari toko ya. Abah Wan hari jalan simpan semuanya balai ringi minta sedua muta ke lagu hari Andrew sengalai bunga pinandi kena merenam kabam layan kabam petunggah serta kabam menyadai kau ya serta nama kita tu. Serta kabar menyadik ngau kaban ke bukai mega. Pesan ngai kita jaga pengarai jaga runding ngai kita semua.
1: Jadi apa bisik pesan dia selamat hari mereka ko ya. Hari David Alok.
0: Okay, Andrew sengalai ngam main lagunya.
1: Weekend weekend. Ke situ tu hari Petrus Unji madah ke selamat tengah hari. Moga ngagin Wan. Minta muta ke lagu hari Alex Wan lagu untuk dituju yang ngagai Harry Ron ngau Jimmy ke Mendong Gawak bakal ke Sarito. Terima kasih DJ sama-sama ngagin Wan Petrus. Jadi tu Sera.
0: Udah.
1: Okey. Tu Sera.
2: Hari Ladan Kangi Enjub selamat tengah hari panas hari Toga Basungai Amang Kapit minta lagu hari Ricky Ribot penguji bersulu kena menainai lagi sang indah nyawa yang gawi nemuni di Kapit.
1: Ya. Jadi Siti pesan ke penudi tu hari Mary Nanta madah ke panas kami di Kapit minta nampak lagu hari Maligai Pengrindu hari Anthony kena berindang derimpu ngau orang ke ngelala klik bagi di Facebook WhatsApp ngau bala mandi ya di Sarikai ngau di Kucing ya jadinya pesan ke penudi hari Mary Nanta
0: bisa seminggu seminit
1: lagi seminit ini. Okey doam tu hari Nur Agan
3: tu ya selamat ngali hari selamat biarlah ke pengawal bakal kenal hari tu minta setuai muta ke lagu kaku di tempaya hari Richard Lee dikenal merindang semua peningau WFM miri bakal kenal hari tu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum selalu hari SK Ulu Durin Kiba Sibu.
1: Iya. Awalnya di Sahira tu hari Debi payah tu.
2: Selamat ngari hari. Selamat jalan ke pengawal menuju ke pesan balaku di Kucing ngau Serian ngarap ke sida gara-gara mai selalu minta lagu minta tebah ke lagu Drang Durok Pengerindo Stella Philip.
1: Okey. Jadi
0: bisa seminit tak?
3: Atau seminatnya apa? Wira Wen Junior. Terima kasih. Minta lagu nak berita Ari Anderson ngalai.
1: Menyedih tu Ari Bob Vincent.
2: Sama dengan Liari, cukup angkat dari tu buat si Bujaya. Minta butakan lagu ngapung lalu aku, kena aku minta semua bala peningan buat Redo Media FM bakal ke tengah hari tau.
1: Ya. Okey, atau hari Valencia, selamat tengah hari ngagai nuan mega tujuh. Selamat menjalai ke pengawak, nuju ke pesan, ngusung bala ku bak Johor, bak Kuching, bak kampung Lubang Batu. Terpegang dia ngarap sida gerai selalu. Salam saya hari aku Indai panggil nuju sida DJ boleh minta lagu Nape-nape. Udah tadi
3: Nape-nape
1: DJ Bidayu kena merindang. Jadi lagu yang tadi udah ditebah ni Valencia. Jadi ngarap ke Terperinang. Oh, jadi tu hari Sirini
0: ya, jam kita pun sudah suntuk ke tu. Hanya serkat benar jam. Jadi pesan ke penudi hari kita tiga. Sebenarnya kita nyerah ke penuduk ngagai ini bungan nampu program jadi, kita datang lagi.
3: Pesan aku laban dari tu jerebu iri-iruk meh mayo ai kurang ke aktiviti beluar ngojaga pengerai.
2: Sama metod tadi anang dah girup air anang lalu berkeluar berlama-lama.
1: Jadi ya, okey. Jadi terima kasih dengan Balap Ninga lah sudah pukul lain dengan kami. Geng Nobi, kau pihak mega ngadum ngasira hari pukul 12 jentuk ke jam ke dia tu. Hanya di pesan doa ya tadi 8 hari kita di Meri cukup hangat. Hanya di anak-anak ngirup mayuh amat. Ngirup ai amat. Okey.
0: Sudah tu lagi Ninga di pilih menawa bukai Ninga ke rentang oleh hari-hari YFM di Kuching di Meri Ninga ke program dalam jakok kayan ngau kenyah kena ngujung ke ngelah tengah hari-hari YFM Meri. Semina Kaban Ari Intan Bayang featuring Eliza Navida. Bye-bye. Bye.

baru peningnya dalam segmen rentak ngali hari YFM kena sari tu 27 hari bulan 8 2026. Okey, jadi ke ngali hari tu bulan ngawa ku Raja Smoking tu ke RB dalam pengelama 3 jam meringkai hari pukul 3 ngali hari nyentuh ngagai pukul 6 lemai lagi. Jadi dulu merah terima kasih ngagai pengeluar program kami hari YFM Miri, okay, DJ Brenda, kau DJ Bana Jimbat, kau sudah bergulang kita dalam segmen ngelar tengah hari, okay, bergulang kita sudah hari YFM Miri saat itu. Okay, jadi peningnya ngelalu ke kita dengar ke kami, dari Kuching tu boleh dengar ke kami kena gelombangin, tau ke frekuensi 101.3 MHz, lalu tengah ke Serian, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta kita kedia bandur-ndur kebukai bahkan di Sriaman, di Sibu, ok, pemegia kita kedia di Bintulu, ok, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua ndur kita diau. Jadi bandur kebukai bahkan di Miri, jam ke dia tu kita lagi dengar ke siaran dalam jaku Kayan, lalu di Limbang, okey, boleh dengar ke siaran dalam jaku Bisaya. Okey, tang tu ya. Kita kediau di Bintu di Miri, okey, Bintulu. Di Miri, di Limbang, di Lawas, nanti kita dengar ke kami, kita tahu dengar ke kami kena cara online. Kita tahu dengar ke kami kena website atau ke aplikasi RTM Klik. Okey, boleh mereka dengar ke kami kena channel Astro 871. My TV, okay, pemegia portal radio.rtm.gov.my, okay, boleh dengar kami dengan acara online, okay. Ya, kita ke Bandung terima kerita beruntung jalan jam ke dia tu ngerap ke Sam Pujima serta sama datai Bandung ke dituju. Terima kasih ya laba milik kami Bak YFM jadi station pemerintah kita ke nyali hari itu, okay. Terus segulas jalan kami 24 jam YFM merindang kita semua.

Ngap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli city book nang amat Big Bad Wolf Books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu book ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Besai, Engkau Kita, Dekat Mai Pulai Emas.

Okey, ngarap ke kita sudah terperinan dengan ke lagu Ari Ulin. Lagu kedua nama Nuan Seruran Ninggal ke Penepan. Mai jam kita ke dia tu pukul 3.20 minit ngelari. Jadi, mari selamat ngelari, selamat dengan ke kami dalam segmen tau ke awak rentak ngelari YFM. Okey, sehari itu 27/8/2026. Bagulah yang jawab aku Raja Sbuking. Okey, bisi kapan kita yang ada ke diri. Benda dengar ke YFM jam ke dia tu. Ngena RTM klik. Ya. Selamat dengar ke kami. Ngena RTM klik. Okey, kita ke bedau download. Kita boleh download aplikasi RTM klik. Google Play. Atau ke App Store. Okey, dikena kita dengar ke kami. Engau cara online. Okey. Ya, jadi pendengar kita akan berdua online bahawa Facebook jam ke dia tu. Kita mereka tahu like dulu fanpage kami. Facebook rasmi YFM Iban. Nanti kita sudah like, sudah follow Facebook kami. Kita boleh tinggal ke pesan rindu hati. Atau ke lagu peminta bahawa Facebook kami. YFM Iban ke lemah itu. Ambil ke BC dua caku. Okey. Ke lemah itu. Dalam segmen kita rentak ngelari YFM. Okey. Ya, yeah, jadi merindah kita dengar enggak lagu ke sekali itu lagu Ari Hani J. Lagu ke diberi nama Anang Laju, enggak lagu Ari Covelen, lagu sidak ke diberi nama Udah Nasib Tua. Okey. Terus tinggal ke kami rentak ngelari YFM segulai sejalai.

0: Tabik Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke 9.
1: Okey, terima kasih dengar lah bagi terus segulai sejalai ningak ke awak rentak ngelari YFM. Okey, bakal ke udah didengar kita tadi nyameh 12 siti lagu kedeka berpekit ba renggat ke penudi atau ke final SSJ anugerah carta siapa juara ke 9. Okey, ke dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betuang kena 3 hari bulan 10 2026 tu. Okey, bakal ke udah didengar kita tadi mana finalis ke bisi disebut tadi ianya Ramley Swalter, Donny Lang, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, PB Chloe, Mawat, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece Ngau, Tanah Bernyang Ben. Okey, jadi kena 3 bulan 10 tila ngagai kita sama-sama kita sampal datai ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan sama-sama kita nyukung ni bagi penanyi atau ke band di kerinduk kita. Sampai kita datai berbalam mayu nyukung industri muzik Teban, nyukung anugerah carta siapa juara SSJ ke 9. Okey. Ya, jadi lagi lalu ke semua kita. Kita akan menunggu online pada Facebook jam kira itu. Terus anjung komen kita lagu peminta. Enggak pesan rindu hati. Okey, pada Facebook kami. YFM Iban. Lagi aku baca pukul 4. Nyentuh lagi pukul 5. Lemai tu lagi aku maca komen KBC dan juga kita bawa Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita berperinang dengar ke lagu ke sekali tu. Okey, kita bisi lagu Ari Urai. Okey, lagu kita beri nama Dilah Tanah. Jadi nanti kita ingat Urai tu siku Ari penanyi KBC mungkin berpekit ba anugerah carta siapa juara tahun Siti Nyen kemari ke 8 kedatur ba Spawah. Lalu Urai boleh anugerah leka lagu pemadu mana ngau lagu kita beri nama Jeritan ba SSJ tahun Siti Nyen kemari SSJ ke 8 kedatur ba Spawah Betuang. Okey, terus dengar ke lagu Ari Urai lagu baru Aria kita beri nama Dilah Tanah. Okey, terus dengar ke kami rentak lari YFM segulai sejalai.

Ya, oke guys. Sekali itu dia, mari kita berarti ke info berita. Ngenang berkawal ngau 200 siku nembiak sekolah SMK Meraduang di Bintangor. Oke, bisa nerima insentif pelajar dari Kaban Kunsi Negeri Sitak Meraduang. Hanya Dato Ding Kuang Hing. Oke, 133 iku hari sedatu nerima insentifnya pengudang.

sidak ken rima kangau nampuang pelajar ba university lalu 67 iko agi kebukai nerima insentif laban kudah nyulut ba prosa pumnam atau ke STPM tahun 2025. Okey, Dato Ding madah ke insentif di kenabalan nembiak nyamun belajar ba university nang udah dipicalai ke kenyauri tahun 2017 suba. Jadi insentif ke dikumbai My Journey to University nya diberi kena nyukung serta merangsang bala nembiak ngambil ke mansang ba perkara pelajar. Jadi yang maksud ke jaga tu ba pengawan dur nyerah ke insentifnya ke boleh RM25,900 ke diatur ba sekolah SMK Meradung, okay, di Bintangor. Jadinya Siti Info Berita dikunci kaku ngau kita ke ngalih hari itu ke bisini ngai kami dalam segmen rentak ngalih hari YFM. Okay, terus sanjung komen kita, terus sanjung lagu peminta kita bah Facebook kami YFM Iban. Okay, kita ke bedau subscribe YouTube channel YFM Iban Mega. Aku minta kita semua buka YouTube dia tu. Nah, kiranya website bah PC kini tau kena apps YouTube. Okay, giga kita akaun rasmi YFM Iban. Minta kita sama-sama subscribe akaun rasmi YouTube YFM Iban. Terima kasih semua. Okey, yang jadi kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Florence Low. Ngau lagu Seinci Nada Dendam. Ngau lagu Ari Data. Lagu ke diberi nama Berani. Okey, terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, kita terus dengar ke lagu ke sekali itu lagu kami dalam awal rentang lari YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Rentang hari-hari YFM
2: segulai sejalai.

Okey, dengar ni teh ke report RUP Sting Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey. Beringkari pukul 4 lemai tu 27 Harbulan 8 2026. Okey, tu dianjung sedang lagi email kami YFMB Ban. Okey, muak ke lemai tu ribut kudi, hujan ngau ribut kudi di pelabak kenyadi buat senur bakal Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Miri ngau Limbang. Lalu muak ke malam, hujan di pelabak kenyadi buat senur bakal Kuching, Serian, Semerahan, Kapit, Miri ngau Limbang. Jadi nyam tadi info Gayari RUP Sting Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, beringkari pukul 4 lemai itu dalam keadaan 12 jam. Jadi terima kasih ngagai pemesai RUP Sting Mata ke Gayari Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil sudah berkongsi dengan kami info Gayari kita ke lemai itu. Okey, jadi pada jam kedua tentunya munyi ku dah disemaya aku tadi nuraku maca komen, maca lagu peminta, maca pesan kita kelemah itu KBC Dianjuang bak Facebook kami. Okey, Facebook YFM Iban. Okey, Lina Bugis, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa ngenuan bak konti YFM. Hari Kota Masai Johor minta main ke lagu Andrew Senyalai. Sulu Jawa di Mata, di Kedah Merindang, di Rimpu. Di Kedah Merindang, kami serumah kuya di Nanya Ulin, Sungai Poi, Kenawit. Dawa Tenguling, Induk Kenawit, Melaya di Kapit, Pangkas Sunggang, James Anyau, Empara Jubang. Menantu Ngau Ucu ya di Sibu Jaya. Mary Ubung Martin Sinan Eddy lalu nujungan aduan Bak Konti dan Mekan DJ Ngau Jakusan, salam lenyau nuju kita semuanya. Terima kasih sama-sama. Okey, Abad Dum madah ke diri Ari Simunjan tiulih minta main ke lagu When. Lagunya ditujuk ke semua orang ke ngalah. Thank you Rijadwi sama-sama. Okey, udahnya komen Ari Mem N. Selamat lemah DJ Raja, selamat berjalan ke Pengawak. Minta main ke lagu Nuan Taban Aku ke Bulan Ari Achan di Kedah Merindang di Rimpu. Ngau semua ke Benoninya YFM jam ke dia tu. Catherine Robin bagi si komen ke lemah itu. Selamat berjalan ke Pengawak dengan Nuan Bak Konti Raja. Minta main ke lagu nama tu. Sebarang lagu di Kedah Merindang Sida Indai Tony ke dia Basrat tu. Mak Gary di Miri serta semua ke Ngelala bagi balakaban Facebook. Ngarap ke sedaya semua senang lantang selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya bisi komen dari Jonas Tulang. Nah, kapan kita Jonas Tulang tu si komen juga. Request lagu Bungai Pinang di By Rican Rusen di kira-kira semua balakaban Facebook. Mayuah belakaban Facebook di tag dia ni. Okey, Jeffrey Jang, selamat lemai panas gari kami di Pakran tu DJ. Nanti boleh minta main ke lagu Kelemayang Band, Pengerindu Putus di Tengah Jalai. Lagunya dituju ya, nyagai bala kedau di Sibu, ngau kup ibus roban, ngarap sedaya terperindang ku ya. Okey, udahnya Serini Cendan Serini Ari HDKK Su.

nang menuju semua dengan ke YFM ke lemai tu aku ya. Okay, Bob Vincent mengkasi komen tu. Madah kelira dari Sibu Jaya. Nanti uliah yang minta main ke lagu Ngapung Lalu Aku. Di Kenal Rindang semua bela peningah Radio YFM Kuching bakal ke lemai tu. Ngarap ke sedaya terperinah meh. Terima kasih dijalbi sama-sama. Udahnya Anita Nawai, Heidi Jarvis, lama-lamai. Selamat berjalan ke pengawa, gehari hangat atau ke panas. Bak sepawah, ok. Ngarap ke bisi hujan, melagi kau ya, ok. Itu danjung ya, 6 minit ke udah lalu. Ok, Alexis David Biju. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawa, gehari kami di Betuang itu. Agi bisi sebuah untuk ke Jerbu. Besar Unati. Nuju semua, minta main ke lagu Menyadi di Baik Masterpiece di Kedah Berita semua belakaban Facebook. Mayuh belakaban di tag dia serta semua belakaban kebuka ini. Ngarap ke semua sidaya terperindang. Jessica Itan, selamat lemai DJ berguntur, beribut, bersebun. Petang gara kami di bawah kuih apa ini. Minta main ke lagu Repak hari penanyi Rawing Sharish di Kedah Berita bala peminat setia YFM Abah Serata Menua Sarawak. Terima kasih dijalbi sama-sama. Okey, jadinya sekedar rekomen KBC Danjung bala kaban kita bala pedinya bak Facebook kami YFM Ban ke lemah itu.

Ya, ngarap ke balap dengar kita, balap kaban kita, ke bisa minta, minta dimain ke lagu Rawing Syarish yang tadi, udah terperindang, ninyak ke kami ke lemai tu, okay, dalam awak. Tak ke segmen rentak ngali hari UFM. Okey. Agi bisa awak nur aku maca sekedar komen ke bisa danjong bala kita, bala kaban kita ai ba Facebook kami YFM Iban. Okey, tang sebenarnya bisa bala kaban madah kediri benar ninya ke kami ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu. Ngau 94.3 MHz di Kapit. Hanya di kita kediau di Sibu ngau Kapit serta berendur ke Semak. Selamat dengan kami rentak dari WFM ke Lemai tu, okey. Dalam segmen kita berengkah hari pukul 3 tadi nyentuh ngagi pukul 6 Lemai tu lagi, okey. Komen ke sekali tu Indai Tiffany Isah merek selamat lemai ngau pesan rindu hati dituju ngagai Ma Ayut tak ke Mary anak gayau di Serau Julau. Okey, pemegah dituju ngagai tua ya, kedia baulu sebawah silas. Okey, ngagai apa ngomak ya. Bak Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Ngau bala madik balai par, bala menantu, ngau bala kawan belayan ke ngelala. Ngau yukusan ngarap ke sidaya meruan gerai belaman semasa DJ sama-sama. Okey, Richa Unop, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa. Benar dengan orang dalam kereta tu. Ari Sriaman pulai ke Simpang Simunjan. Apa yang ni? Nanti dia minta main ke lagu Sylvia Banyi. Diau ke Tegal Sayau. Di kena merindah terimpu. Ngau semua belakaban Facebook yang lala aku ya. Okey. Komen tu dan jung ya. Nyokak just sejam tu ni. 55 minit ku dah lalu. Pulau aku yang kayaknya dah datai ke ni. Bedau ke ni. Okey. Lagi komen kita tu. Okey, Alex Delta Bina madah ke diri dari rumah Jonas Laja Pentik Baru Engkelili. Okey, selamat lemai tu boleh minta main ke lagu hari Igu Anteni, lagu Melegai Pengrindu di kena merindah semua belah kaban Facebook. Ya, menyuah bala kabannya ditulis ke dia. Okey, ditulis ke nama bak komen kita yang boleh dibaca ke habis tau. Okey, sesila kumit, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu Antik Mehaku Ari Raban Tajuk Remawang. Okey, dikena merindah semua orang kenglala aku ya. Nora Piling. Okey, selamat lemai di Jarbi madah ke diri Ari Betunia panas gari kami ditu. Selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu Todi Bersumpah Masuk Neraka. Nuju semua bala kenglala. Ngerap semua sedai gerai serta terperindah ninya ke WFM ke lemai tu aku ya. Okey. Udahnya kapan kita kena nama Pengrindu Bintang tu buat Facebook. Selamat lemai di Jarbi merakai dari Kuching. Pesan dituju ngaga Indai Peni sebiliak di Kenawit. Mok sebiliak di Bintulu. Matthew sebiliak di Batu Kudi. Carol sebiliak di Tabuan. Serta semua peminat teka peningnya YFM. Ngau jakusan Anang kurang ngirup air suam. Aha. Okey, mana pesannya ni? Okey, padanya Jeremy K. Selamat berjalan ke penyawa kenal berkonti dari Rajesh. Kami di Miri Saritu. Mana hari ku ya? Minta main ke lagu hari Winnie Albert. Bisik ganti nuan. Nanti sempat lagi meh ku ya. Nanti nak sempat lemai tu. Malam lagi gak ku ya. DJ kebukai gak ku ya. Oh, biar man. Okey, lagu di kita berinang. Semua orang kengala. Bak Facebook. Nak boleh disebut kena memagang. Ngarap ke sedaya besi ni ngam eh. Ke lemai tu. Okey. Selamat berlalak. Nuju kita semua. Ke belum berlalak jam kena tu ku ya. Okey. Yang jadi ingat komen. Ke besi dan jom balap ringan kita. Balai kabar kita. Bak Facebook kami YFM Iban. Kita kebedau like. Kita kebedau follow Facebook kami. Aku minta kita semua follow, ngau like Facebook kami, type aja YFM Iban.

Okay, Mary Camilla angkat lagu kita beri nama Tujuh Mimpi. Okay, main jam kita ke dia tu pukul 4:39 lemai. Okay, terima kasih pentingnya. Lama lagi terus sekolah sejalan dengan ke kami dalam segmen Teguh Awak Rentang Lari WFM berengkari pukul 3 tadi nyentuh lagi pukul 6 lemai tu lagi. Okay. Ya, jadi di Seriaman boleh dengar ke kami kena frekuensi 89.5 MHz. Okey, kita kediau di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sabah, di Semelaju, di Semelajau, okey, di Suai boleh dengar ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, nyak di Bintulu serta kerandur ke Semak yang kaum di Kidurung, okey. Menunggu kebukaan meh, ok. Ya, jadi lagi macam komen tu bahawa Facebook YFM Iban Charlie Ramos, selamat lemai DJ Panas gari kami di Sibur itu. Selamat berjalan ke pengawal-ngenuan entuli ya, minta main ke sebarang lagu Ari Stella Philip. Dia kena merindang ibu ya, ianya Indai Ate, nyau Indai Kogo di Selangau dia aku ya. Ok, nuju Indai Kogo ngau Indai Ate ni. Nggak rekes dah sirinya WFM jam kena tu. Okay. Siapa lagi komen kepada ada baca tu ni. James Pengiran tu dah nak ada baca aku tadi. Mana ke gari sibuk panas minta main ke lagu Wariwak Rock Kaban Sampai Mati. Ayu Birbi Aris Langau minta main ke lagu Sir Philip Anang Nindi yang aku dikenal berindah semua kebunuh Ninga WFM Iban ngarap ke sedaya gerai selalu Anang nak ingat ngirup air laban hari itu angat amat ya. Betul. Udahnya Johnny John madah ke diri hari Sandakan mana hari kami di toko ya tulis minta main ke lagu Ibu Agi Steady Arya Chan dikira berindah bala Bak Nanga Sesawak Suang Din ngarap kesinai gerai berlama. Okey, Anang kurang hirup air lalu nyajak. Terima kasih DJ ku ya. Okey, benar ke macam nama tadi tulis pada kabar kita itu ne. Okey, ya Nora pilih yang tu dah yang minta lagu Todi tadi. Okey, dengnya atau kebenar dia saiku kebenar dibaca aku Lily Anthony selamat lemai DJ selamat berjalan ke penyawa mana panas hari kami di Limbang tulis minta main ke lagu hari Winnie Albert ndak ngigak lebih dikenal berindah semua peninga YFM Iban. Okey. Ya jadi terima kasih semua. Terima kasih. Ha mai-mayu kita kudang anjung lagu peminta. Okey, pesan rindu hati kelemai tu bak Facebook kami YFM Iban. Jadi tinggal berapa minit lagi ndoraku mai kita sama dengan ke berita. Okey, utama 5 petang hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu ba jam ke penudi lagi berdengar pukul lebih kurang pukul 5:25 minit lemai kita dengar ke program Pelasar Jurai. Okey. Ya, yeah, terima kasih berdengar. Harap pagi terus segala sejalan dengan ke kami Rentak Lari WFM. Dalam program 3 jam berhenti hari pukul 3 ngalih hari tadi untuk ngalih pukul 6 lemah itu lagi. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekolah itu lagu Ari Linda adanya bisa lagu Ari Priscilla Jane lagu Ari Carolee Bau ngau Wandi Ali. Okey, terus dengar ke kami Rentak Ngalih Hari WFM 24 jam merindang kita semua sekolah sejalan.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Segulai sejalan. Ngau kami, Pak YFM.

0: Arab kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke enda dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu bub ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 kren. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bub anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.
1: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamek ke kita uliah merkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang nama kebuah ya ukai untuk nuan siku mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat
1: saluran berkat
0: atau kepun berkat ari kerja nuan kini ari bisnes nuan kini ari semua tak diterima nuan.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Mensia suah bertanya nama ke buah Tuhan ngemenal ke penguji datai bak penghidup. Maya kita dituntun penguji, kita dekat nemu nama ke buah penguji tok datai. Nama ke buah penusah nuntung. Nama ke buah aku ukai orang bukai. Kita megak nyangka nak tinduk sepai manyai malam, laban berunding ke perkaranya. Lalu mai perkara tu dalam sampi kita. Tang, kalau kini kita bertanya, nama ke buah Tuhan nurun ke berkat-berkat ngagai penghidup kita. Pelabakku, nadai kita terdani tinduk tengah malam berunding ke nama ke buah Tuhan merik, nyiuh, tau ke ngirik ke berkat ianya ngagai kita. Indah jenak kita tinduk nyentuk ke pagi. Lebuh kita nerima berkat tu, nyak bakal perkara kebiasa ajak bak kita. Semua berkat ke diirik ke Allah Ta'ala ngagai kita, diterima ajak ngau ati tik lantang serta penuh pengaga. Sigi amat, sekedar nemu berterima kasih, lalu nerima berkatnya ngau nadai mayu tanya, nama ke buah Tuhan nurun ke berkatnya ngagai sida. Perkara tu dekat dipejurai ke kita, bak program pelasa jurai 6.35, ungkup ke minggu tu, bak topik, berkat. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua. Selamat kita bertemu baru, bak program pelasa jurai 6.35, ke minggu tu, ke sarito. Ya puji Tuhan, terima kasih ya. Laban ketika pemanah Tuhan, bala peningat kita boleh begulai baru. Nada uten dekul, nada uten anggul kita bergulai ke minggu tu. Jadi aku megak bersampi ke semua kita nak ngira dini dua kita jam ke dia tu. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana lantang gaga-gaga hati megak. Lalu terima kasih megak ke sari tu temuai kita udah bak mua aku. Terima kasih ngagaya lah bandak lejuk bergulai ngu kita berkunci ke sekedar penemu, berkunci ke sekedar ajar ke ulih diperhati ke kita abalah peninga. Jadi ngotok aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Meyer bergulai ngu kita di studio. Shalom Pastor, bertemu baru tuan minggu tak Pastor?
1: Ya, bertemu baru. Terima kasih ya, sudah ngelalu kaku datang ngagai studio kita Puan Penny. Lalu munyi kenuanya tadi tua sikit nak leju ba program tu ngemansuat ke penemu kenangka uliah kita hari segi sudut pengarap kita orang Kristian nyanya prinsip ngau konsep kita ke ba Tuhan ke selalu diperhati ke kita belama dalam penghidup kita.
0: Ya, di pelabak aku berita mana nak Pastor?
1: Ya, mana berita aku bakal selama. Jadi aku ngarap kenuan mana, lalu aku ngarap ke bala peninga megak mana bakal kesar itu.
0: Ya, berita mana Pastor? Jadi hanya tadi nak utai ke cukup mana laban. Semua kita ngomong berita ke mana sar itu. Nada utai itu boleh ngasuh kita atau sehati. Nada utai itu boleh ngacau penghidup kita. Jadi Pastor, munyi ke udah daripada aku bak pemungkal jakut tadi, minggu tu tua dekat berjurai ke perkara berkawal ngau topik berkat. Ya, lalu lebuh tuan nyebut pasal berkat tok Pastor, pelabak aku mayuh bala kita saum penemu ngau aku, ianya berkat tok utai ke sigit dikerinduk tok ke dikedekak ke semua orang. Nadai siku orang ngai ke berkat, nadai siku orang lari ke berkat ne Pastor.
1: Ya, tok mega utai ke selalu di antik-antik kita dalam penghidup kita mega.
0: Ya. Jadi antik kita dekat nemu ngau jauh lagi nama utai ke dekat di pejurai ke kami bak topik berkat kita terus ke bukan ngau kami bala peningat. Jadi Pastor ngau tuan ngepun ke ranau bak topik tua tu. Jadi di pelabak aku cukup mana hantik nuan ulih madah ke dulu nama erti berkat ke dekat di pejurai ke tua bak topik kita ke sekali tu Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jadi aku dekat mai kita meda dua perkara ti selalu disebut kita ti bermain bak penghidup kita ianya berkat ngau rezeki.
0: Oh? Ya.
1: Jadi inti kita berarti kita selalu kita madah nanti kita nak gawak dia, nanti kita nak boleh hutanya, kita madahnya nadai rezeki. Jadi itu mamanya tuang ngupas ya, nama arti rezeki, lalu nama arti berkat. Mm-mm. Jadi sebenarnya aku ngupas, sebenarnya aku manjai kata, bak utai ti tanya nuanya tadi, jadi aku dekat maca bak jaku Tuhan, bak buah kudus, ianya bak ulang adat, bagi ke 28, genteran ke 2, ngagai ke 6. Kuya dia madah, ngasi ke Tuhan tiala-tala kita, lalu kita deka ngempu berkat ia ti munitu. Tuhan dekat merkat ke negeri ngau kebun kita. Allah Ta'ala dekat ngasuh kita beranak betelesak. Kita dekat boleh gandum, boleh sapi, engau bedus. Tuhan dekat merkat ke gandum, engau pemakai ti di gagak kita ariutenya. Tuhan dekat merkat ke semua pengawak ti di kerja kita. Jadinya, jaku ke pasal berkat, orang ti ngasih ke Allah Ta'ala. Nama contoh berkat. Contoh berkat ianya berkat penyelamat. Nyak dekumai tua berkat. Nama kebuahnya berkat. Laban Allah Ta'ala udah balat rindu ke dunia tu nyak kebuahnya. Meri anak tunggal ya, awak kegenap ikut orang. Nak mati bak semangat yang tau boleh penghidup di Meruan bak Jun 3:16. Nyak dekumai kete berkat dek cukup besar. Ianya berkat penyelamat. Nyak berkat penghidup di Meruan. Lalu contoh berkat kedua mega ianya berkat kita digerai ke Tuhan hari penyakit. Nama kebuah tu dikumai kita berkat. Laban aku selalu nyebut pak pegerim-pegerim kau dah berkat tu berjakuk ke pasal berbagai aspek utai ke dikerja Tuhan pak penghidup kita. Ianya pak pengerai kita. Lebuah kita gerai, lebuah kita digerai kali sakit mega nyak berkat. Laban nama kebuah semina pak Tuhan aja bisi pengerai. Nyadinya berkat. Contoh ketiga, berkat tu lebuah siku-siku orangnya tadi ngada kanak anak induk kini tau kanak laki tu dekumai berkat pusaka ti diturunka ngagai setiap iku orang ke beranaknya artinya nyak te kada sebut ba Mazmur 127 ayat 3 inya anak berkat pusaka ti datai ri Tuhan. Lalu pian muka contoh keempat mega berkat mayuh tadi nak boleh disebut tu atau puan pini tu tuan buat cerita. Jadi keempat mega kita berarti ke rumah kereta meganya dikumai tua berkat seagi-agi tuan boleh ku tanya ari titik peluah tua utanya dikumai tua berkat awaknya contoh berkat. Lalu bekeni ke rezeki dah.
2: Oh, rezeki
1: dah. Rezekinya tadi dah. Lepas kita, aku mesti nyebut tadi, bekeni ke kita, nanti kita nak tulis, okay, rezeki aku. Jadi, rezeki tu tadi, ianya subway dari berkat. Oh, ya, belak nak jauh.
2: Anak yang menyanda pastor.
1: Anak kepada berkat tu dah, reti ya tadi. Jadi, nanti kita berarti ke, nanti tuan nurun nyala. Nurun tuannya tadi, mukat kini. Tuan nak boleh undang tau kena boleh ikan oh nadai rezeki metua dia artinya kena ikan kak boleh tu nanti utainya nadai dia kira kena dia rezeki dia metua ti tua ngasu tua nak boleh jelu tua nak boleh rusak tua nak boleh babi kini artinya nadai merusak nadai membabi dia artinya nadai rezeki tua nanti ya rezeki tua artinya tadi utainya sikit boleh tua ya lapan tuanya nang orang ti diberkat Tuhan bak tiga yanya kumai kita cabutan bertuah. Oh, cabutan bertuah tu mayuh atau ke cabutan hamper kini atau ke cabutan kebesai-besai baka cabutan motosikal kini ti tuan nak boleh dia okay, rezeki tua menyalatinya laban tua tau nak bolehnya labannya rezeki ti udah rezeki tua sikit empu tua ya ya pian ya
2: ya
1: jadi pian maka nganya di ti tuan nak ditempat ke dia bandua kerja kini nuan oh, tu kai rezeki ku nganya di laban perambu Tuhan kan kai dia kini nuan-nuan di tempat dia bando bukai kini nuan di tempat laban cara Tuhan berkat tu tadi ianya cara yang pu ukai cara kita
2: ya hanya tadi sekedar contoh kau boleh diperhatikan kita sudah diterangkan pastor tadi reti berkat ngau nama reti rezeki itu kurang lebih semakan kita berarti ke tentang berkat tu tadi ngemuan skop ke lebih besar ya kau kita bakal ke diberi pastornya tadi berkat pengerai hanya diterima kita dari Tuhan aja ukai datai dari nini ketika dia bakal tu dia pastor. Laban tadi nuan nyebut pasal orang kegawak tadi nanti kita minta pengawak dia kita nak boleh namanya tadi artinya ukai perambu Tuhan kita ya benuanya gawak mana ambil ke contoh nanti kita itu tadi ke kira ke Jakob ketok lah pasal kak ngunti kak ngunti indoknya tua nak tulis ke ukai rezeki tua gempu ya kini
1: ya bak tua ke bapangan bak tua ke ngujuang kerja tadi tuanya tau jadi laki bini ukai rezeki ukai tadir ianya udah jadi ke tulah rusuk kita reti kita mesti back to the Bible. Ngan jadi ku tengumai Nanti ngawa aku dah berpangan nguya tang aku nade rezeki aku jadi nguya ngai nyadi. Perawak belaki bini tu ngai dah kumai tua rezeki rezeki ya. Laban tu nang penekak Tuhan lalu perambu Tuhan. Utai kan di kumai kita perambu Tuhan ngau penekak Tuhan tu ukai rezeki. Laban rezeki tu ianya menginyau jakut dunia nyak kita nyabung nasib nyak nginyau jakut dunia tang bak tenyak tadi kita berarti ke lebuah kita nak tulis aku tanya nak boleh ikan nak ngasuh nak boleh jelu nadai rezeki maka kita dia lepas aku tanya sikit nadai dia tak kita nguji baru ke bandua kebuka IPRT ya.
2: Okay, terima kasih pastor ke penerang hanuannya tadi ngarap ke penerangnya tadi bala peningau dah meri namanya aku meri penemu ke lebih tampak lagi ngagai kita nanti nyemak utainya ngelama tu rapas tu ke kulap-kulap kini dia tu kita sudah mendak penampak abak utai ke abak rundi yang kita. Jadi bunyi ku aku bak pun tadi megak pastor deh. Mudah ba siko-siko mensia tu tadi nerima berkat-berkat tik datai ba ya serta ngasai ke berkatnya unggup di rempu aja. Mudah ku aku laban kita nare mayu tanya deh. Nanti kita nerima berkat nare mayu tanya kita deh. Atang ironi ya aku cakap Melayu ironi ya berkat berkata ulih nguyang karunia yang pikir kita jauh dari Allah Ta'ala nama kebuah ya laban kita lebih lagi fokus ngagai penghidup diri empu lebih lagi berat ke hal diri empu hari tak ngeberat ke Tuhan dalam penghidup minta nuan nerang lo sili lagi pastor perkara tu.
1: Okey manah mai teka disebut nuannya tadi Puan Penny ya. Lalu itu kita berarti ke orang di bangsa itu ia semina ngarap keberkat aja. Lalu pihak mereka orang ke bangsa itu ia semina kak nerima aja tangianya tadi ngai berkunci keberkat kelebih baya. Nyak kengujuan kita tadi buat de aja aku jaku orang dah lebuah ianya tadi berarti ke berkat kedatai baya. Itu kita berarti ya. Ati aku merik nuan sarito ianya Puan Pini itu aku merik nuan durian. Nama teka disebut nuan ngagih aku.
2: Terima kasih
1: ni ya. Nuan mesti merik terima kasih merik ruti kini nuan mesti merik terima kasih. Nama-nama teka diberi kita yang agai siku-siku orangnya orangnya akan madah ke oh terima kasih sano. Nama artinya artinya Tuhan ukai semina tak nerima aja tang Tuhan mega perlu kasih artinya Tuhan ukai semina dekat nerima aja tang Tuhan mega perlu merik terima kasih. Lalu Tuhan mesti merik terima kasih ngagai apa yang tadi di surga ti udah merik kita berkat lalu anang kita nyat tadi semina ngarap ke jatang kita mega patut berbagi ke berkat ke bisik bagi kita ya kelebihannya tadi di kedua ketua mer berarti ya anang Tuhan nyat tadi namanya amu ngutainya lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamik ke kita uliah merkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang nama kebuah ya ukai untuk nuan siku mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat
2: saluran berkat
1: atau kepun berkat hari kerja nuan kini hari bisnes nuan kini hari semua tak diterima nuan tang Tuhan angka dekat meda bekeni ke nuan kena berkatnya salah gunakah atau betul guna. Ya ba pengarap kita ba konsep ngo prinsip kita orang Kristian bakeni kaya kena guna aku kita nak tau nak berbagi. Nya kebuahnya ukai ungkup kita aja. Kita mesti berbagi ngau tai ka ia kelebih. Siapa orang ka patut ngempunya? Kita lebih lagi nemu nitiah ka ni ka atua Tuhan orang ka patut diberi tua ari berkatnya. Nanti ambil ke bandi nanti tua nyala tua ngetan pukat tua boleh undang tua boleh ikan. Ti tai ngau bisi lebih nama salah tua berbagi ngojiran nama salah tua berbagi ngorang bilik sepiak kita awak kia mega ngasai keberkat kesama lalu kita percaya ianya Tuhannya hidup bak kita orang Kristian lebuah kita nerima berkat lalu kita berkunci keberkat jaku Tuhan madah di berkat agi orang timri ariti nerima bless well be blessed.
2: Okay, hanya tadi terima kasih pastor kepenerangnya tadi ingat berkat ke diterima nuan ngaku habalah menjadi ukai ungkup nuan siko aja au dan berkatnya patut dibagi kita ngagai orang bukai ia kepatut mega nerima berkat hari kita. Jadi tadi Nuan Megak Bisi udah nerang ke ngakai bala peringat kita. Kita patut berbagi berkat ngau orang bukai. Laban berkat tu, berkat ke diterima kita ianya sitik pemerik tau ke anugerah Tuhan ngagai mensia ukai upah ke diterima tau ke diberi ke tegak pemanah di kerja kita. So bahkan ni cara dekat ngulih ke berkat tu ngambil disiwah ke tau ke diterima kita pastor.
1: Ya. Jadi itu kita berarti ke penghidup kita orang Kristian kita ada cara bukai. Kita mesti percaya ngagai Tuhan. Lalu kita mega nak tahu nak berarti ke penghidup kita yang tadi selalu nangi ke Tuhan. Lalu dalam semua pengawak kita lepuh kita nangi ke Tuhan, nangi ke Allah Ta'ala, dia kita ngulih ke berkat. Ukai engkau cara ti salah mengikat kupon tadi aw. Tang kita ngulih ke rezeki atau ke berkat tu tadi skop yang sah. Tapan rezeki tu hari sebagian hari berkat mega kita mesti nangi ke Tuhan. Lalu ngulih kau tanya engkau cara ti betul. Aw jadi tu meh cara ti ke betul ianya engkau cara ti betul. Lalu ngial ke perkara-perkara ti nyawah ke atau kenyegang kau tu engkau Tuhan. Laban lebuh tua ngerja pengawa anda sekali tua melakang ke Tuhan. Lebuh tua bergigak ke pengawa, lebuh tua bergigak ke utai, bergigak ke nama utainya tadi, tangkup-tangkup pengawa tua, tau ke dalam tua bekerja kini, dalam tua bisnes kini, dalam tuanya tadi, belajar kini. Tua anda ngelawang ke Tuhan. Laban ti tua ngelawang ke Tuhan, siapa ti ngiring kita? Siapa ti sumber berkat? Tua ngai, bapanggai, bautai ke ukai bapun hari berkat. Kita mesti bapanggai bapun semua berkat. Nama pun semua berkat. Ianya Allah Ta'ala meh pun semua berkat menyadai au. Ti kita berarti kita ngai minak nerima tau ke diberi urekan aja. Kita megak dekat bisik gintai. Kena kita ngintai awak ke kita boleh ikan. Biaya tadi artinya kita ukai tak Dulu gua aja awak keberkatnya labuh hari langit. Nah dah ya bukannya pun pening ini ya. Tua mesti masuk dalam arena. Bekeni ketua dekat boleh berkatnya. Tua mesti kak masuk dalam bidang teka kak dikerja tua. Barulah tua medak berkat. Nyadinya uteka patut diperhati ke kita. Nomor satu kita anang sekali-kali jauh hari jalai Tuhan. Bakma semua bisi ditulis Tuhan dekat ngiri ke berkat. Ya lebuah kita hidup rukun begulai. Laban lebuah kita diri sebeliaknya tadi penuh ngau harmoni berkat dekat datai.
2: Okey, terima kasih pastor. Hanya tadi sekedar tanya kita ba pusin ke terubah bala peningah ba program Pelasa Jurai 635. Lalu sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi ba topik berkat. Mana kita ngangkat ke sitik lagu dulu. Udah nyat lagi. Boleh baru ngau kami ba program Pelasa Jurai 635.

0: pagi pengelengok kami, Pak Program Pelasa Jurai 6.35. Asarito kita berjurai ke topik berkat agi Pak Muaku, agi pengelengok aku, Reverend Pastor Tony Maya. Hanya di tadi Pastor Maya hutai dari berjurai ke tua, abak pusin ke terubah. Tua nampung baru, randau tua Pastor. Hanya di tok de Pastor, nanti kita berarti bak penghidup kita mensia tok ke penghidup kita siko-siko. Mayuh utai tok ke hal ke ulih nagang berkat Tuhan tok diirik ke tok ke disiuh ke bak penghidup kita. Asite ari perkara ke ulih nagang berkat Tuhan tok ianya mensia agi hidup nitih ke pengingin tubuh. Terang lo sile agi tok Pastor.
1: Jadi kita sama-sama berarti nang si kiamat, sagi kita hidup nitih ke pengingin tubuh atau ke daging kita, nyak mega nekua kita nerima berkat di disiuh ke Tuhan dalam penghidup kita. Laban, orang ke hidup nitih ke daging atau ke nitih ke pengingin hati yang pu, udah nampak penghidup yang pu nyadi munsuah Allah Ta'ala. Laban ia nak uliah ngemaruah ke diri buat mua Tuhan, serta nak uliah hidup ngelantang kati Tuhan. Tu mega bisa ditulis buat Rom 8 genteran 7 ngau 8. Kenyebut nyak kebuah runding ti diperintah peneka mensiati berdosa bermunsuah ngelaban Allah Ta'ala. Ia nak nunduk ngagai adat Allah Ta'ala. Laban ti benar, ia nak nunduk ngagai adatnya. Lalu orang ka diperintah penekak mensiati berdosa nak uliah ngerindu kati Allah Ta'ala. Nama kebuah kita jadi musuh Allah Ta'ala kuaku. Laban kita tadi nyau rindu ke dunia, rindu ke pengingin tubuh kita, rindu kita ke pengamuk dalam penghidup kita. Ujung ke kita nyamuk rindu ke penguat dunia, kita nyau nguliah ke berkat ngocara ti salah kuaku tu tadi. Nyai pepuannya tadi au. Jadi kita mesti ingat berkat rezekinya datai ari Allah Ta'ala. Ukai datai ari pengingin tubuh kita, ukai maka datai ari pengamuk kita.
0: Okey, terima kasih Pastor ke saud anuan nyak tadi. Jadi tok de Pastor ke kelimpah hari mensia ti agi hidup nitih ke pengingin tubuh tok ke daging ko kita, ko udah diterang ke nuannya tadi. Nama agi perkara ke ulih nekua berkat tu ari diterima kita mensia.
1: Jadi itu patut diperhati ke kita, Puan Penny, yo, pengingin dunia. Nama kebuah aku nyebut pengingin dunia aku, laban lebuah kita ingin ke dunia, dia kita dekat jauh ngejang hari jalai Tuhan. Lalu nama arti pengingin dunia tu, contoh ya, mensiat materialistik, tau ke dikumai kita amuk, kerta tengkira, ngau pengaya. Ngau cara ti saleh kai ngau cara Tuhan. Tu siti ari utai ti nekua Tuhan rima berkat ti datai ari Allah Ta'ala. Oh. Jadi nya kebuah perkara tu bisi disebut Jesus. Bakal kata tulis dalam Luke 12 genteran ke-15. Kalai Tuhan nyebut berjimat kita jaga diri ari semua macam pengamuk. Laban penghidup mensia ukai bapangai bak pamayuah reta tengkira. Nyalai munyinya ti nuan ingat tau. Yeah. Dini bisik munyinya Pastor siapa orang nak bapangai bak reta tengkira. Ni ya. Semua orangnya tadi bapangai bak reta tengkira. Orangnya tadi ya kak ya tadi sukses. Ya kak ya tadi mayuah harta dalam rumah tangga ya. Tang nama kebuah Jesus nyebut utai ke munyi tu bala menyadi. Laban, ya kak kita nya tadi boleh serta nerima berkat nya ngau cara ke betul.
0: Ya, jadi artinya tadi ne Pastor kita itu tadi anang kelalu nitih ke pengingin tubuh kita, anang kelalu nitih ke pengingin dunia tu. Laban dua itik perkaranya utai tu ulih nyadi penekul, utai tu ulih nyegang tua tu tadi nerima berkat-berkat hari Tuhan.
1: Iya, ya okay semina nyegang kita jauh hari Tuhan. Ya okay semina nekuatang ya tau nyadi engkeramba. dalam penghidup kita. Nanti kita nyo kelalu obses. Kau tanya, ia tahu nyading keramba, ia megak tahu ngenusah penghidup kita, laban kita nyo dekat beruman ngocara kesalah, boleh tanya, nya ukai berkat. Nanti kita nyo kelalu obses, kau tanya. Nanti kita nyo tadi ngocara kebetul, kita percaya Tuhan tetap merekat kita, laban nitiah ke ipak kita, nitiah kelangkan kita, lalu nitiah ke pematut diudah diatur Tuhan bak penghidup kita. Sekali lagi komada, berkat ianya semina direkognize Tuhan bak penghidup kita, nyak meh berkati benar.
0: Okey, bala peringannya tadi sekedar hari perkara ke ulih di pejurai ke kita bak topik berkat ungkup ke minggu tu. Munyi ku aku nang mayu utai ke ulih di pejurai ke kita tang alaban awak kita itu tadi udah diletak mayuhnya nyadinya sekedar utai ke ulih di prati, sekedar utai ke ulih di pejurai ke kami bak topik berkat kita ke sekali tu. Jadi aku percaya semua kita dekat nerima berkat dalam penghidup kita. Okey, Pastor, terima kasih ke semua sawat nuan bak tanya ke sudah di pejurai ke tua bak topik ke sekali tu nyadi awak tua nyau nada mayu hage Pastor ngau tu minta nuan nyimpul ke semua utai ke sudah di pejurai ke tua tadi Pastor.
1: Okey, terima kasih. Lalu kena aku ngerawap ngau kena aku nyimpul ke utai ke di jurai ke tua tadi ianya nama reti berkat ngau rezeki ari Tuhan ba ajar kita orang Kristian. Kesatu, kita patut berarti ke ana masal berkat. Lalu kena berkatnya ngau cara kebetul au. Kedua, awak ke kita selalu berterima kasih ngau berkat rezeki ti diterima kita. Laban mayu mensia nak berterima kasih ngau tai ke kemisi ya. Nama tai ke kemisi nuan kesarito ianya semuanya berkat ngau rezeki ti datai ari Tuhan. Lalu ketiga maga pasti ke berkat ke diterima kita ukai diuliah ke kita ngau cara ti salah. Pasti ke berkat ke diterima kita tau ke rezeki ke diterima kita ngau cara kebetul. Keempat, berbagi ari semua berkat ti lebih bak kita ngagi orang ke berguna ke ya.
0: Okay, terima kasih ke simpul Pastor tadi bak topik kita sarito berkat. Ngarap ke semua kita bala peningah nuan ngaku sama-sama nerima berkat mega hari program Pelasa Jurai 635 tu. Jadi ngau tua nutup program ungkup ke minggu tu Pastor, mulai baru ngagi nuan ngiring kita bak sampi.
1: Okay, bersampi kita. Tuhan apai kami ti di surga, terima kasih Tuhan aban nuan, Tuhan ti penuh ngau pengasih, Tuhan ti penuh ngau berkat. Terima kasih ke iriang nuan, terima kasih ke berkat nuan ngelama tu. Lalu pihak mega Tuhan, kami percaya semua bala peninga-keninga program Pelasa Jurai 635 tu diberkat nuan dalam semua pengawal, dalam semua kerja. Terima kasih Tuhan, laban kami nemu nuan nang sedikit badas, nang selalu ngau kami hari dia tu datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan tu sampai kami, tadi pinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya dengan tu bala peringannya nak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Tetap ke pengerino, terus mengulangi kami, bak minggu barunya nila. Tuhan berkat ke semua kita.

0: Kita jatuh menunggu yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Terima kasih YFM di Kuching Deto. Kita mulai kami di Sada Hari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya, selamat lemai selama kita bergulai baru peningan semua di Sadari Limbang hari 427 hari bulan 8 2026. Aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang melabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi bekas selama orang pukul 8 pukul 6 15 minit lemah itu lagi kita bisi bergulai dalam Hello Y Bintulu. Udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama, lalu pukul 8 malam kita bisi 7:30 lemai kita bisi berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. 8 malam kita bisi program main asal makinnya ketusun program di Sada Hari Limbang hari 427 hari bulan 8 2026. Yang dah berasai peningat semua dah 27 hari kita bak bulan ti ke 8 2026. Jadi tinggal pergilah sari dagi bala anak kita ke dekat pemisi school nah. Ha. 31 udah nyambut hari kebangsaan, 1 hari bulan udah cuti. Nyentuh ngagai berapa nih? Seminggu bukannya sudah cuti nah. Jadi terus ke bergulai ngau aku di YFM Limbang bakal ke sekali tahun.

0: Ya, yeah, begini apa tadi pendengar semua. Lagu ke baru udah di dinga kita nya. Tadi lagu dari Via Chang. Ujung Via Chang ngau lagu kada ke nua ninga. Okey. Ujung ke jam kita pukul 6:17 minit lemai munyi ke aku disebut aku ripun program tu tadi. Aku terus kemai kita ba hello Y Bintulu begulai ngau DJ Seron. Kita terus ke Bintulu.
1: Ya, mari selamat lemai dengan semua peninga ke penuh gulian kita jam ke dia tu. Bakal selama hari 4 gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita ke terubah ke dipungsi ke aku yang berkawal dengan program jualan Rahmah Madani ke dekat dia tu kena 29 dengan 30 hari bulan 8 tu jam pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 9 malam dekat diatur di Ikonsef Kidurung ngau Ikonsef Paragon. Jadi program kesepakatan megak diatur di Rumah Suheli Batu 25 Jalai Bintulu Miri kena 30 hari bulan 8 tu jam pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 2 lemai. Nya sebengkak program ke dia tu hujung minggu tu ianya program jualan Rahmah Madani ngau program jualan Rahmah Madani bergerak ba rumah panjai rumah Suheli Batu 25 Jalai Bintulu Miri. Yang dikenangkan kenya berita kedua ke dipungsi kaku ianya berkawul ngau Sarawak Aerobic Day 2026 udah bertukar palan nur ngatur ke baru ianya ba Naim Street Mall Paragon Bintulu. Jadi penyerta lagi dibuka untuk ngagai 31 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi ngagai kita kedekat ngau ngambil bagi bak program Sarawak Aerobic Day 2026 tu kita tahu ngelawak ngagai page rasmi Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu. Lalu berita ke penudi ke dipungsi kaku untuk peningah ianya SK Kuala Binyok Sungai Pandan dekat ngatur pengawak lomba ngomain ianya sukan tahunan B Kemas gabungan sekolah kurang murid zon Binyok ianya SK Kuala Binyok SK Sungai Genan SK Bukit Mawang ngau SK Kuala Siguk. Jadi pengawak tu peningat dekat diatur kena 8 hari bulan 9 untuk ngagai 11 hari bulan 9 sekedar main ke diatur mayanya yang kawum sukan bola baling udahnya bisik Mobile Legend bang-bang sukan olahraga karaoke nembiak bisik mega lumba perahu sakai 4, 5, 6 karaoke PIBG bola tanpa PIBG pekit nyumpit PIBG ngau sukan prasekolah. Jadi SK Kuala Binyok lalu ke penatai semua orang hari menua Binyok Selejo, lubuk gala serta ya ke bersemak peniau ngau sekolah tu ni yang diharap ke kita ke diau bersemak peniau ngau SK Kuala Binyok tu kita dipinta ratai sama nyukung pengawak sekolah tu ilah. Jadi ngau nyak peningah tiga berita ke dipukusi kaku bawa hello wai ke sekali tu ngujung ke berita kami hari YFM Iban Bintulu ngau nyak pulai baru ngagai Dom di Konti Limbang FM. Selamat jalan ke pengawak Dom.
0: Terima kasih Hyun di Bintulu. Jadi begini ke tadi cerita atau ke berita ke pemandu baru hari Bintulu ba hello Y Bintulu. Dia tu kita mulai dengan aku baru di Sada hari Limbang.

0: nya meh sadari limbam nyinta ngarim 4 pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

yang bernyanyi tadi lagu Ari Basil Tedung, Oh Dara Bintulu. Okay, ngujung jam kita pukul 6:26 ini lemai. Jadi ngenang berita ke gaya hari kita di Limbang. Lemai tadi lebuahku kenurun kondi tadi nak mukai-mukai di jalai penyiaran tu, tau ke RTM tu, baluar RTM tu tadi hujan. Tambah rumah ku din nanti hujan aku nama aku buah kayaknya jauh dari rumah ku enggak upias tu tadi. Oh, jadi nyak meh gaya hari kita kita nak nemu neh tajak punya sama di Limbang dak kira ke nak sampai 3 kilometer pun sekedar hujan, sekedar nak hujan. Jadi engkau bermenua kita tadi menu hujan kini ngarap ke berjimat di rantau jala ya. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua aku dekat maca sekedar pesan berat ke BC dianjung kita di White. Kita ke City tu keterubah tu pesan pemati datang dari selemah anak tugang dari Mahmud Sibuti Miri Sarawak. Pesan menuju kabar melayan di rumah Mison dan Salo Sibuti, rumah Hapin, rumah Timai dan rumah Lani Bujang di Song Kuap Sibuti, rumah Nyuai ngau rumah Belang di Kelitang Sibuti, rumah Ticui, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Genetan di Pidek Sibuti, kebemelayan di Bakar Sibuti, kebemelayan di Tamam Anipa ngau Selepin Bakung, kebemelayan di Sah Uluniah, kebemelayan di Manong Niah ngau kebemelayan di Miri Niah Bekenu Bintulu ngau kaban kena boleh disebut nama di tu. Jadi isi berita mada kecula, mada kecula atau kejabai anak tugang udah nadai kena 27 hari bulan 8 2026 pukul 5:30 pagi. Jadi niang tu dekat Sungai Balamayuah kena malam tu lalu dekat di Anjung pergila 28 hari bulan 8 2026 Penam Anglican Lambir di Miri lalu leka di Perantu kena 29 hari bulan 8 2006 hari 6. Jadi semua ke dipesan tu dipindah datai ke gaya rumah Lani Banging Mahmud Sibuti Miri. Jadi ke Siti tu pesan datai dari Sudan anak Munsang dekat madah ke Pengau Tasulit entua ya mai anak Tindin atau ke Inai Banga ngena cara Semiang. Jadi pengurus kertas ulit dekat diadu ke kena 28 hari bulan 8 2026, Wan ulit sehari tu lalu kertas ulit kena dini hari 29 hari bulan 8 2026, hari 6 rumah Runggul Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi pesan tu menuju kabar melayan ndak ngira jauh tau ke Semak kelebih lagi batang Lijan jalai Entabai jalai Sangkong Ulu Kenawit Merurun Sucung Balut Ranan Kenawit Macan Lasi ngau semua kelala niang mai nak tinian tau ke Indai Bangga. Jadi penerang kesilia kita tau telefon ngagai Indai Peter menantu niang tu ba 011-251-81261. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetah sulit datai hari Roni anak tawan tau ke Naomi ngetas ulit niang ini ya ianya Lucy anak Manggu tau ke bini niang tu rumah Sigau anak Sempon tau ke ini Nomi kena malam 28 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam ngau jalai Semiang. Jadi dipintas sama kabar belayan kengelala niang ini Lucy kena alah dirintai itu datai ngegai rumah Ucuk ya nombor 2E jalai Sataria Timur 6. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Roni tahu ke Nomi Ucuk niang 019-826-8767 tahu ke Christine Icit niang 012-528-3832. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan pemati niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi pesan tu datang dari Sundai anak Banting ngari ke sesemilia dekat madah ke laki ya Rudi Juyang anak Kusau di udah nadai kena 26 hari bulan 8 2026
Lalu dekat di Segai Balamayu kena 27 hari bulan 8 2026. Inya Sarito hari 4 di rumah Yempu ba tuai rumah Lucy baru 11 setengah Jalai Uya Sibu serta dekat di Anjong Kependam kena pagi 29 hari bulan 8 2026 inya pagi hari 6. Jadi pesan menuju Kabah Melayan atau ke Bakiah ngau semua kelala ya. Ba Nanga Bawan ke Nawit Bukit Temedak Sedaya Pasai Bun Sibu Tanah Putih Serikai Sang Sungai Melangan Sibu Kemedu Sari Kemena Ngau di Seratua. Jadi Kabah Melayan tindau oleh dirintah itu ngelala ke ngelala Nia Rudi Juyang Anak Kusau sama dibinta datai ngesah penusah tu. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai lumur ke disebut aku di itu Sundai Anak Bantiang 011-258-7386 atau ke Esmi Anak Kusau 019-822-8696. Nah, kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali itu.

0: Mesrin Baingau Hari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama pandak ke diberi nama Berbahasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedut nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah Hari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari Kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tau.
0: Nuan tanah merti, David. Sejarah dengan Bujang Beraninya, ukai sebina sejarah ti mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan boleh duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebdiri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kena anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dari telipun, dari perangkap moden bakal kemayat tu. Seminak bisik pengering hati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemayat tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dian, ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telekon.

0: Apo, ampun aku tuai. Pihak megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tau. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemaik engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tau.
1: Semangat patriotik kemayat tu, ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemaik ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Ngawati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngembuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyeraku.
4: Agi hidup, agi ngelaban. Selamat Hari Kebangsaan.

Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Kali ini saya kongsikan pahlawan dari Sarawak. Rentap lahir sebagai Libau Anak Ningkan atau juga dikenali sebagai Libau Rentap, merupakan seorang pahlawan Iban Dayak semasa pemerintahan pertama James Brooke di Sarawak. Nama pujian beliau adalah Rentap Tanah, Runtuh Menua. Diterjemahkan dari bahasa Iban sebagai Bumi Gegar, Pengkoncang Dunia. Beliau meninggal pada tahun 1863 setelah berundur dari kubu Bukit Sadok selepas diserang oleh tentera Brooke. Rentap dianggap sebagai pejuang sejati Sarawak kerana sehingga ke akhir hayatnya, beliau tidak tunduk kepada pemerintahan Brooke. Slogan beliau yang paling diingati adalah Agi Hidup, Agi Ngelaban, yang bermaksud masih hidup, masih melawan, yang sering digunakan sebagai kata-kata semangat. Jadi, hayati patriotisme, #demi negara. Jumpa lagi.

0: Benderanya meh setiap identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngembuan bahasa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau ke garis bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta ngembuan pejalai ti sebaka enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanai enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup di rukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya ko sempamo to ne. Ni menangki to bla pak ko. Ah mana ya ko sempamo to. Nak murid ako. Reti nak murid ako dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Anai, menung maca bob sempamo jaku iban.
1: Kiruh nuan maca bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jaku sempamo.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, pertemuan baru kita ke lemai tu peningat semua program Jakut Sempama Ungkop kita ke minggu tu hari 27 hari bulan 8 2026. Jakut Sempama kita ke terubah ke di pekunsi kaku peningat semua ianya bakar api ke makai sekok. Ha. Reti Sempama tu nyemak ngagai orang ke itua nyebut utai. Udah pan orang nimbal ya tang agi gaya berjakuk lalu ngungut bakar api ke makai sekuk ngai padam-padam jakuk enya. Jalai ngena jakuk Sempama tu. Na makai ya nama udah berjakuk ngai badu-badu. Tai tuak benda nyebut utai bakar api ke makai sekuk padai. Dini alas awat jakuk ya ke ngungut bakarnya. Nyak tadi jakuk Sempama kita ke terubah bakar api ke makai sekuk. Okey, kita terus berperindang dengan lagu ke BC dipinta bala peninggal kita. Kena kita menggal jago Sempama kita ke terubah. Kita bertemu baru, tusun tik kedua udah tok lagi.

Ya, lagu hari Riza Reho. Anang Guai ya. Jadi kita ba tusun ti kedua jaku sempama ungkup ke minggu tu. Lalu pian mega jaku sempama kita kedua ba program jaku sempama ianya salah panyuan baka duko. Arti sempama tu banding agak orang ti dekak berengkah berjaku tak kenusi utai bukai tak nak nemu bagi utai ke disebut ya dulu. Ya nak nemu berkeni ke ngepun ke leka jaku ti meruan serta gerantang di dengan orang mayu. Jadi utai ke disebut ya nyak tadi nyau ngelipat ke bukai tau ke ya nyau nyebut utai ke bukai. Jalai ngena tau ke contoh ayat dikenal kita nyebut jaku sempama tu nama jaku nuan nyau ngelipat ke bukai salah panyuan baka duku tak nadai pengkalan mimit jaku nuan nama nak utai deka disebut nuan padah mana ngambil kami nemunya tadi jaku sempama kita kedua salah panyuan baka duku jadinya tadi dua bengkah jaku sempama ke dipekunsi gaku ke minggu tu nyadi bakal selama ke bisik kita peninga ke landia ke nemu kelebagi ngagai orang tuai ke bisik mendiang ke program tu engkau kita boleh dekat berkunci dengan aku buat program Jakut Sempama kita tahu inbox aku buat Facebook kini kita tahu merik Jakut Sempama engkau reti sekali di sempulang ke engkau nama atau ayat dikenak kita nyebut Jakut Sempamanya tadi au kena kita berkunci ke penemu kelebih lagi dengan kita ke rindu ninga sada hari limbang.

Ya, begini sampai tadi peningan semua Siti lagu Hari Alun Luping Bujang Semalam di Kena Merindang. Kita kaki bergulai engkau kami di Sada Hari Limbang. Jadi terima kasih ya Mamayo. Kita ke BC Muda Live. Kami live aku kebenar ya. Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati. Engkau live di tu aku. Terima kasih ya. Kita ke BC 661 Iko. Orang ke Meda hari tadi. Ya sekitar hari bala-bala ke bisik komen. Ianya Alista Juin IDJ nama berita. Mana Alista? Pia Mega single father. Single father hari temurung tu. Ipar bibi indai. Ipar bibi. Okey. Hari temurung. Lalu Pia Mega mayogi peningal-peningal kita ke BC Meda live aku ke malam tu. Jadi bakal selama 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi kita terus berperindang sementara kita nganti berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi Siti lagi lagu ke BC dipinta peninga ke lemai itu ianya lagu hari Florent Law.

arus internet tindak entap ke penanggul blind spot di Limbang Ngau Lawas patut diputar ke Ngau Lengkas. Sabit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan merah ketup kara ke cukup berguna laban pemansang teknologi Ngau Utai Kedeguna Rakyat udah majak berpanggai bak servis digital. Ia merah ke internet tindak mana megak udah nanggul agensi perintah lebur dekat merik bantu Ngau servis ngagai rakyat. Sabah belak terkerugak ianya sektor dagang. Nyala yang nyukung gempung kerjasama keritanggap antara Sarawak Digital Economy Corporation dengan Sarawak Energy Berhad dikena ngelati kagi konektiviti digital di Limbang Engau Lawas. Berbangunnya Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Sri Julaihi Narawi madaka pengawal ngelati ke internet di bagi Melau Limbang tak mudah lagi dikerja laban bagi Melau Datuk udah disambung ke ngagai grid karan. Gridnya disadang oleh nyap ngerumban pengawal perintah di dekat ngerembai ke arus telecommunication di Limbang Ngau Lawas ianya ari pengawal tiniri ke mayu hagi tiang telecommunication. Perkara temegak dekat dipesawab ke Ngau Upis Communication Ngau Multimedia Malaysia. Ia madah ke Lawas sudah disambungkan dengan sistem grid kuasa karan dalam bulan 12 tahun siti itu kemarin lalu Limbang disambung ke ngagai gridnya kena 31 hari bulan 7 tu tadi. Spital Lawas kebaru tika dibuka kena 7 hari bulan 9 tu ilak berguna ke meyaki orang gawak ngintu pengerai. Kaban konsern negeri Sita Bak Kelalan Barubian mereka ketuk dikena nentu ke spitalnya uli dibuka enggau kapasiti penuh. Spitalnya tinya di Spital Pakar Mit uli muat nyentuk ke 1014 ikut pengerja pengawak. Tajak pihak jam ke dia tu seminat 300 itik pengawak ajak udah diisi lalu ada penyampaunya seminat kira 20 ikut ajak pengerja pengawak tu ianya orang ada kandang menua nyampu. Nyalai yang ngansak meyagi orang ari Lawas ke gawak ngintu pengerai pulai gawak bak menua diri. Barubian mansut ke penerang tu udaya kenemuai ngabas spitalnya begulai ngau Direktur Spital Lawas Dr. Douglas Chu Chin Kun. Berbak ngenyak Barubian bisik benar pengharap ke Spital Lawas ke baru uli nambah ke servis ngintu pengerai ke rakyat di utara Sarawak. Spitalnya megak uli nyeliah ke rakyat bak kandang menuanya, ari tindak uli hendak nganjung diri berubat ke Limbang, Miri tau ke Kuching. Spital barunya bisi nyedia ke 76 itik katil standard, kelimpah hari 4 katil bak high dependency unit HDU. Kelimpah harinya, spital tu megak bisi disedia ke ngau makmal ngau farmasi, unit dialisis ke ditambah 2 kali lipat, unit emergency ngau trauma serta klinik ngelik. Kebukainya nyengkau bilik belajar bak unit pediatrik ngambil kebalan membiak ti diperubat ke dalam timpuh kelama agi uliah nerus ke pelajar sidak. Projek angkat ke pemanah stesen pam booster bak kampung Apar Singai ti bungkus RM3 juta ditetap ke udah temu endar lalu dekat nguntung ke orang mayuh bak kampung Tabung, kampung Apar, kampung Baring, ngau kampung Segong. Kaban Konsel Negeri Sita Tasik Biru Dato' Henry Harry Ginep madaka stesen yang Dato' uli ngeluar kenyentuk ke 100,000 galen air sehari ke guna orang mayuh bak 4 genturung peniaunya. Projek tu dipercayai ke kena mutar ke isu air bak genturung peniaunya ti suah tanggul ketegal air tindak kuat tak kena dai air. Ia mansut ke Jakutu lebuh ke ngulu pengawak Nur nyerah ke projek tu bak stesen pan booster Kampung Apar di Bau. Kita datu benar mendiang ke Brittle Mai, hari YFM Iban, RTM Kuching.

Palaan Meteorologi Khas ASEAN ASMC sudah mansut ke Jakut Tangkan tahap 3 Ungkup Selatan ASEAN berduduk ari risiko subuh nasab ari menobukai pengudah kanan dur tiangat dengan subuh nasab ke majak kusut. Bak jakut lalu tidiayan ke bak website berasmi sidak ASMC mereka ketuknya di ketegal ari bak kandang menuanya ti lama kemarau. Pengawak matau di satelit ngayan ke subuh nasab di tebal, ngau ke jalan penebal udah malut kandang menua ti besai, ke bepun ari kanandur ti angat keri temu di Kalimantan. Berbak ngunyak subuh nasab ari Kalimantan Barat Megak, ditetap ke Gunung Rembai nuju ke utara. ASMC menah ke subuh nasab ke tebal ngau jalan penebal ari Kalimantan Barat, ditemu ngelekai ngagai tungak ke Barat Sarawak. Berbangunnya tiga kandang menua di Sarawak sehari itu tadi, agi ngerikut ke Indeks Pengamal Angin, IPU, tindak manah ke pengerai. Nakak pukul 3 ngali hari tadi, Samarahan ngau Sri Aman sama ngerikut ke IPU 157, lalu Serian ngerikut ke IPU 156. Kanan Nur kebukainya ngerikut ke angin di Jalan Pemersi antara 58 ngakai 90. Julu artis rawat ikat ngemansang ke ekonomi tiba pelasar ke teknologi tinggi, nyak endang berpanggai bak pengawak ting ngelatih ke Raban Nembiak ke Landiak ngenak jaku English, lalu sama belak dikemeran ke ia nyak pelajar sains, teknologi, engineering, enggau, matematik, STEM. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki, madah ke sebengkah hari pengawak ting bisirip calai kena nyapai julu artis itu, ia nyak merangsang orang rinduk macam. STEM mega udah jadi atur ke cukup berguna, dik kena nyungkap pengelandiat rakyat berfikir, lalu madah ke pengakti balak berpanggai bak kerban digitalnya, tau benar ngerugak pengerindu orang maca. Dato' Hi Chang Ki mansur ke jaku tu bak pengawak Nur melancar ke Big Bad Wolf Books di Kuching. Programnya kreaturnya untuk ke 6 hari bulan 9 tu ilak, bisa nyeria ke main macam untuk baca ke dijual, enggau rega kepatut. 155 ikut orang bisik ngonrima pingat ngau tanda basa menua Sarawak bak sebengkah pengawak kediatur bak Astana Negeri di Petra Jaya Kuching sari itu tadi. Dulu agi nerima tanda basa di tu, ianya 14 ikut penerima darjah utama yang amat mulia, Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang, Ti Nyengkaum D.O. Bukit Mabung, Jabang Juntan, ngau D.O. Sri Aman, Syarif Bujang. Bak pengawak kesebaka 23 ikut orang nerima pingat perkhidmatan bakti, lalu 15 ikut nerima ahli Bintang Sarawak. Kelimpah harinya 21 ikut orang nerima ahli Bintang Kenyalang, 39 ikut nerima pingat perkhidmatan terpuji, lalu 43 ikut nerima bentara Bintang Sarawak. Pengawak beri tanda bahasa itu dipenyari Tuai Pemegai Menua, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Siko Indo Tuai Umur ditemu orang udah nadai dalam klinik parit klinik pengerai Petra Jaya pagi tadi. Penderang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madakai ia, ti ditemu udah nadai di tu, ianya Sadiah Abdul Hamid, keberumur 63 tahun. Upis bomba nerima kangau hari polis berkaul dengan perkara tu, urung pukul 9.34 minit pagi, alai ngambil induknya. Niang tu megak sudah diserahkan gai polis ngambil keutai ti patut ulih di pejalaika. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Grade kuasa karan ngelatih ke konektiviti digital di Limbang enggau lawas. Spital lawas kebaru dibuka bulan 9 tu berguna ke maya hagi orang gawak ngintu pengerai. Risiko subuh nasab hari menua bukai, SFMC mansut ke Jakut Tangkan tahap 3. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Rosi Tampung, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngembuan basal, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta ngembuan pejalai ti sebaka enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanai enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambi ke penghidup serakup dirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambi ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

bertemu baru kita ke malam tu peningan semua dalam program Main Asal Hari Limbang. Jadi ke malam tu aku dekat ngemai kita mendiang ke Siti agi main asal kita Iban. Ianya ku diberi nama Ganu. Jadi orang ke Beganu ke kita ke malam tu ianya ibu layam anak aji dari rumah geri Jalai Sibu Bintulu. Terima meh Ganu. Lebuah ibu tu Beganu mayang ngetau ke munyi tu.

karena yang laban pati kami tau ami hampa abaan nata yang pipi tata arbae naema nyawae.

Asa uliah hinai kita yang kuang hinai pernah. Namai kita tiga ila ucau asa rejamaahnya nang.

na may atun na maluoy, may kita abagadayew tayo, ngayaman.

kurang. Kenang saja ko ini dah jauh kita ucap kumayang. Namanya kita uliah nih teh kak apa jeng teh urang panai

Da da jau jau, gayu kamati atu asatu. Kahniang atu maknuan

0: buka eh.
1: Kanya dulu kita ningak ke Ganu Maya Ngetau ba program main asal ari Limbang ulai baru minggu ke baru ngau main asal kebukai semina di YFM Limbang.
2: Halo bijak di ayah pengirima kaya
3: kita kat ningak tau nanti kita kak dengar meh program main asal Ari Limbang yang rempat
4: gelai nai tino tabakau kena malu diem pedu kandang dado
3: di YFM Limbang.

Ya, kita lagi mengkang bergulai ngau waktu di sada hari Limbang. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi peningah aku dekat berkunci ke sekedar berita ke bisi jadi di Limbang. Jadi ianya berkawal ngau arus internet tindak entap tau ke penanggul blind spot di Limbang ngau lawas patut diputar ke ngau Lengkas. Jadi sapi premier Dato Ama Awang Tengah Liasan madakat tu perkara ke cukup berguna laban pemansang teknologi ngau utai ke diguna rakyat udah majak berpanggai berservis digital. Jadi ia madah ke internet tindak manah mega udah nanggul agensi perintah lebuh tidakkan merik bantu ngau servis ngagai rakyat. Jadi sama belak terkeruga ianya sektor dagang. Nyalai ia nyukung gerempuang kerjasama ke ditanggam antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau Sarawak Energy Berhad dikena ngelati kagi connectivity digital di Limbang ngau di lawas. Nya tadi berkawal ngau berita internet. Jadi kedua tu nya kelimpah nya atau keberbak ngunya Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi mada ke pengawak ngelatih ke internet di bagi menua Limbang tau mudah agi dikerja. Laban bagi menuanya dia tu udah disambung ke ngagai grade karan. Jadi grade-nya disadang oleh nyawab ngerumban pengawal perintah di dekat ngerembai ke arus telecommunication di Limbang ngau lawas ianya ari pengawal tiniri kemayu hagi tiang telecommunication. Jadi perkara tu megah dekat di pesawab ke ngau UPS communication ngau multimedia Malaysia. Jadi yang madah ke lawas udah disambung ke ngagai sistem grade kuasa karan dalam bulan 12 tahun Siti tu kemari lalu Limbang disambung ke grade kena 31 hari bulan 7 tu tadinya tadi berita berkawal ngau kuasa karan di menua kita di Limbang ngau di lawas.

si ke Siti Dagi berita inya bekawal ngau penanggul internet ba Indo Opis polis pelilih menua atau ke IPD lawas patut nak ka ulih diputar ke laban penanggulnya ngasuh communication ndak lancar kelimpah hari tingeruga pengurusan perkara pengelikuan ngau pengawak ti patut dikerja anti semua penusah ngenyet bisinya di lebuah ti mantai ke perkara tu sampai premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madaka perkara penyambung ke digital kemaya hari tu udah majak berguna nyau ke semua sektor megau udah majak berpanggai berarus internet tentap nyengkau membuat perkara pengelikuan perkara pelajar pengerai pengawak dagang ngau servis perintah jadi ia maksud ke jakau tu udah ya ting mata ke pengawak nur bersilih ke sempekat perjudi digitalan ke saling hubungan limbang ngau lawas ke diatur antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau Sarawak Energy berhad di lawas bedaul lama tu kemari. Jadi pian mega nyata di berita ke bisi dikunci kaku peninga. Jadi pian mega Siti ke berita inya berbak ngau nya baru bian bisi benar atau ke ini berkawal ngau hospital lawas ke baru tika dibuka kena 7 hari bulan 9 tuila berguna kemayu hagi orang gawak ngintu pengerai jadi kaban kaunsel negeri Sita Berkelalan ianya baru bian madah ke tu dikena nentu ke hospitalnya uliah dibuka ngau kapasiti penuh jadi hospitalnya tinya di hospital pakar miet uliah muat untuk ke 1014 ikut pengerja pengawak. Jadi tajak pihak jam ke dia tu semina kira 300 titik pengawak ajak udah diisi lalu hari penyampaunya semina kira 20 iku ajak pengerja pengawak tu ianya orang ari kandang menua nyampu. Jadi nyalai yang ngansak mayu lagi orang ari lawas ke gawak ngintup pengerai pulai gawak bak menua diri. Baru bian maksud ke penerang tu udah ya ke nemuai ngagai hospitalnya bergulai ngau direktur hospital lawas Dr. Douglas Chukin Sun. Jadi berbangnya baru bian bisi benda pengharap pengharap ke hospital lawas ke baru boleh nambah ke sebis ngintu pengerai ke rakyat di utara Sarawak. Jadi hospitalnya megah boleh nyeliah ke rakyat kandang menuanya hari tindak boleh nak nganyo diri berubat ke Limbang, Miri atau ke Kuching. Jadi hospital barunya bisi di bisi nyedia ke 76 itik katil standard kelimpah hari 4 katil bahai dependensi unit SDU kelimpah harinya hospital termegah bisi disediakan ngau makmal ngau pemasi unit dialisis ke ditambah 2 kali lipat unit emergency ngau trauma serta klinik ngelik kebukainya yang kawan milik belajar buat unit pediatrik ngambil ke bala nembiak di perubat ke dalam tempoh kelama agi oleh nerus ke pelajar sida. Ya tadi berita ke di pekunsi kaku dalam awak sada hari limbang ke sekali tau.

Hanya tadi pendengar semua, duetin lagu baru di YFM Limbang, Tujuh Mimpi, Mary Camelia Engkau, lagu kau dah didengar. Kita hanya tadi lagu Ari Karen Libau, Merwandi Kesayau, di ujung kejam kita pukul 8.40 minit malam. Jadi sebengkah lagi pengerami ke dekat di atur di menua lawas, ianya River Rafting Challenge Festival Bak Long Tenguak, kedekat dia 4 ngau 5 hari bulan 9 2026. Jadi pengawal tu berlabuh bunyi ke disebut aku tadi kena 4 ngau 5 hari bulan 9 ya. Jadi pengawal tu ilak dekat di Guluk Yang Berhormat Dato' Henry Sum Agong. Jadi mayu pengawal ke dekat diatur kelebih lagi pengawal lubang ngemain kelimpah hari nyumpit nangkap si manuak pekit main ball terbuka piala Dato' Henry Sum Agong. Lalu pekit batak tali, pekit karaoke lagu murut pertandingan Agaton, jabut tiket bertuah, lalu pihak mega bisi mega mandang ke tanah asal dari persatuan atau ke gerbong Tagal Okolot, pihak mega pengawa berbada ngau kelawon, pengawa artis murut, nyat tadi. Pengawal ke bisi diatur di Long Tenguak di lawas. Jadi pihak mega berserimai ngonya bisi mega diatur pekit nyurak ungkup anak mit kena 5 bulan 9 2026 ianya hari 6. Ianya bisi kategori dibuka ianya terdika 5 hingga 6 tahun sekolah rendah tahap 1 7 hingga 9 tahun sekolah rendah tahap 2 10 hingga 12 tahun. Jadi pemega bisi pekit karaoke lagu murut kena 4 hari bulan 9 2026 hari 5 terbuka hingga semua lagu kita mesti lagu murut iuran dia RM10. Lalu pemega pekit tu dekat dia tu 20 hari bulan ke penudi nganyo nama ianya 28/8/2026 ianya pergi lah lalu pekit main ball terbuka ke dekat dia tu 4 ke 5 hari bulan 9 2026. Jadi pihak mega pekit rakit tradisional terbuka ngagai semua kita ke dekat ngau maya tu ilak kena 5 bulan 9 2026 hari 6. Lalu pekit si manuk catching tu aku nak nama nama pekit tu ni pekit kena disebut si manuk catching. Lalu pihak mega bisi diatur pekit kelawon ngau berbada kena kedekat diatur kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6 minyak pekit keliang kau kumang gawai tu maka kita akan atur pekit kumang gawai kelawon kau berbada. Okey, jadi pekit batak tali terbuka irau asis simpung ianya pekit batak tali ungkup lelaki kau Indo ya. Jadi ingat tadi berkawal kau pengerami Long Tenguak River Rafting Challenge Festival 4 kau 5 hari bulan 9 2026. Okey, ya tadi berita mana agai kita ke dekat nguluk pengawak ke disebutnya tadi tak kurangnya rami menolimbang gau di lawan.

Ya, begini kami tadi peningan semua lagu ke penudi di Sada Hari Limbang Minggu tu hari 4, 27 hari bulan 8, 2026. Ngarapkan kitanya tadi berperindang lagu-lagu ke udah ditebah aku ngau sekedar berita info ngau program ke udah di tusun aku ke lemah itu. Anda dengar bertemu baru maya kebukai Sada Hari Limbang Minggu barunya di pebulai ngau kami ba hari 6 tu ba ngelah tengah hari. Jadi ngaunya aku mupo dulu, selamat malam semua.

usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiak. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

Kebetulan kebisik buat sego sedepok para hukum dengan batang sejak panu gelombang lebar buang putih yang masuk yang keliang ntar yang mutin babi tepung nyaluk batang repung penyegol nyawa nafsiang nyalai kita itu kayu guru gerainya main nanti.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Dinaka YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

Okay, lagu Aku Bingung, lagu Rina Dinamik. Merindang kita di YFM, pemerindang malam sehari itu. Tadi kita ingin dengar ke YFM 5, muka langgan Dominic Indau. Hari pukul 6, nyentuk dengan pukul 9 malam. Okay, dan lepas berita pukul 9, nyentuk dengan pukul 12 tengah malam. Itu lagi, kita muka langgan aku, Daniel Stephen, 27/8/2026 sehari itu. Merindang kita gaul lagu-lagu, nyatai ke info serta mega maik ke kita lagi bisik program Romantik Kawai pukul 11 malam tu lagi, lalu pukul 10 malam kami dekat nabur ke berita hari YFM. Okey, harap kita berperindah ke sekali tu. Andrew Sungalai, Semina Duduk Berimai.

0: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti masa tu ianya lebuah kita nyebut au ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya di tu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga ti didiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Min tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik, mandang kepenusah bapadi ibak jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bapadi nyari, arulah diterima, tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi ibak jalan alun. Seliah ke diri, ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

Luxury Majestica yes hati. Okey, berapa engkau hari ke angan serta bersebun tu dia kes orang ke bisi kau engkau support dia tadi tahu ke bisi kau engkau saluran pernafasan hati nanti ke berita tu jangkitan saluran pernafasan akut tahu ke urti. Jadi bisi kau engkau orang ke tusan support dia tadi bisi nambah 124.4%. Jadi inti sebenarnya tu ianya 160,637 buat minggu sebenar tu tang minggu ke baru tu tadi nambah agak 3,600 lebih kes ya ke bisi kawal engkau orang ke tusan ceput atau ke jangkitan saluran pernafasan akut atau ke urti. Bagaimana orang ke sengat pun bisa nambah di nitiah ke ditu orang ke sengat buat minggu sebenar sebun subak bisi 61 kes dan udah ke bisi sebun serta gaya hari ke angat tu bisa nambah gagai 259% ianya 158 kes. Okey, ni kau ngau hari ke angat serta bersebun tu tadi udah ngerugak penggerai kita kelebih lagi sedak ya ke sengat ngau sedak ya ke anemin ngau ratuai meh. Okey, ni kau ngau penusah sebun ya kau leh ngerugak penggerai kita. Okey, lagu sekali tu dinanggau Nicholas Fredericks, Aku Rindu Aku Sayang.

0: cerita Dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan noan sari to off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari to.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada PC. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu ngau tarin ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nanti murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana agak-agak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Selamat malam, Dato' kami nabur ke berita RYFM. Unit Perkara Pengarah Bukai Sarawak Unifo dah ngagih ke belanja sepenyampau RM550,000. Ngagak gerempung pengarah Buda Batu Niah dikena ngagak bangunan baru sida. Sapi Menteri Pemasa Orang Indo Gawnemi Amir Sarawak, Dato' Rozi Yunus, madah ke bantunya ngayan ke komitmen perintah dalam mengangkat ke pemanah peringkat guna untuk perkara pengarah bukai. Hari Maya Bengkai Jalai Pengarap di negeri itu.

anda ke Prambu Undur Ngagak Bangunan patut diberi perhati yang kau menentu ke tabak ke keman sekali ke Bandur ke Sebaka atau ke didiri ke Bandur Ti Baru. Berbangkanya cik sepenyampau RM21,000 megak bisa disuak ke ngagai komiti penglikun ngau pemansang genturung pediau. Rumah Nelson Ningkan dikena berjalan ke projek ngangkat ke pemanah rumah mesra Sarawak Ari Atur Pengawak di Berupan. Festival Vungai Ngau Lampu Kucing KLFF dibuka baru ungkup edisen ti ketiga. Pengawak tu diatur bak Taman Botani Kucing berengkai hari demalam nyentuk ngagai 16 hari bulan 9 tuila. Nitiah ke penerang Dewan Bandaraya Kucing Utara di BKU, pengerami tawan tu bisik berbeda hari sebenar tu nyentia ke mayuh macam perkara ti narit ati. Aktiviti serta ruang ti lantang nun diri sebilik ngau balam raban begulai. Antara ya ia pengawak berjual ke bungai ngau utai tubuh penghias pengawak pemandang bungai ngau Luna Lights Wonderland. Festival tu dibuka ngagai mensia mayuh hari pukul 7 Mei nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Padawan Raf Safari 2026 dekat diatur kena 3 bulan 10 tuila. Chairman UPS Council Pembandaran Pedawan, Konselor Tan Kai, mana ke pengawaknya diatur berserima dengan Pedawan Discovery Festival 2026. Nombor peluang ngagai mensia mayuh ngasai ke penlebak berakhir, tindak irau ke penekul asai, maya berpikir. Yang mana ke format tu ikarap ke taut matak penyerta hari ruang bilik, Raban Koprat ngau sidak dirindu ke pengawal adventure. Kelimpah mata orang tik ke terubah yang dekat nguji ke pengawal berakhir. Aktiviti bukai ke bisi diatur yang nyak pengawal dagang, lumak ngau main, dagang temuai ngau main asal. Pengerami itu begak dikarauke oleh nyungka ekonomi komuniti peranak itu, serta negap ke penduduk Pedawan. Jadi palan dagang temuai berpelasar ke rampak menua ngau pengawal adventure. Tiga ikut bakal penusah berbadi jalan lun tinuntung sebuah perangka pengangkut bangsa 4-wheel drive ngau sebuah motosikal bak jalan besar Pen Bonio Sri Ahmad Betung pagi tadi. Palan Operation UPS Bumba ngau penyah penusah Sarawak terima kangau ngejit pukul 11.24 pagi. Lalu Raban Pembesai Ari UPS Bumba ngau penyah penusah Sri Aman terus ngelawak Nur Palan penusah nyadi. Dua ikut orang ke depan kereta 4-wheel drive-nya bakal bak palak. Lalu orang ke kena motosikal bakal bak palak lengan ngau kaki. Raban Bumba beri perubat tubuh sebenar dua ikutnya ke depan 4-wheel drive dibaik ngagai Hospital Sri Aman 2 kena jentera EMRS. Orang ke kena motosikal pula ditambat ngagai Hospital. Pengundah terlibat perubat hari Raban Pembesai Perubat. Dorakan kami nabur ke berita hari YFM. Berita tu ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia menani kesejahteraan dinikmati.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

seperti dikeluarkan pada pun tahun 2000 sebab lagu Harry Maxwell penguji di dunia injau nama lagunya. Okey, terima kasih lagi bergelang dengan kami bawa FM tu main pemerintah malam. Kita bergelang nyentuk ngagi pukul 12.30 malam sehari itu bakal selama main pemerintah malam. Tentu yang nyentuk ngagi pukul 12.30 malam. Okey, polis tahu ke polis lah, IPD polis di bau sudah berjalan ke operasi. Kalau operasi di pejalan kesedaya bak kandang pasar bau dan ke pandang kandang menua bau ke alai sedaya berjalan ke operasi 1:30 ngalih hari tadi nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari. Kalau bak operasinya sedaya sudah bisik keluar ke 11 saman lalu bisik 27 bengkah perangkap pengangkut di persa. Jadi saman dikeluar ke sedaya hari mayuh macam penyalah ya ke dikerja bak jalan alun meh. Okey, ni berita ke bisi diatur kalau polis bawa udah keluar ke sebelah saman bawa operasi ngempeng jalan alun di pejalan ke tadi. Okey, kita tinggal ke Maghrib Jalan. Salam betul, aku terima YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Lagu hari ini yang Jeffrey nyalui pukul 8 malam dan Dato' Ukai pukul 8 malam pukul 10.43 minit malam. Okey, di Kuching lemai tu tadi, ngali hari tadi sujan bisi meribut buku di lalu ribut ia ke balatnya tadi ujung ke sekedar nuanya tadi bisi pun kayu tumbang yang kaum dipendin ngau megak sekedar agi nur bukai jadi mayuh meh bukayu tumbang dan kayu nya tadi bisi terperingkas meh laban dipuput ke ributnya tadi begau sekedar nur di Kuching di tu laban hari ke balat amat beributnya tadi pihak megak atap sebengkah mall di Kuching di tahun tadi bisi terbaik mega di puput keribut yang tu ke terbaik dengan dua perumahan orang nya pemalat ribut ia ke berpuput di Kuching di tu ngalih hari tadi nyentuk dengan kelemai tadi ia ke bisi nyadi okey 10 malam ke 10 malam 11 malam kita dekat mengelai buat program Romantika Y kita tinggalkan boleh pengujung It's Rick Transmission.

Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Boop nang amat Pit Bad Wolf Books pengawak menjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu datai baru enggau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap iti Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kren datai meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamit Fiction Kemudian Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar engkau kita deka mai pulai emas.

Okay, lagu Rihani J, Pilih Aku, gepun ke Romantika Y kita ke malam tu. Romantika Y nebah ke kita semua lagu-lagu romantik, lagu Remputih, lagu Iban, lagu Melayu ditebah untuk kita semua. Okay, ke sekali tu, kita tinggal ke Boyzone, Everyday I Love You.

0: Pemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dengar ke Romantika Y?
2: Ni tengah rimpat
1: pukul 11 malam.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Romantik kawan.
2: Romantik kawan.

Okey, lagu rilisan Francis Pengrindu udah berkelana. Lagu romantik kita ke serito. Kalau kita bergulai bahawa romantika wise, semua lagu-lagu romantik, lagu Iban, lagu Melayu, lagu orang putih ditebak untuk kita semua bahawa romantika wise. Okey, sekali itu Bruno Mars, Just The Way You Are.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI YFM.

Okay, Sonata Musim Salju Ari Hazami, lagu original soundtrack untuk drama Winter Sonata. Okay, kita berpindah ke sekalitu Baromanti Kawai. Ke sekalitu tinggal ke Richard Wanda, Pengrindu Maya Bapangan.

Boys Life, I Like My Love On You. Lagu Kap Nudi Baru Mantika Wai Kita Ika Sekali Tu Austin Me Tio Ngau Reka Baby Lelengau. Selamat malam, Tino Jenat.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu?
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM. Statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah tidriba tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: 12 Tengah Malam.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Să gulai săgeala.
3: YFM.
4: Kami, orang Melayu Sarawak.
5: Yoko Tolun, Kadazan, Dusun.
6: Aku, orang Iban. Nan Norindu.
7: Akik, Cakenya.
6: Kok Lok Menanam.
4: Oku, Nya'a Bidayo.
5: Ambo, Orek Latte.
7: Wo, Si Hua Ren.
8: Nangira Sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya'a Lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, bingit ke diri serta ngira derimpu ajak. Nak guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
9: Bersantuk Ari YFM. Info temuan. Sekali itu kami mai kita temui ngagai pilih menolong bantu Siti Ari bagi menua ia ketepegai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangka asal menua. Pasar Lubuk Atu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubuk Atu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Atu itu nikah ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung Raja Kutuai madah ke mayanya sebab udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubuk Atu sebenarnya pasar itu dipindah ke ngagai palan tau ke nur ya kerja itu. Asal menua Lubuk Atu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuh antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di intu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mga jakuk kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mga disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuh maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuk keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti cerita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak. Beratus siti buam dibuai ari bilon perang, kena ngebom pasar tu. Semua buam ia kedibuai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya. Tang alit ati, siti pan buamnya tadi nak meletup, laban kena kesida, menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong mirah lubuan tu, Siti arindu ia kemanah. kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar Lubuantu nuju ngage wong mirah kita ulin ngajalai ari sekolah SK Lubuantu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tau pejalai nuju ngage wong mirah ngambi kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Jadi tau nuar ia kemana ngage sida ia kerindu ngage pengawa ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia mega ngage sida ia kerindu jaga trekking. Wong mirah Lubuantu tu besi 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati kenu kesida kengguan menua tau air wong mirah tu ndak kala langkang tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sida akan muai ke luar tu bisi tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai ya ke madu besai bak dunia tu. Tapi yang wong tu terenjan amai manah ngage sida ya ke rindu ngage pengawa main extreme rock climbing. Ba tiap iti ringkat bak wong tu bisi ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air wong tu kita uliah terberakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngage menua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
0: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: So, 99.8 FM. Sekulai Sejalai.

statistik bandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing atau kengerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berpuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sidik plak, sidik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: munuh, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Pih, pedak memang ketua ingin. Patut nak mu mampu mulut. Ya, meh anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya.
2: Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik ngagai petua ingin, lai.
3: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik ngasai diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu Ari YFM.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
2: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
1: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
2: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai polisi.
1: Tang tentu ke garik diberinya.
2: Bagaimana serta ndak lu ya.
1: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM.
1: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

Anang dah kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Okay, semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali keledar temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali keledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tindak sama tinggal rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatari. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam, nama nantu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Budanya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Hey, nama te kada dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi saya aku hack dulu ah. Nama te tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawa de? Apu, anang hack Facebook orang de tuan.
0: Bah, ketika kena hack te berade. Ya ke ngaso telengak ada lockout. Tau memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya lagi ngedit dah lockout. Ya, sama sedoi kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami bawa FM.
3: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang kerundiang lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerundiang. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.
2: Basah terutu hujan pagi hari.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di panduk. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik, tau ke MyTV.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya? Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Segulai, sejalai, YFM.
5: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakut
6: ke okay. Semeda aku nyawat tanya nanya puan pini enti kita beda kapal ya bak tasiak dien besar kapalnya ya.
5: Ya.
6: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kekena te nguit kianya tadi. Oh. Te babiluan baiko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai. Ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita. Ya tau nyadi ba kita empu. Tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
7: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
8: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
9: Wai seberai.
10: WAI
9: YFM.
10: Ya, baru ngam.
9: Kan?
10: WAI

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM, Sibu 87.6.

0: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.
1: Nemu padam besi ninga ke aku.
2: Yo.
3: Woi, nak mau tanya.
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang pengen tersalah anda ada. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malannya.
2: Bah, yo, lama ada genung. Haram, lupa tu ah.
3: Ada eh, terberundi yang kedi ni kau minta sponsor deh.
4: Ingat you, main.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung si doa yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi balau orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah si doa ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku giga wak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai giga wak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
2: segulai sejalai ngau kami ba YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Nganai bala nek mana puak ke? Atau nak mu ngintu pemakai berkemah rumah ni buah ke mesinnya? Anang temu kak pakai aja.
0: Kau yang. Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang bala ini Indo. Dan aku, Siti, aku merangsang hari ini yang aku semua. Nyesal ke aku ingat aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab ini mau, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya, dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian, dek, ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke aku, ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, Hanya guna nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru mana empurau lian ulah.
0: Nya kepada. Okey, ni lagi kondi kuno mu tua. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku
1: bini game menolulu.
2: Mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: Boleh munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ladies and gentlemen, YFM.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat mari penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku umuran saya, aku keluar.
2: Aku cik.

0: Terus bergulai sejalai dengan kami Bawang FM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

0: influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngekai.
1: Dengar ke

0: Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Yang kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkapasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulang.

0: Hashtag, let me active dear to. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Udah dengar kita, Ninteng Hari 2.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai. Anang nak ingat, dengarkan. Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji

0: layout sebab dia seminar dua kali je nang CG kan kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
1: Okay.
2: Tak ke bajet?
1: Nah, tang mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Lambakah stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam ketubah, ngelal, tengah hari.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, ajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita Intel hari 2 malam minggu peluang bertemu ke 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat dengarkah
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
1: Muji

0: Justin.
1: Keliak sebab dia harus minat dua tali nang sikit kaya kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Semayang hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM segulai sejalai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Kudiali, terus mendiang ke YFM, hena RTMK, YFM, segulai, sejalai.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemendal ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kes culi tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Sibu 87.6

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi. Aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang, lalu ciri pemisik nuan berutai tempat ti serantak tu. Sikap baia penemu, lalu kemendar ke pengering ti bertambah baia, tiap terbak tawas. Lalu ibuan ia dalam lindung jaga nuan, ngambil ke ia lepas ari penyilap, tau ngangkun ke dirimpu ngereja pengawak nuan, tau ngiring sidak tilimpang, ngulung sidak tina dedaya, ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak tina daibuah. Awak ke semua, tau diberkat, ngau pengingat serta puji nuan, nuan daun tegap serta berkuasa. Abdul Baha. Kitai meda umur 15 tahunnya nanda kemaya ti pemadu berguna dalam penghidup siku-siku orang. La banyak meh rambau runding mensia udah tuai. Maya ti endur kuasa engkau pengulih baru diberi perhati lebih. Kitai megak nemu raban nembiak patut nyikap diri kena ngidup ke diri jemaah ilak nengah pelajar sidak. Dikena ngulih ke penemu, engkau penglandi, ngambil ke dikena ngiga, belanja serta megah dikena, ngangkat ke pengulih sida, gawak ke komuniti sida. Mayuh penemu pasal nembiak lanjau tu, endak nerang ke renggat penghidup tu, nyadi penemu ti positif. Suah kita ngumbai umur tu, nyadi kemaya ti penuh engkau saruk penemu, serta krisis. Abdul Baha Madaka, pengelandia intelektual sidak dilatih serta diangkat. Nya alai, pelajar tiba pelasar ke pemerhati ati mensia ti endang mulia, serta nyadi bakal lumbung ti kaya ngau batu pemata, berengkah ngau pengarap ti madah ke semua lembiak lanjau tu bisik potensial dalam diri sidak. Sidak tiba umur antara 12 ngagai 15 tahun, udah lama dikelala komuniti Bahai. Ari pengawak ditumu nguji ngajar balakaban dalam rengat umur tu, engau pengawak ti udahnya dikena belajar ke cara ngelepas ke potensial sidak serta dikena merik tenaga sidak ti majak nambah. Cara kebaketu berpelasar ke penetap ati ti madah ke pelajar raban nembiak dekat ngujung kerebak tu ti diberi kuasa ngau pengelandia serta penemu dikena gawak ke mensia serta gawak ke pemansang mensia mayuh. Abdul Baha nyebut nadai pengawak badunya tu ti lebih berbahasa ari ti gawak ke utai ti manahnya pengelantang ti pemadu tinggi ianya ngiring serta penuh ngau tenaga dikena nyerah ke diri ngagai servis ngagai mensia mayuh. Dalam sembiang tu, kitai minta Petara ngiring serta nyaga bala nembiak kitai. Puji engkau mulia meh ngagai nuan, oh Tuhan Petara aku. Tu meh pawang pilih ke udah ditanam nuan, bak padang pengerinduk nuan. Lalu udah ditupi ngena jari Tuhan nuan. Nuan udah nanjah ia, ngena air ari telaga penghidup, meruan ke anyut ari kebun penyatu nuan. Lalu nuan udah ngasuh muari pengliut penyinuk nuan, manjah ke pengasih nuan bak ia. Ia dia tu udah mansang serta besai di baruh lindung berkat nuan, ke ayan ari terebak tawas ayu pengudus nuan. Ia udah ngeremai nyadi daun lalu berbungai, lalu lebat berbuah nengah penginang pemanah tepak ngau upah nuan. Lalu diguyat oleh bau rengut ribut, ngesuah ari penatai pengerinduk pementas nuan. Oh Tuhan, asuh pawang tunya digala segar serta rinda ari panjah pemerik spesial ngau pengasih nuan. Kengenaknya nuan udah nyikap panggau kudus bak perintah nuan timeruan, lalu udah ngias ayu penyarakup bak arena begulai baru. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengerian nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak,
Sawab iya ngaraban malikat, baka ti dilalay arimata bala pengasuhnuan. Lalu kemendar kia, tau boleh pengentap bak penatai nuan. Telepi kedilah ia ngambik kedikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambik ngerami kepuji nuan. Terang kemuaya berperintah nuan. Kemaju kia badunya di atas. Lalu ngeberkat pengasih tetap kia gawak ke pengawak nuan. Nuan meh ti pemadu berkuasa, ti pemadu mulia, ti pemadu bisa. Abdul Baha. Oh anak manusia, ngemaruh ke diri bamu aku, awak ke ngau pengasih, aku tahu ngabas nuan. Angkat ke pemujur pengawak aku, awak ke lebuah agi di dunia, nuan tahu boleh pemenang. Nya aja, terima kasih.

0: 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
3: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal rimbak. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengak. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah rebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai kena dai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawak kita pagilak.
4: Kami, Lori dan kita, nintiang hari bermacam lagu. Ya,

2026. Kalai ke pagi tu kita bergolai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Terima kasih kita ke milih Hawaii FM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu peninggal ya. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani pihak muka kita ke beranjung ke balan biak ke nurun bersekolah ke pagi tau. Pihak muka kita ke bisi mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Ke boleh mendiang ke YFM hari stesen RTM ke semak ngau kita ya. Rupiah megah ke boleh didengar kita hari RTM klik ngau megah ba channel Astro ke pagi tau ya. Okey, jadi ba tusun program kita nak baka selama peninggal ke jam kedua atau lagi macam pesan ke bisik diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tak lagi pukulai pak program 2 pagi Y bakal selama kehnya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Okey, jadi berdau ngenatai ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tu. Merindang tak dulu ya, ngau lagu-lagu ke udah disedia ke pagi tu. Lagu kedua hari ID Utai Orang.

Okey, janji tinggal mimpi Ari William Mawiang ya. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi hari lima ke Sarawak. 28 hari bulan 8

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik, mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari, arulah diterima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngenak telepon bincing, tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Okey, lagu Ari Linda yang kawal hati tua. Aku kena merindang kita ke pagi tau. Ke engkau dah tumu. Bak rantu jalai nurun kawak. Pihak mekak kita ke beranjung ke Bala Nembiak ke bersekolah ya. Tang Siti Penerang ke bisik dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak kemari. Kalian madah ke semua palan pelajar ngobga sekolah ke dipegai upis pelajar pilih menua Lupu Antu ya. Ditutup sehari itu hari 5/28 hari bulan 8. Kalian pengawal nutup sementara sekolah itu ke Tegal baca IPU pilih menuanya ke nak mana ke pengerai ya. Jadi itu nyerangkum 28 buah sekolah primary kemungkur 2,242 ekonomi ya. Ngau meka 2 buah sekolah secondary ya kemungkur 1,793 ekonomi ya. Dipegai upis pelajar pilih Lubu Antu. Okey, jadi penerang ke Madu baru berkawal ngau muka sekolah tu dekat dipadah ke upis pelajar pilih upis pelajar menua Sarawak ya. Lalu untuk diperhati ke mereka baca IPU bah website APIM ke pagi tu kalau pilih menua Sri Aman ngerikut ke baca IPU bah ikas ke pemadu tinggi ianya 185 ya. Lalu di Serian 167 dengan mereka di Serikai 152 hanya 3 kanan luar ke agik ngerikut ke baca IPU ke nak manah ke pengerai kalau iba kanan luar ke Bukai baca IPU jalan ya pemersi. Kalau di Kuching mereka baca IPU ke pagi itu ke dikeluar ke website APIM seianya 95 engkau tu hari bring di hari bisi hujan lemai kemari di Kuching bisi sekedar kanan luarnya ke hujan kudik ya biar balai engkau kita bisi meda abak media ramah kemari ya abak sebuah palan pembeli barang ke Bala Taman di rusak ya ke Tegal Biau Balai atau ke Kodik Lemai kemari dengan buka ngujung ke sekedar pun kayu ke bisik tumbang di Kuching ya. Okeynya berkongsi ke penerang ke Maduk Baru berkawal ngau pengawal penerang ke dikeluar ke upis pelajar pelilih menua. Okey, okay, terus merindang kita ke pagi tu peningan bedau menatai ke penerang ke Bukai lalu pihak muka bedau macam pesan hari peninggal kita pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: Sapa ganuno tai maya jam dia tok ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mayo na ga sampah tok. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Ya, pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama aku berah aku suah ngadung ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai senekat ati.
1: Ha? Ah,
0: tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betul nuku tay uras begitu. Urang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dari cara dek kelemahan tu. Nya tu cangku ambek nuan, tek nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya. Nulung aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai aku nulung nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, baik, baik, nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di bayi YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style. Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: lagi rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu ngena tai ke pesan ya, ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari JK anak Kasim, madah ke apai sida, Kasim anak Uming, Kasim anak Uming udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu, ba rumah sidampu, ianya ba rumah Haliah nang semeh daro. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke hagi. Penerang ke sili hagi kita tahu bertelepon ngagai Jeki anak Kasim pu abak lumur kosong 112-518-8780. Jadi penerang ke jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga semah Mawong, Naman, Julau, di Bintulu, Kapit, Durin, Serikai, Bintangur, Miri, Igan, ngau mega kaban belayan ke Bukai ya. Madah ke Kasim ane Uming, Kasim ane Uming tau ke Pai BJ udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu, ba rumah sedempu, ianya ba rumah Haliah nanga semeh daro. Lalu maya nganjung pai ditetap ke hagi ya. Okey, lalu pesan kedua tu ianya ari tuai rumah Merawi ane Unggeng, madah ke Ucuk ya, Fernando Morientes Cenang anak Michael, ngau Linggun anak Merawi udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Merawi Gua Miang Sri Aman lemai tu lagi ya, 28/8/2026. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba gua Selepung, Keramut, Nyelam, Kelawah, Puai, Melugu, Kemintin, Kelawah, Pangkil, Ran, Punggu, Sebemban, Sungai Besai, Sepanjang, Kara, Lacau, Bangkuang, Kubah, Bait, Pelancau, Seri Aman, Batu, Babini, Lubuk Antu, ngau muka kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Fernando Morientes Cendang anak Michael, ngau Lingkun anak Merawi udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya, pak rumah Sidampu, ianya pak rumah Merawi Gua Miang Sri Aman. Ok, lalu pesan ke Siti tu hari Elizabeth anak Francis. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Romel anak Nero ya, Romel anak Nero udah nadai muka. Lalu niang Romel anak Nero tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila, malam hari 6/29/2008 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Tuni nanga padih betuang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila ba betuang Anglican Cemetery. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selatan Nur kena oleh disebut itu magang, madah ke Romel anak Nero, Romel anak Nero udah nadai. Lalu ke di Sengai Balamayu malam pergila ba rumah Sidampu, inya ba rumah Tuni nanga padih betuang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga, ianya Arya Sembai anak Mangku, madah ke Lakia, Incam anak Marian ya, Incam anak Marian tau ke Paimai udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila 29/8 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Buma Entalun Sekerang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Kristina Rembai Lipat, rumah Jengin Kejemut, tabut, lidung, duri bangat, awur bangat, tebaruang, pentik, batu lapan, maloi, pelasuk sekerang, buno, mujan, mejuang, murat, nibuang, buno beging, geluang, ungkap, batu lintang layar, pematuh, tebanulu, pais, remabuang, balau apa skim sekerang, di batu ni ya, ngau buka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke incam anak marin, incam anak marin tau ke apa imai udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di sengai palamai wah malam pergi lah pa rumah sidampu. Inya ba rumah buma talun sekarang lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari enturan anak Juna tau ke apa kaloi madah ke apa ya tuan rumah Juna anak semua ya tuan rumah Juna anak semua udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di sengai apala mayu ba rumah sidampu inya ba sungai sangan tatau. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke hagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sangan muput lubu laduang pu sibu sibu jaya durin entajum pasir nangka batang anap di bintulu ngau meka kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai enturan pu berumur 010-920-1945. Hanya tadi pesan madah ke tuai rumah Juna anak semua tuai rumah Juna anak semua udah nada ya lalu dekat di sengai palamayu ba rumah sidampu inya ba sungai sangan tatau lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu inya ari tua rumah Michael jala anak kenawang madah ke sembiang 100 hari ke bini ya inya niang Roslin Lada anak Inggang ke dekat diatur 31/8/2026 pukul 5 lemai ya. Jadi pengawaknya diatur Pak Romeh Sidampu inya Pak Romeh Michael Jala Sungai Pawan Kenawit. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai DSP Roni kebal umur 013-814-4141 tahu kenuju Cikgu DC ya 013-577-7682 tahu kenuju Puan Rosita Sani 019-894-1401. Jadi pesannya nuju kaban belayan Pak Nanga Macan Ulu Macan Kapit Pengulu Lembat ngau bala ke dipegaya ba pedai bawan ngau tua pihak meka kaban belayan ke bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal semiang ke 100 hari keniang Roslin Lada Anak Inggang ke dekat diatur 31/8/2026 tu ila pukul 5 lemai ya ba rumah sidampu inya ba rumah meka la jala Sungai Bawan ke Nawit. Okey, nyak ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Dah terlugi nampung maca pesan ke bukai. Berperindang dulu lagu Arya Chan Ku Kai Penyangkai. Merindang kita ke pagi tu.

0: Nyurap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Ngenatai ke pesan bokai ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali tau, hari selemah anak tugang. Pesan madah ke Cula atau ke Jabai anak tugang. Udah nadai kemari ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tau lagi pa rumah Sidampu. Ianya pa rumah Lani Bangiang. Mamut sebuti lalu dekat di perantu ke 29/8/2026. Okey, hanya pesan moga ke bisa diterima hari peninggal kita. Lalu pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Misun Langa Salu sebuti rumah Hapin, rumah Timai ngah rumah Lani Bujang. Sungai Kuap sebuti, rumah Nyuai, rumah Belang, Kelitang, rumah Tecoy, rumah Naomi, rumah Jika, rumah William, rumah Genatan, Pidik, rumah Kaban Belayan ke Bukai. Hanya tadi pesan madah ke Cula anak Jabai atau ke Jabai anak Tugang, udah nadai. Lalu niang tau dekat di perantu ke 29/8/2026 ya, hari 6. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga hanya hari Mas Muni anak Gindu madah ke ngetah sulit niang Inai Sida hanya niang Anita Gindu anak Indang ke dekat diatur pergila 29/8/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawaknya diatur Pak Fusiao Trading Batu 6 Bintulu. Jadi penerang ke Siliak okay, kita tahu berlipun ngagai lumur kusung 113979 8434 atau ke lumur 010-946-3415. Jadinya tadi pesan dari pesan ke madah ke ngetah sulit ngau nyuak ke tebalu ke niang Anita Gindu anak Indang ke dekat diatur lemai pergila apa Fusiao Trading Batu 6 Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Silvista anak Banyan madah ke ngetah sulit niang apa ya niang ex tua rumah Banyan anak Jambai ke dekat diatur ianya pagi 30/8/2026 hari Minggu. Lalu pengawalnya diatur bar rumah Sedempu ianya bar rumah juga Sungai Liu, Maban Balingian. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak DJ, Bawah, Tepus Balingian, Batang Bukah, Bayan, Sebetung, Tasik, Lubuk Subung, Lubuk Antu, Brunei, Selangau, ngomong Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu berlipun ngakai lumur Indai Saran, 019-836-9379 atau kenuju serta 014-205-6653. Yang tadi pesan madah ke ngetas ulit ngau nyuak kentabalu niang ex tua rumah Banyan anak Jambai ya ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilak 30/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah juga Sungai Liu Maban Balingian. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan hari Patrick Bala madah ke ngetah sulit niang Atang anak Siam ya ke dekat diatur pergilah 29/8/2026 nguan ulit lalu pagi hari minggu ngetas ulit ke niang tau ya. Dan nyadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu enyo ba rumah himba bawa ngasan sibu. Okey, nyadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Monica Kiri sepau Stabar rumah kaya Durin Sibu rumah Sophia Tanjung Latap Mupu Stubah Singat Sungai Lengan Sungai Tabelian Tanjung Bekakap Melangan rumah Suda Bawang Asan Batang Lasa Serban Ngau Mekak Kaban Belayan ke Bukai. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 013-860-3952 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit ngau muai terbalu ke niang atang anak siam tau ke pai jelian ke dekat diatur pagi hari minggu tu ilak. Okey, ngoyang ngakai pesan ke Siti tu peninga. Ianya pesan hari Mbuyana anak Jungka madah ke Injan atau ke Magdalene anak Tamin ya. Magdalene anak Tamin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergilah ba rumah sidempu ianya ba rumah nyangkau bangkit remai baru sepau lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba seruai nanga bangkit bangkit Kemantan bangkit Rembai Asal bangkit Iju Suri Jerai Lubu Putus Sepelawa Tebro Munggu Gernis Serudit E Ngobi Matup Beduro Tanjung E Ngobi Pelandu Penunus Menyalin E Ngobi Tarum Ulu Teru Dulang Nanga Kayau teru atas ngau baru ngau muka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tau Makang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 013-611-82-041 nya tadi pesan madah ke Injan tau ke Magdalene anak Tamin tau ke Bini Mbuyana anak Jungka udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergilah ba rumah sidampu inya ba rumah nyanggau bangkit Rembai Baru sepau lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Okey, nya ke pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, kita berperinan dulu ngau lagu hari Antonio ke pagi tu piring 8.

Okey, hari Antonio ya, pilih yang 8 ke pagi tau. Jadi pukul 7.30 pagi tau lagi, nabur ke berita pagi di YFM. Setiap lagi lagu hari Wan Di Ali, Ngai Di Nak Ka. Lagu kena merindang kita ke pagi tau.

0: pagi.
1: Jam Niaga 9 pagi.
2: Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Bah berita pagi hari 5, 28 hari bulan 8, 2026. Kata rubah tu batang berita. Raban orang ke bembu tanah dilalau ngemansang ke tanah pesaka, nguliah ke penguntung timpuh panjai. Sarawak berguna ke mayuh agik raban profesional sains pengerai. Museum Sarawak ngagak documentation koleksi periuk Melanau di lebih 100 tahun umur. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Sepenyampau 429 sidak ke bempu tanah temudak bangsa asal NCR bak kana menua Kerian nerima palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Mungkul 520 lot ngah pemesai 679.6 hektar. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh madah pengawak nyukat perimeter ti dipejalai ke Ari Baruah Seksyen 6 ukai dikena nguliah ke tanah ngik rakyat. Tang proses tu ngembuan tuju dikena nentu ngerikut serta nyaga tanah NCR sebedar palak tanah sikut-sikut orangnya dikeluar ke Ari Baruah Seksyen 18. Ia madah ke hak bempu Ari Baruah Seksyen 18-nya meruan serta dikelawang ke Ari Cukai Tanah ngebayar premium. Pengawak nyerah kenya mungkul kanan menua Sungai Kerian ngau Sungai Kabo, Entebu, Selambung ngau Kampung Sipuak Kerian. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nunyuak ke surat bempu palak tanah Seksyen 18 di Seratu. Bak pengawak ke Sebaka, Datuk Len ngelalau sidak ke bempu tanah di Sarawak. Ngambil ke nak nyual tanah ke udah bisik palak tanah di semina nguliah ke penguntung dalam timpuh panda ajar. Tanahnya patut dikemansang ke cara produktif jadi kepun penatai pemisik dia nak putus serta nyamin ekonomi ruang bilik. Ia madah ke perintah nyedia ke mayuh macam bantu ngau inisiatif ungkup pengawak bertanam ngau pemansang tanah diulih dikenak sidak ke ngempu tanah. Orang ke ngempu tanah mega diperansang ngau masuk program modernisasi pengawak bertanam dikena nentu ke tanah pesakanya meruan produktif. Peminta bak raban profesional dalam bidang sains pengerai bersekutu majak berguna. Bidang tu berguna amat dikena nentu ke pengawak merik servis jangka pengerai cara komprehensif di Serata Sarawak. Direktur Pengerai Negeri Sarawak Dr. Veronica Lugah madah ke pemesai geografi negeri itu serta pemal ke ditapik lebih nyedia ke servis pengerai berguna ke pengerja pengawak ti kompeten serta ngembuan pengelandik khas. Ia madah ke spital, klinik pengerai, ngau pala rehabilitasi berguna ke mayuh agi raban profesional berindik ari penambah kes penyakit nak berampit bakal kemih manis, hipertensi, riman ngau penyakit jantung. Teks Jakut ya dikenatai ke Sapit Direktur Pengerai Negeri Sarawak ngelik Dr. Misah Mat Ramli maya program pengawal pemandang pelajar ngau kerjaya sains kesihatan bersekutu 2026 di Kuching. Upis Museum Sarawak benung agak documentation koleksi periuk asal raban bangsa Melanau dipelabak ke berumur lebih 100 tahun di Kampung Telian Ulu. Kurator Upis Museum Sarawak, Eldrin John Hugh, madah ke proses documentation berguna amat dikenang rekod ke nilai sejarah ngau budaya artifak tu. Ia madah ke tinjau tumu, mandang ke koleksinya, ngembuan nilai sejarah, estetika ngau budaya tertinggi. Bak penemuai ke Sebaka dia rabannya megak bisi berarti ke proses ngasih ke sagu tendang bisi kawarat ngau gaya penghidup asal komuniti menuanya. Atunya nyadi sebagi ari inisiatif Upis Museum Sarawak berjalai ke pengawak documentation serta ngintu pesaka asal Reta Tengkira ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak. Ia maksud ke jakunya ngagai media di muka. Dia tu kita menemani ke berita pagi dari YFM Kuching. Unit Perkara Pengarap Bukai Sarawak, Unifor, udah ngagih ke belanja sepenyampau RM550,000 ngagih gerempuang pengarap Buda Batu Niah dikenal ngagak begunan baru sida. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk ngau nembi amit Sarawak, Dato' Rozi Yunus madah kebantunya ngayan ke komitmen perintah dalam ngangkat ke pemanah perengka guna ungkup perkara pengarap komuniti hari mayuh bengkah jalan pengarap di negeri itu. Yang madah ke perambu andong aga begunan patut diberi perhati nyengkau menentu ke tabak ke keman sekali ke bandua ke sebaka tau ke didiri ke bandua tik baru. Berbak ngonya cek penyampau RM21,000 maga bisi disuak ke ngagai komiti pengelikun nga pemansang genturung pendiau rumah Nelson Ningkan dikena berjalai ke projek ngangkat ke pemanah rumah mesra Sarawak dengan atur pengawal berupan. Projek Irham di Sekolah Kebangsaan Puruh Karu Padawan muka peluang ngagai balan nembiak nyerungkai mayuh macam peluang belajar ngau kerjaya dikena nempak pemuju jemaah ilak. Sapin Menteri Bau Upis Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali, madah pengawak nyedia ke penerang tumunya berguna amat ngagai nembiak berarti ke perkara pelajarnya nang jalai no nempak pemuju. Yang madah ke projek Irham ukai seminar program motivation tangnya di Pelasau dikenang rembai ke perspektif nembiak maya milih pelajar ngau kerjaya sidak jemaah ilak. Program tu diatur Sarawak Student Association United Kingdom ngau kerjasama serakup nembiak Bangsa Bersatu Sarawak Pampang Samariang ngau Mambong. Belak merangsang nembiak ti belajar bak menua luar pulai serta bersedia merik pemerik sidak ngagai komuniti. Sepenyampau 451 ikun nembiak kemas ari pelilih menua Batang Sadung dekan terima pemayat ari program kerja jurai pengelandiak nyadi Apai Indai Parlimen Batang Sadung. Sapit Menteri Perengka Guna ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak Dato' Insinyur Aidil Lariu madah ke pengelandiak nyadi Apai Indai berguna amat dalam nentu ke pengerembai perkara emosi ulah ngau perkara pelajar bala anak. Ia kemega Kaban Kaunsel Negeri Sadong Jaya madah ke Apai Indai ti cakah mega ulah ngerapit ke kawa antara ruang bilik raban pengajar ngau kemas. Program ke diatur bak balai mensia mayuh Kampung Jai yang bisi mandang ke mayuh macam aktiviti belalau ke diri sebilik kelimpah menjadi ke bulan kebangsaan ngau kimpin nuat ke jalur gemilang. Application Sarawak Pass ngau My Digital ID di perambu dekat disegulai ke dalam bulan 10 di dekat data itu ngambil ke Peranak Sarawak seminar guna Siti Application ajak ungkup pengawal ngesah ke data diri. Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation Datuk Hi Chang Ki madah ke perkaranya udah dipersetuju antara kedua-dua perintah Sarawak ngau perintah besar. Yang natai ke penerangnya ngagai pengarang berita RTM di Kuching. Nakak ke dia tu urung 1.9 juta rakyat Sarawak udah download application Sarawak Pass. Application ke dipenyadi bulan 10 tahun yang tadi jadi pintu penama perkara digital ngujung ke rakyat negeri itu oleh akses ngagai mayuh macam servis perintah serta tahu nak ibuah berkenak ke proses ngesah ke penerang diri ngau cara bertandu. Polis minta bantu ari mensi mayuh ngigak siku induk berumur 20 tahun tidiriput ke Lenyau, Kenyau ari lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Padawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke induk kelenyaunya dikelala ngau nama Sakir Vincent kepenudi di pedak ngimai taman Kuang Tiong Bak Jalai Stephen Yong orang pukul 3 ngali hari. Maya kepenudi di pedak yang ngena blouse curak kelabu ngau tancut curak celum. Pemangku Superintendent Barry William ngesah ke kes orang lenyaunya dengan penerang media di Kuching. Mensia mayuh ke bisik penerang bekawa ngau induk tu dipintang natai ke penerang. Agak pemesai pemansia kes hari upis polis Batu Kawah, Sajen Yusman Jemain dengan umur 019-8866-740 tau ke bilik operation induk upis polis perilih IPD Padawan 082-862-233. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Raban orang ke bempu tanah dilalau ngemansang ke tanah pesaka nguliah ke penguntung timpuh panjai. Sarawak berguna ke mayuh agi raban profesional sains pengerai. Museum Sarawak ngagak documentation koleksi periuk Melanau ti lebih 100 tahun umur. Naka berita pagi dari YFM Iban di Kuching. Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini makti. Selamat pagi.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 28 Rebulan 8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud sudah menjadi ke pengawal ngengkah ke Batu Pemun, ngaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawal itu nyadi kelai si tagi singkang ti berserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menuap sisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lombak kuda di Kuching menangkus belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawal ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun bandurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah meyagi fasiliti lantang kati kebukai dekat digagak bandurnya Dudi Ariela. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besar agi serta ngemansang ke kenandur Tabuan Caya. Nangkan kenyak yang madah ke perintah di pelabak kedekang aga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga pedang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selekah jakuk sarito, ianya tupuak. Tupuak. Reti tupuak, ianya pemaduk penyuntuak. Semua utai dikenadai, tau ke serantak. Contoh ayat, sida anggup sebiliak, tupuak amai tahun tu. Laban padi sida, nadai jadi selekah ketegal dempak cit. Udah ke rumah sida angus bedau lama tu tadi. Nyak nakak selekah jakuk sarito.
5: Seleka Jakuk Sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
6: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Ajak ban, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima kau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Jalur Gemilang atau Kemendiro Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y. Yeah. Di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama kau kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni an udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah mea udah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mea ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng udah ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sobat labanya ke selalu pulai ke muka sobat